Promo TRRI ngeluluri butuh cewek suara budaya Jogja Sutrisno Butoyo melebet pasar pagi hari ini. Segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa 13 Oktober 2026. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kami awali dari harga beras terlebih dahulu Sutrisno Butoyo berkisar dari Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Lalu untuk harga gula pasir, dari Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilo. Untuk harga minyak goreng, dari Rp15.000 per liter hingga Rp22.000 per liternya. Harga tepung terigu berkisar dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Kita beralih ke harga telur Sutrisno Butoyo. Untuk telur ayam ras, Rp25.000 per kilo. Telur ayam kampung, Rp51.000 per kilo. Daging ayam ras, Rp39.000 per kilo. Dan daging ayam kampung, Rp73.000 per kilogram. Kita update harga cabai Sutrisno Butoyo. Untuk cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp2.000 di angka Rp73.000 per kilogram. Dan juga cabai rawit hijau mengalami kenaikan Rp3.000 di angka Rp47.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilo dan bawang putih honan Rp30.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga sayur. Untuk kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kubis Rp10.000 per kilo, sawi hijau Rp7.000 per kilo, tomat sayur Rp9.000 per kilo, dan kacang panjang Rp9.000 per kilogram. Demikian untuk rata-rata harga komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa 13 Oktober 2026 ini. Untuk komoditas lainnya silakan Anda bisa mengecek langsung di website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang dan Pokok sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setersambutnya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita update dulu informasi perakhiran cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. 13 Oktober 2026 sudah ada perakirawan BMKG Yudit yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami BMKG satu lagi YA akan menyampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026, yang berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum, kondisi atmosfer di Indonesia saat ini masih dominan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini memberi potensi cuaca di sekitar Jawa dan khususnya DIY cenderung cerah berawan, serta antisipasi adanya kenaikan tinggi gelombang. Dari informasi dinamika atmosfer tersebut, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini untuk kabupaten dan kota di wilayah DIY. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, cuaca cenderung berawan, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara berkisaran antara 20 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisaran antara 50 hingga 92%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisaran antara 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah SMA Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk daerah SMA Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Sastra Meteorologi YA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg ta? Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyub.

0: Aduh Pak, sudah 2 minggu lebih batuknya kok tidak sembuh-sembuh toh Pak. Takutnya menular ke anak-anak kita Pak.
1: Bu, tisu.
0: Hah? Ada bercak darah Pak.
2: Waspadai batuk yang lebih dari 2 minggu. Ayo cek dahak dan konfirmasi ke petugas kesehatan.

0: Matur nuwun, seterus sebutnya masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Kita update lagi ya informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Kalau tadi secara keseluruhan untuk daerah istimewa Yogyakarta, sekarang kita fokus ke YIA ya. Dan juga sekitarnya sudah ada perakirawan Romadi dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini masih terdapat pusat tekanan rendah di Selat Malaka dan Filipina, serta siklon tropis Koguna di Samudra Pasifik sebelah tenggara Jepang yang dapat menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa, khususnya daerah Jawa Yogyakarta, dengan kecepatan angin berkisar 10 hingga 20 knot. Yang bersifat cukup kering, keadaan cuaca di wilayah daerah Jawa Yogyakarta umumnya akan bersifat cerah hingga berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Cara pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 50 hingga 90%. Dan angin umumnya akan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
4: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
5: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
3: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane ojo lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek ta? Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman masih cukup besar. Dinas Kesehatan mengupayakan penambahan personel melalui jalur aparatur sipil negara dan rekrutmen tenaga kesehatan Badan Layanan Umum Daerah. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunung Kidul mencatat sebanyak 31 kelurahan telah dinyatakan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kepala BKAD Gunung Kidul Putro Sabto Wahyono mengatakan wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo beresiko dikenai sanksi denda sebesar 1% setiap bulan. Denda tersebut dapat terakumulasi hingga 36 bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya. Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
1: Bener Bu, ada yang beda.
0: Tenane Pak, orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawang batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet, pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah, itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu kan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966, sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya di telawah. Nah, di situ di telawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu. Dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan itu kak, sudah mirip, walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakrokan itu. Kalau kemarin-kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah, itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: Ya sepertinya kan nandur kaya ngono gunane apa nek nandur kono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya sumbernya masih ada. Contoh di Wonosati kan masih ada bagus. Itu artinya itu ilmu titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu titan itu kata orang Jawa niteni, niteni itu mengingat-ingat. Ingat, ingat. Jadi misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, nah, diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Nah titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada. Nah ini harusnya kita kayak gimana itu? Oh dulu di situ ada pohon. Nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu titan, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu titen.
1: Dengan berbekal ilmu titen yang dimiliki, karena Bang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Nah, sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu, kesadaran sudah habis.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon banan, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu sengon
2: ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, juga ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Itu tanahnya orang asal gitu. Boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah, ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan, jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang Muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama, di situ sangat berguna sekali, karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana, kalau nggak hilang ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya, tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi. Karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran, kan langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan nggak gitu tahu, itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ngene.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Bunda, tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
1: Loh, Alvin kenapa?
0: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
1: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
0: Emang kenapa Bunda?
1: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
0: Bunda, apa saja sih yang beracun?
2: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun. Seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, rodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda. Hindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam makanan.
3: Aduh, aku kebak kabeh parkirane. Weh, ning kono ana sing selo iki. Weh, aneh kok ana tanda dilarang parkir. Wah, ora apa-apa, amung sedelo kok.
4: Mas, yang parkir mobil di dekat tulisan dilarang parkir itu, mobilnya mau diderek petugas lho.
3: Waduh, weh, Pak, tunggu. Mobil kula jangan diderek. Waduh.
5: Mulane mas, jangan parkir sembarangan. Sudah ada tanda larangan parkir, hak kok dilanggar.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta melakukan pemutaran film animasi wayang untuk memperkenalkan wayang pada anak-anak dalam rangkaian acara Rumaket, Ruang Masyarakat Ketemu 2026. Dalam acara ini, anak-anak disuguhkan film animasi dengan tema Gatot Kaca yang dianggap jadi tokoh wayang yang familiar baik di dalam dunia pewayangan maupun bagi khalayak umum. Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta Yeti Martanti menyebut bahwa pengenalan kepada gen alfa menjadi suatu hal yang penting, namun tetap perlu adanya penyesuaian dengan konsep yang disukai dan bisa diterima anak-anak masa kini. Beralih ke informasi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengingatkan adanya potensi fenomena Super El Nino pada 2026-2027 yang dapat membawa dampak signifikan terhadap kondisi iklim Indonesia. Fenomena tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan tekanan panas ekstrim di sejumlah wilayah. Peneliti senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Prima BRIN, Erma Yulia Hastir, menjelaskan dampak El Nino di Indonesia tidak berlangsung seragam. Beralih ke informasi lain, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda terus didorong agar menjadi fondasi kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Anak-anak dan remaja kini diajak memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola uang secara bijak di bawah pendampingan orang tua. Pentingnya pengenalan literasi keuangan ini ditegaskan oleh RCEO BNI Wilayah 17 Yogyakarta, Ari Masdianto Purnomo, yang menyampaikan perkembangan teknologi digital membuat anak-anak rentan terhadap pola konsumtif tak terkontrol jika tidak dibekali pemahaman finansial yang tepat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Sudah jam 9, waktu Indonesia Barat, Sutresno Butoyo, Parian sudah dimulai ya. Numpak pit montor, bane gembos, tuku es degan ing pinggir dalan, sugeng rawuh bapak lan ibu kang bos-bos, lunggu sing kepena ojo podo rebutan, nggih. Sampai nanti jam 10 pagi ya. Saya Cantrik Jordan sendirian lagi Sutresno Butoyo karena Romo Begawan ada kegiatan ngabdi dalam di Bantul. Jadi kalau ada yang nanya kemana nih Romo Begawan, ada kegiatan ngabdi dalam Sutresno Butoyo di Bantul. Yang jelas sudah tak siapin pertanyaan di pagi hari ini, yang mau go nanti bisa langsung dijawab via WA boleh, via telepon juga boleh. Silakan aja. WA-nya dicatat 0895-0144-1066. Kalau mau telepon di 0274-552219. Yuk, kita dengarkan sama-sama ya, Sutresno Butoyo. Sopo akunya, nanti kalau tahu langsung dijawab.

0: Salukune wong urip sarwo prasojo.
1: Nah, kira-kira apa jawabannya? Monggo silakan WA di 0895 0144 1066. Yang mau telepon tak buka nih 552219. Monggo. Halo, Sugeng Enjang Parian.
2: Halo, Sugeng Enjang Parian.
1: Kok nada suaranya masih sama kayak tadi?

0: Amin.
1: Ya, bangsa lanku, muka-muka ora kleru, kare piting klopo, lugu akeh wong ngarani, becik salugune urip sing prasojo.
0: Geleng.
1: Jawaban itu lugu.
0: Hah?
1: Lugu.
0: Glu-glu?
1: Iya. Oh. Ini nang riyo darah kan mesti ngarani luyung ngono ya ono.
0: Iya boleh, enggak apa-apa.
1: Iya, aku jawabane glu.
0: Siap.
1: Ya, ane rasane dhisik ya nek jogan.
0: Loh, kenapa, Pak Bos?
1: Ayo, kok wingi kae wae tur jenak jajat tur jadi kena kok. Majukan ngoyak banyak sandale usil, ah midak roti. Roti apa kuwi?
0: Roti apa yo?
1: Ayo, roti ne banyak ki mau nek. Ya, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Mener ora imbang, wis lagi kesel kok ya. Halo, sugeng esuk parian.
2: Sok parian maus nomor siji saiki nomor loro.
0: Nah, pokoke manuk emprit nyemplung ing segan. Sugeng rawuh para hadirin sekalian.
2: Pipit kok dadi sekalian.
0: Emprit nyemplung ing segan.
2: Emprit.
0: Ah, sugeng rawuh para hadirin sekalian.
2: Ora cocok.
0: Lho, kok ora cocok?
2: Manuk emprit, emprit ya emprit manuk. Ite kok sedulurku.
0: Wis angel iki nek ana lawane angel iki wis.
2: Ayo angel ora nglegena.
0: Yo enggak. Ayo tak minjem dulu itu motornya.
2: Silakan.
0: Ndak kentekan batu. Kudu dicas dulu itu.
2: Silakan.
0: Monggo Pak Dirja.
2: Oke. Second wae petang yuta setengah kok.
0: Wah, itu second ya?
2: Heeh. Oh, nek setengah yuta.
0: Waduh, yo ngalah-alah.
2: Lah second toh, Mas?
0: Lah iya no, ado. Ah.
2: Iso 75% no.
0: Hah? 75 cc?
2: Persen.
0: Oh, udah persen.
2: Cc ra gene Bu
0: Supriyati. Ayo ki.
2: Lorku.

0: urip sarwa prasaja glugu.
1: Oke.
0: Anggo parikan ora iki.
1: Parikan no.
0: Ya. Waru-waru dayang, dayang ning pinggir kali. Ayu moblong moblong. Bedake terus teruske Mas.
1: Loh, yang mulai jenengan kok saya yang suruh ngerampung ini gimana saya ini?
0: Kerja sama.
1: Oh.
0: Raisa.
1: Enggak iso ya.
0: Padahal.
1: Wah, wis kepiye to ya?
0: Ya. Apa meneh ya?
1: Lanjut. Ayo.
0: Pak Dokar, lakune ngulon.
1: Heeh.
0: Mbok sing sabar mesti kelakon.
1: Oke.
0: Manuk jeruk mabur ngulon.
1: Heeh.
0: Klumpuk-klumpuk nggo pasok tukon.
1: Karo sapa?
0: Ayo biyen kok ya.
1: Oh, biyen.
0: Ya sing ngono ya Mas ya.
1: Cukup.
0: Cukup gak mburine ngatungi kepel sih.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk parian.
2: Sugeng isuk parian.
1: Iki sing jenenge tembung esok dele sore tempe. Urung nganti sore iki. Wis dadi tempe.
2: Alah ngopo aku kok dipadak-padak kaya sedulur sore tempe.
1: Ketoke mono sik ngomong aku ra iso melu.
2: Sejora sing ra iso nderek bundar pijet-pijet kok.
1: Ora oh, ya nek bundar dijo udah tadi jelas. Enggak tadi tuh ada ngomong soalnya. Apa salah?

0: denger apa ya?
1: Lah yo pokoke tak lek tembung kalen
0: iki. Aduh, yo ngalah Gusti.
1: Iki karo gendong lho, iki pe gulung muter korset.
0: Sisi tidur ya?
1: Enggak, ini tanu apa? Ora turu bar tangi turu.
0: Oh, gitu. Ayo Budi.
1: Get back.

Bye.

0: Tuku dawet neng pinggir dalan.
1: Terus?
0: Ojo lali dibungkus plastik.
1: Terus?
0: Maca ewe sejam luwe munggo salonan. Tekan kene kok tetep wae ora ono sing bedhek. Ora masak ya, Budhe?
1: Bapane iki jamet iki seger ngono
0: wae. Oh, ya weh, jenenge sinau kok ya.
1: Iya, ora apa-apa, saiki pinter kok.
0: Pinter apa? Pintere salah. Nek misal aku bener terus kan ya mesake sik liyane. Ora kebagian ngono kuwi.
1: Ora gayen, ora kesetan.
0: Lah iya, nek bener terus kira ana lucune mengko. Kandhane mboke sapa? Mbokne sapa?
1: Mboke putune.
0: Nah. Lanjut parian. Sik jawabane apa?
1: Kepiye-piye?
0: Jawabane apa tadi jawabane?
1: Jawabane glugu.
0: Glugu.
1: Iya.
0: Kaya wong ngombe glug.
1: Iki totoku ge wedi aku guyu terus.
0: Lah iya lah.
1: Ya blarak disampirke. Nek wis cedak ki yo kudune yo diampirke.
0: Ora kudu yo.
1: Ya kudu.
0: Jarene sapa?
1: Jarene
0: kok maksa ya?
1: Aku nek tak paksa ki sare wangi yo angel.
0: Lanjut.
1: Tek lek kecemplung kaleh.
0: Nah.
1: Uang tuwa iki langsung tuk golek alem-alem.
0: Nah, to. Iki nek bener ra lucu iki. Lah iya, makanya nek bener ora lucu.
1: Iya. Heeh. Oke, Mbah. Mbah Gono wis kepiye blarak jaring tiba ning lemah.
0: Ah, mongko nek misale lek Gono masuk ya.
1: Heeh. Pacar lan nyandhe.
0: Oke. Oh, bojo ra ning omah.
1: Nek kene ya pacar ora nyandhe.
0: Waduh. Pengennya golek pacar nek ini.
1: Wong wis tuwa iki rasa aku kan pula.
0: Lah, iki ngomongi diri sendiri apa piye iki?
1: Oh,
0: golek to. Walah kepiye ta ya? Iki anake ngrungokke apa ora ya iki, Mbok ni. Golek
1: sing bengkok-bengkok kae lara.
0: Waduh. Sing timik-timik kae.
1: Heeh, ora apa-apa, sing penting dicukek.
0: Ah, sing penting iki duit kok ya.
1: Lah iya. Nggih, pokoke ngatur mawon di Mas.
0: Siap. Matur nuwun, Budhe.
1: Pokoke tak pantong nganti jam.
0: Nggih.
1: Paling nek kondange kok jam 10 wis kondur.
0: Heeh.
1: Bareng matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, Budhe. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
0: Nggih, menika kalih bapak sinten nggih?
2: Kalian kalian Dik.
0: Siapa ini?
2: Kalian Dik Jordan.
0: Wow, yang benul. Gimana mo? Kabar ya. Masih sehat mo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap.
2: Putuku sehat?
0: Sehat, alhamdulillah doanya mo. Waduh. Nanti masih proses.
2: Oh ya. Akan.
0: Mangga mo.
2: Jawabane glugu.
0: Pariane?
2: Pariane. Tahu tempe jenang bubur. Karo kanca dhewe kudu sing jujur.
0: Nah.
2: Eta?
0: Betul. Ya sok-sok ra apa-apa. Lanjut.
2: Jujur godhong karo. Nek wis jujur. Tadi moro.
0: Nah.
2: Eh?
0: Lanjut.
2: Oh, lanjut. Godhong kepikir diremet-remet.
0: Nah.
2: Rasa dipikir banget-banget.
0: Nah, bener.
2: Terus lagi petik lho Jawa. Lu ikut sing prasa.
0: Nah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
3: Sugeng nggih.
0: Wah, Lek.
3: Nggih, ana tawon.
0: Nah, tadi udah dengerin belum?
3: Oh, Kenapa nih?
0: Itu lo Bu Dewa Gianti.
3: Oh, gege. Ya, ini kan siangnya sepele Glugu.
0: Glugu.
3: Glugu ya, ireng itu lo kan.
0: Yang
3: udah ireng sih bawa udah Glugu.
0: Itu
3: tandanya jenis jenis. Semongko di sidar tengah.
0: Yeah.
3: Wong wis tuwa ora kokean pola.
0: Kaya sapa? Oke. Iya, walah. Kok yo men? Lho kok barengan iki piye iki? Walah, lagi kumpul to niki. Nggih, salam buat semuanya. Nggih, matur nuwun lek kono. Halo, sugeng esok parian.
4: Pari ni sugeng.
0: Nah, to, nengen lagi gatok lagi.
4: Kok dengarin semua sone yo?
0: Lah, yo gumon to mbah.
4: Anak masih mah gumon nenek, cari nyantol nyantol
0: eh. Ah, nek gumon ni ku, yo cetok. Kok iso nyantol?
4: Oh iya.
0: Gimana mbah? Sehat masih?
4: Alhamdulillah sehat. Perjalanan lagi ingatan Mas Jurga.
0: Nah, monggo.
4: Tak langsung jawab. Glugu.
0: Glugu. Siap. Pari ane mbah.
4: Pari ane urung mikir. Kita mau kita ni tak simpan nama memori ku ki. Karena juga bang hilang eh.
0: Walhala, kok iso yo?
4: Nah, memori. Kerang wis lost duel
0: ya. Waduh, yuk ngalah.
4: Linggo nyimpen kangelan jadi hilang. Macam tak pikir man, yo ini jadi hilang rasido.
0: Oh gitu ya wes, rak popo.
4: Balik gegar dengan ger mencari ramah. Cuma hilang dewe ya.
0: Oh gitu, gey.
4: Ingat mawon mas sudah.
0: Siap, matur nuwun, kumsalam. Halo, sugeng esok parian.
5: Parian.
0: Siapa sih ini?
5: Gue ditebak sendiri.
0: Aduh, suaranya lembut sekali.
5: Ini dia
0: cek rodo ngantuk. Oh, ala-ala, dia bela-belain loh.
5: Iya, yang penting mlebu wae krungu suarane penyiar.
0: Emangnya kenapa to Bu, wong acara kok ngene wae kok yo.
5: Ya wis pokoke, tapi saya ora uro-uro.
0: Uro-uro to apa?
5: Itu nembang.
0: Oh gitu.
5: Biasanya kan yo pros dulurku ini enggak usah.
0: Lo kenapa?
5: Ini jawab saja.
0: Wah enggak bisa kalau kayak gitu.
5: Oh ya bisa toh yo. SKN di sini nunjukkan.
0: Waduh. SKP.
5: Pokoknya buru-buru neng ora ape yo.
0: Ya.

0: nggih, iki jawabane glugu.
1: Oke.
0: Glugu.
1: Oke.
0: Kayu apa jenenge? Wit glugu iki wit kambil to? Iya, iya.
1: Nggih.
0: Nggih, Pak Jordan suarane sik ketoke ya bar demam.
1: Lagi penyembuhan.
0: Oh iya. Anune parikane dereng mawon nggih.
1: Lho kok dereng?
0: Parikane dereng saged.
1: Oh nggih.
0: Matur nuwun nggih.
1: Sami-sami.
0: Di belakang saya kalau mau masuk silakan.
1: Injih. Matur nuwun Bu Sriwi. Di belakangnya Bu Sriwi monggo, masih ada waktu 0274552219 ya. Halo, Sugeng Enjang Parian.
2: Sugeng Enjang Parian Mas Yogan.
1: Injih Mami, sehat Mami.
2: Ya. Alon-alon.
1: Inji, alon-alon ya Mi, pokoknya ya Mi.
2: Salam kasih sayang dulu.
1: Ya. Monga.
2: Penyiar sehat.
1: Penyiar
2: sehat.
1: Inji.
2: Ya,
1: Inji.

0: pensaban tras ocho vueltas con
1: Weteng klopo nggih punapi.
0: Kono punapi.
1: Salugune
0: hayane
1: wong urip sarwa prasaja.
0: Urip sarwa prasaja.
1: Nggih.
0: Mari utanda ayuman. Ayume sure indire lali nadang neng prapatan gegopi iye janjine kurmatan mawon
1: inje mami matur nuwun mami lanjut sugeng esuk parian.
2: Sugeng enjang parian Mas Rudan.
1: Inje monggo Bopo Semar.
2: Seneng-seneng.
1: Kok ketawa kenapa ini? Hah?
2: Sik.
1: Iki kok tiba-tiba ketawa kenapa?
2: Seneng.
1: Oh, seneng kenapa? Ayo ada apa ini? Kok tiba-tiba guyu sendiri kenapa ayo?
2: Kan gua tahu nunggang.
1: Mah, ini kenapa ini harus jelas dulu ini.
2: Seneng.
1: Oh, lagi seneng. Aduh.
2: Rasatu lorku. Kepatangan bangsalanku bangsalan prasojo witing klopo gepo napi salukune wong urip sarwa prasaja.
1: Gleng.
2: Iku batangane pohon glugu Mas Rudan.
1: Napa pohong?
2: Glugu.
1: Oh, tak pikir pohong glugu. Aduh, nderek seneng nek misalnya seneng ketawa ya, Ma.
2: Parian.
1: Nggih, parian, Ma. Ora rampung iki. mandek sik. Ayo mandek.
2: Ya mandek.
1: Ambegan sik. Yo, alon-alon yo.
2: Kuku gedang.
1: Heh.
2: Karo suruh.
1: Ning ngendi?
2: Nang pasar Ganggang. Pendanaan ibu Mas Rudan saken ngibur para sepuh.
1: Aduh nganti atas utangnya.
2: Ingin ngale-ngale.
1: Nge
2: aku gedang mulai.
1: Duh seneng gedang lagi.
2: Gedang empo kok. Kare pelusa. Panjenenganipun lahir jam kerta ngibur para lansia.
1: Ah, manulan apa lansia?
2: Ingin dipun dipun hibur Mas Rudan para bapak ibu lansia kajingen awet
1: nom
2: sehat terus awet nom
1: awet urip
2: awet kesan kajing Mas Rudan di pinaringan karayon.
1: Amin.
2: Sak keluarga nipun.
1: Amin amin. Matur nuwun.
2: Matur nuwun Mas Rudan.
1: Sami-sami Ma, matur nuwun.
2: Matur kemawon niki saged guyu.
1: Matur nuwun Romo Sukap. Oke, kita jeda dulu. Terus sambutan nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Tokoh Pewayangan Pundokawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

0: Matur nuwun Sutresno Budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Matur nuwun yang sudah mengirimkan jawaban lewat WA nggih di 0895 0144 1066. Langsung aja kita bacain kalau gitu ya. Ini ada Bu Widyaningsih, jawabannya glugu. Parian, esok nyuling sore nyuling, sulinge bocah saka Arga Mulya. Esok eling sore eling, sing dielingi wis ora rumangsa. Sopo ya? Ada Mbak Pipit, mbuh katanya. Kok mbuh iki piye? Bu Wagimo jawabannya klopit klopon iku glugu. Nggih, Mbah Jio. Sugeng Injang Parian, jawabannya glugu. Kupat tahu, tahune gede-gede, nunggu-nunggu malam minggu ngrungokke Banyolan Kali Codhe. Ada Mbak Azumi, jawabannya glugu. Mbak SW Hendrini, ini jawabannya apa ini Mbak SW Hendrini? Glugu aranipun wit kelapa Mas Cantrek. Siap, tindak pasar tumbas gudangan, ajenge mbayar mboten di keparengaken bakule. Enjing niki Mas Cantrek piyambakan Romo Begawan kados pundi pawarto sehat Mbak SP, lagi banyak kegiatan. Budwijo arane glugu nak jor. Nggih, Pak Barno jawabannya glugu. Bu Dewi Budia suka nginjeng parian, Mas Cantrek jawabannya glugu. Pak Untung sugeng enjang parian, jawabannya glugu. Bu Susmi jawabannya glugu. Bu Ningsi Wonosari jawabannya glugu. Ngini Tiwok jawabannya glugu Mas Jordan. Kita puterin dulu yang voice note ya. Sutresno Budaya ada Pak Kasiono.
1: Sunginjing Mas Jordan, Pak Kasiono Mbulawen badin derek batang wangsalan puniko.

0: kuniku naminyo.
1: Geleng.
0: Mengatakan Mas Jordan.
1: Siap.
0: Jing, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Tupar.
2: Sugeng enjing parian derek nembang mas prostulurku kepatangan wangsalanku wangsalan prasojo witing klopo nggih punapi salu kuning wong urip sarwa prasaja.
1: Gleng.
2: Jawabanipun glugu Mas Jordan Talire parianipun. Nang alun-alun tuku kloso. Karo kanca sing rukun aja sulaya. Mboten
1: nah.
2: Mawon matur nuwun.
1: Sami-sami, Mbah Ijem.
3: Halo Sugeng Enjang Mas Jordan
1: Talire,
3: Sugeng Enjang parian. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken parian. Jawaban kula nek witing klopo niku jenenge glugu. Glugu nggih bedhekane terus pariane tuku gedang neng Kulon Progo sugeng enjang Mas Durdan Pak Murjono. Ngoten niku. Matur nuwun wekdalipun kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun.
1: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klawarijo.
4: Pagi Mas Jordan.
1: Injih.
4: Ngayahi tugas.
1: Injih.
4: Iki parian ayane jawabane glugu Mas Jordan.
1: Oke.
4: Glugu niku nek pucuk ini kau sengaja yo pondo neng nek wet apa wet bambu sing enak malah bunga ini kau masak bung ni gua jadi econe sing ngandap neng nek wet ambil pondo bagian bur nama jodan matur nuwun
1: siap matur nuwun Mas Klower Ijo lanjut lagi ya seterusnya Budoyo kita baca lagi WA nya ya. Ini ada Putri Sirup, jawabannya glugu, Mbak Anggun absen aja. Ada Pak Jumakir, batangane apa nih? Nusul keri katanya. Oke. Iki beras dudu menir, aku ki waras ora kentir. Joko tingkir ngombe dawet terasa dipikir marai mumet. Menyangkali bebet sarung, gowo tali neng segoro. Pedoteng tali kena disambung, pedoteng kasih katon neng moto. Ali-ali soko kuningan dilali-lali mekso kelingan. Keteklek dibuang kalen, timbang golek luwe becek balen. Iwak bader ilang meripate ciplung. Pak Reja Susilo jawabannya glugu Mas Jordan. Gye. Ibu Partina ini Sugeng Enjang Mas Jordan. Kulem batang glugu. Oke siap. Sik-sik bentar nih WA-nya makin banyak ini. Pak Sumariati atau Ibu Sumariati ya ini ya. Sugeng Enjang Mas Jordan kula jawab glugu. Mbah Giman jawab weteng klopo kuwi arane glugu. Pak Samta Gunung Kidul wet klopo arane glugu. Romo Prajonolo Husodo weteng klopo niku glugu. Parian nyebar godhong koro sabar sawetara. Ki Jalu Serandaan jawabannya weteng klopo niku glugu. Bu Naomi Sugeng Enjang parian bar temulawak bir temulawak nek dipikir ngerusak ke awak. Bedek glugu Mas. Apa nih? Go gawe usuk katanya. Bangun omah. Oke. Mbak Suro Hargolawu batangannya glugu. Tunas kelopo lambangnya gerakan pramuka. Bermakna serbaguna selama-lamanya. Pokoknya semangat gawe parian bener salah rasah digagas. Nah ini Mas Arief jawabannya glugu. Mbak Cindy jawabannya glugu. Bu Bekti Serandaan jawabannya glugu. Pak Arianto di Berba jawabannya weteng klopo kio soko weteng klopo soko degan. Piye maksudnya ki? Pak Todi ngeluar jawabannya glugu. Oke, tak buka teleponnya. Seterusnya butuh yang monggo 0274552219. Masih ada waktu ya. Silakan yang mau telepon masih kita buka kesempatannya. Halo, Sugeng Esuk Parian. Halo.
5: Sugeng Enjang.
1: Inje Ibu Ketoprak. Nggih ta Ibu ketoprak ta niki?
5: Mas kula ketoprak mengikuti terus.
1: Lah nggih.
5: Kula niku telepon kangge.
1: Mboten klentu to?
5: Enggak masuk.
1: Nah, mboten klentu to kula ngendikane?
5: Mboten.
1: Mboten. Monggo Ibu ketoprak.
5: Agak
1: 540. Oh, nggih, mboten napa. Sehat to Ibu ketoprak Sajiman?
5: Sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Kulo tak medhek.
1: Napa, Bu? Hah, glugu?
5: Nggih, parianipun.
1: Heeh.
5: Parianipun yo pitik toko.
1: Heeh.
5: Mampun nenggalan.
1: Heeh.
5: Aja mutu.
1: Nggih.
5: Meskipun di tempat masih ngajar.
1: Waduh. Lanjut.
5: Matur nuwun.
1: Sampun.
5: Sampun.
1: Oh, nggih, matur nuwun Ibu Ketoprak. Bu Sajiman. Monggo di belakang Bu Sajiman masih ada waktu seterusnya Buta. Yuk, monggo ini menit-menit terakhir loh ini ya. Silakan 02745522219. Ini udah rame juga yang gabung tadi, matur nuwun sangat loh seterusnya Buta yo. Sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Gimana ini karena udah rampung ya acara, udah mau jam berapa nih? Udah mau jam 10 nih seterusnya Buta. Kalau begitu saya tutup aja ya acaranya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya karena waktunya juga udah mepet. Kalau begitu jawabannya apa sih dari pertanyaan di pagi hari ini? Prosdulurku gek batangen wangsalanku wangsalan prasojo witing kelopong gih punapi salugune wong urip sarwo prasojo. Jawaban yang benar adalah rata-rata benar semua, glugu seterusnya Buta. Itu jawaban yang benar, mantap ya. Bisa jawab dengan benar. Semoga minggu depan Romo Begawan bisa hadir ya seterusnya Buta. Udah berapa minggu ini? Satu bulan ya kayaknya. Udah gak masuk ini Romo Begawan. Memang lagi padat-padatnya kegiatannya. Tapi semoga aja nanti bisa hadir untuk menemani seterusnya Buta ya di Parian Perompat RRI. Kalau begitu saya Jeran Telaksana pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Ya seterusnya Buta ya, kita ketemu lagi di Parian selanjutnya. Tetap dengerin Perompat RRI, ngeluluri Buta Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

Sutresno budaya kula gali juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pematangan lahan dan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di ex-TPA Piyungan Bantul mulai dikerjakan sejak awal bulan Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, pengerjaan cut and fill tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. Lahan yang berbukit akan dikeruk, sedangkan bagian yang landai akan ditimbun sesuai konsep pembangunan PSEL. Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah dan akan dibangun di lahan seluas 5,7 hektar. Pembangunan fisik ditargetkan dimulai akhir 2026 atau awal tahun depan dengan masa konstruksi sekitar 18 hingga 24 bulan. Beralih ke informasi lainnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Sleman mencapai 13.313 kasus sepanjang Januari hingga September 2026. Dinas Kesehatan Sleman mencatat peningkatan kasus mulai terlihat saat wilayah tersebut memasuki musim kemarau. Kondisi udara yang kering membuat debu dan polutan lebih mudah mengganggu saluran pernapasan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker dan mencukupi kebutuhan air. Sementara itu, Satpol PP menyebut aduan terkait pembakaran sampah meningkat sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembakaran sampah juga dinilai berpotensi memicu kebakaran dan meningkatkan polusi udara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan panji waning pati perangan kawan likur. Cariyos menika dipun pendhet saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati M. Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Kulawarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Dono Warso.
1: Nuwun kula Sang Prabu Lembu Amilhur.
0: Kaya wis tak peper penggalihku. Tak tentrem-tentremake menggalih. Putraku aning pati wis semono kok ya. Jejering wong tuwa ora bisa nglalekake kahanan sing kanyatane pancen durung rampung. Ature Brajanata sing kaya ngono malah keporo. Penggalihku ngimbo-imbo ngintro-intro lelakoni siwaning pati oneng parang kudono warso.
1: Iji. Abdi dalam kulo mboten maiben. Kados menopo gempaling penggalih dalem. Inggih awit dereng kunduripun Kanjeng Putra dalem. Kanjeng Pangeran Panji waning pati won ngarso dalem.
0: Iya.
1: Inggih abdi kulo ugi nyuwun deduka wonten ngarso dalem. Bilih sawetawis sampun paring dawuh dhateng sedaya para prajurit supados nglari wonten pundi lenggahipun angger waning pati.
0: Nggih.
1: Saha tindakipun angger Panji Brajanata anggenipun ngupati dhateng katengipun alit.
0: Iya.
1: Namung prajurit ingkang kula utus menika wau dereng wonten ingkang wangsul wonten negari dalam Injenggala ngriki sampun.
0: Iya. Brajanata matur yen lakune Panji saya ngetan nganti tekaning Jawa Wetan. Nanging ganti dino mestine rak ya. Banjur saya aduh. Lah, sing dadi kekesing penggalihku kudono warso. Mesti wae Panji sing atine lagi kalimput. Mongko sing dherekake para prajurit mesti wae ora bakal wani marang Panji.
1: Iji.
0: Kekesing atiku menawa Panji banjur cupet nalare rumangsa urip wis ora ana gunane jalaran kapedhotan katresnan jur tega marang diri pribadine laku.
1: Iji.
0: Kepablasen nggonku menggali.
1: Punten dalam sewu Sang Prabu. Menawi perkawis angger waning pati mboten badhe kelampahan. Badhe lampus diri.
0: Iya.
1: Awit kula mangertos sinten ingkang nderekaken jengkar dalam angger waning pati. Mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prasanta. Inggih mantuku. Tentu kemauan piyambakipun saged ngerih-rih dateng Kanjeng Putra dalem. Jalaran angger waning pati menika wiwit alit ingkeng momong wonten-wonten sanes kejawi namung Prasanta sinuwun.
0: Iya. Aturmu bener. Lan aku bisa nampa Kudono Warso. Pancen pendereke ya kejaba Prasanta iku kebak kaweruh lan bisa momong marang waning pati.
1: Iji.
0: Ndak kira waning pati mesti ora tega lampus diri.
1: Iji, namung ngaten sinuwun.
0: Iya.
1: Menawi mboten klentu pamireng kula nalika semanten.
0: Nggih.
1: Bilih angger Brajanata natim muncul utung ngerso dalem bilih jengkaripun angger waning pati mengitan meniko dumugi wonten ing tlatah Bali. Dah ingking dados pitakening manah kulo menopo kersanipun angger waning pati nginggar-inggar penggalih nglipur penggalih kimawun kok wonten ing tlatah Bali meniko situ.
0: Ya. Ya. Lah yo yen ora ana bab-bab sing gawe tambah ngrasa bingung lan sekeling penggalih kuwi ora dadi ngopo nanging yen malah keporo saya aduh saya tumpuk undung perkarane oning dedalan oning paran gawe ribet malah wirang bebarang kudon wars
1: iji mekaten harus pengantin kota
0: hatiku senajan naturmu bisa tak dahar yen kang dherekake iku prasanta mesti wae bisa momong ning kok ya meso durung jenjem atiku kudono warsa ngono wae yen wis ngene iki aku ora bisa meperatiku dhewe sing kebak rasa sangga rungki sak metara peperintahan tak bodhokake marang kowe prasanta Kudono Warso
1: sampeyan dalem badi jengkar dateng pun di sini
0: aku tak nyuwun wewengan utawa nyuwun pepadang marang Kang Mbok Kili Roro Sunti cipek tenan penggalihku Kudono Warso
1: menawi kerso dalem kados ngaten kula namung sendika badi nindakaken dawuh

0: kelinci.
1: Kaya-kaya orang duweni perkara karo wong-wong ing Jenggala.
0: Inci.
1: Lah mengko nek nganti klakon kadipaten Blambangan iki diraboso. Mengko ra wurung jur padha cucu-cucuan. Mulane ngono diajeng.
0: Kados pundi, Kang Mas?
1: Aku kepengin nyumektakake kabeh para prajurit utawa kekuatan ing kadipaten Blambangan.
0: Inci.
1: Yo senajan perkara iki Rama durung priksa, ning aku bakal munjuk ning ngersane Rama. Supaya tata-tata sadurunge tak dawuhi supaya njaga ning tapel wates Kadipaten Blambangan.
0: Inci.
1: Aja nganti mengko ana parang muka sing mlebu ning wewengkon ing Blambangan.
0: Kedahipun panjenengan matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama langkung rumiyin lho Kang Mas, menawi badhe tata-tata mangke menawi sak wanci-wanci Blambangan mriki dipun raboso saking Jenggala ngaten. Inci Kang Mas. Mangke mindak klenta-klentu lho panjenengan anggenipun tumindak.
1: Iya. Pancen kudu kaya ngono diajeng. Ning opalane wong aku kuwi ya jejering senopati.
0: Inci.
1: Jejering senopati kuwi nek sumadyo sadurunge rak becik wae to.
0: Inci leres Kang Mas, leres sanget.
1: Tegese mengko sak wanci-wanci Rama kuwi paring dawuh karo aku rak. Aku wis tata-tata sadurunge.
0: Inci menawi kula menika namung derek wonten ngasa panjenengan Kang Mas, monggo ning panjenengan sampun ngantos kagungan penggalih kados ngaten menika saben dinten namung tansah kendel kemawon.
1: Lah kepiye to? Anggone ora menggalih wae kepiye? Saben aku kuwi caos atur ning ngersane Rama. Kaya-kaya Rama kuwi ora percaya karo apa sing tak unjukke ning ngersane Rama.
0: Inci, ning panjenengan ketah emot dar, emot ngunjuk, emot sare ngaten lho Kang Mas, dados saged ngaso sak derengipun ngaten.
1: Yo, nek pancen wingi-wingi pancen aku tansah menggalake perkara katentreman ing kadipaten. Ning iki mengko teksa bakal tak unjukake ning ngersane Rama.
0: Inci.
1: Syukur bagi Rama kuwi terus kerso menggali aki. Tegese terus dawuh marang aku supaya dipager betis.
0: Inci.
1: Wewengkon ing Kadipaten Blambangan.
0: Inci menika prayogi sanget Kang Mas. Inci sak menika menapa sowan wonten ngasa dalem Kanjeng Rama langkung rumiyin menapa kados pundi Kang Mas?
1: Iya. Nek mengko aku ojo matur, ojo atur ning ngersane Rama. Ciramu yang kudu ngwati apa sing tak atur ning ngersane Rama lho ya.
0: Mas Inci, kula badhe ngendikane dawuh panjenengan.
1: Iki bakal ngempet karo katentreman ing negara.
2: Pangapunten Raden Mas.
0: Wah. Wah, Pate.
1: Monggo.
0: Monggo.
1: Monggo, Pate, monggo.

0: apa?
1: Inji, Raden Mas Kudu Nilarso soho panjenengan Kesumo Dewi Citrawati.
2: Inji,
1: kula dumugi mriki menika ganggu anggen sami panjenengan pirembagan.
2: Oh, mboten menapa menapa wae.
3: Mboten wae, kula malah remen Wopatih kersa rawuh wonten kasatriyan mriki.
1: Inji, inji, inji. Mboten wonten rembak wigatos menika wae.
3: Oh, mboten, mboten. Namung keparenga kula badhe nyuwun pirsa wonten kersanipun Wopatih. Kok kadingaren sanget menika Wopatih kepareng rawuh wonten kasatriyan. Wonten wigatos menapa?
1: Inji, inji. Sakyektos kula dipun utus dhateng Rama Dalem. Dipnyaosi periksa bilih nembe kemawon ingkang Rama nampi tamu saking Jenggala Raden Mas.
3: Loh. Tamu saking Jenggala.
1: Inji, inji, inji, inji.
3: Lajeng kersanipun tamu saking Jenggala menika wae menapa? Menapa Wopatih priksa?
1: Mangertos. Mila kula tumuli lajeng supados pinanggih kalian Raden Mas. Kudu nilarso menika mergi pirembaganipun ingkang Rama injih kula wonten ing Pendopo Kadipaten.
3: Oh,
1: nampi injih tamu saking Jenggala menika, Den Mas.
3: Injih menika wae rak kula injih nembe kemawon rembagan kalan kadang kula. Diajeng Citrawati.
1: Injih, injih, injih.
3: Injih ngrembak perkawis katentremaning Kadipaten Blambangan mriki. Kula menika tansah was-was. Ingkang kula kuwatosaken mangke menawi tiang-tiang Jenggala menika ngraboso wonten ing Kadipaten Blambangan mriki.
1: Injih, injih, injih. Sambet kalian menika, Den Mas.
3: Injih.
1: Panyokro bawanipun Den Mas Kudu Nilarso jebulipun klentu.
3: Klentunipun
1: ingkang Rama nampi tamu saking Jenggala menika kersanipun badhe ngajak pedamen amargi menawi kedadosan perang Jenggala lan Blambangan badhe tuwuh banten ingkang boten sekedhik.
3: Mangga rumiyin kok lajeng tamu saking Jenggala ngajak pedamen menika lepatipun tiang-tiang Blambangan menapa kalian Jenggala? Kados boten gadai lepat menapa-menapa kok ngajak pedamen menika?
1: Lah, menika Den Mas. Sedaya menika miturut tamu ingkang dipun tampi ingkang Rama menika namung seling serep. Estunipun tiang-tiang Jenggala utawi priagung Jenggala kulo mboten gadah sedya kepengin nelukaken Blambangan menika mboten. Namung malah piyambakipun menika sagah manunggalaken pemanggih niat damel negari menika tata titi tentrem ngaten.
3: Dados cetanipun kersanipun tamu ingkang saking Jenggala menika badhe ngajak pasederekan ngaten.
1: Injing. Lan kula njih mboten nglepataken dhateng cubrianipun Den Mas menika mboten nglepataken jer menika sampun kabawah ing Jenggala lan Blambangan sedaya menika wonten ingkang kagungan pangwaos.
3: Inci.
1: Tentu cubrio menika leres.
3: Kula cubrio menika jalaran sampun wonten bukti. Buktinipun tiang-tiang Jenggala menika sampun ngraboso wonten ing Bali. Lah, ingkang kula kuwatosaken mangke menawi sak sampunipun Bali lajeng Blambangan ingkang badhe dipun raboso. Menawi kula tata-tata menika rak mboten wonten klentunipun to.
1: Isih leres. Milo kula matur mboten wonten klentunipun jalaran cak-cakanipun priagung Jenggala menika dhateng Bali menika milo pancen dados penggalian tumrap ingkang Rama. Namung sak sampunipun wonten utusan saking Jenggala, kula yakin lan kula pitados menawi Sang Prabu ing Jenggala menika mboten gadah sedya pengin manunggalaken Blambangan.
3: Iji. Lajeng keparingipun Rama Adipati kados pundi?
1: Sak menika
3: inggih
1: Raden Mas kalian Kesumo Dewi Citrawati dipun keparengaken sowan wonten ngersanipun ingkang Rama badhe dipun ajak pirembagan perkawis para prajurit ingkang sak menika sampun dipun siagaaken wonten tapel watesing negari Blambang.
3: Oh, inggih. Inggih. Monggo kula dherekaken, Bu. Monggo. Nggih. Ayo diajeng.
1: Monggo sowan menawi terawasi. Sareng kalian
2: sowan. Monggo kula dherekaken.

0: dongeng wis bali dadi malah isih suwe banget nang kene iki isih mene kok dadi malah Gus
1: opo sliramu isih tetep purun lenggah jajar lan ngancani klayan aku Reni.
0: Wah. Njur aku ki ketok apa to ya? Wong awakku ki ya iring ireng-ireng.

0: kang dak antu-antu. Amung sliramu ngene.
1: Gus,
0: tak rewangi keroyo-royo keronto-ronto. Iku mung kanggo sliramu ngene.
1: Wah, Jan. Bunek aku ming wong loro dijak kekandhan wis tanpa gagas, tanpa gapih.
2: Aku

0: Mbok pun wenengaken anggenipun menggalih. Kok kala wau kok namung kendel ngalamun kula menika kengabdi prasanta kok dipun narasi.
1: Penggalihipun kakang kuwi wening anggreni eh. Pun kakang iki ora bingung. Wong pun kakang urus. Bakal mongkok marem yen tansah cecaketan kelayan sliramu. Apa meneh?
0: Wis.
1: Sliramu go banget tresno marang pun kakang. Sliramu tansah ladi marang pun kakang.
0: Wah, wis wong ki nek wuru wis angel kok panjenengan. Aku mbiyen ki tau kok ngene iki durung ya. Ning kaya urung nek aku wong kanastren kan njur gelem. Nek iki ya wong saking tresnane njur ditinggal.

0: Gus, kulo tak matur ning kulaturi wening penggalihipun. Cobi to kulaturi menggalih. Ratu ing Bali menika sampun kersa nungkul badhe manunggal dateng Jenggala. Kanthi tandha panungkul ingkang sampun panjenengan dalem prisani. Mandaya Prana rayinipun menika pinangka boyongan ing Jenggala kok. Sasampunipun prisa kok malah lajeng kendel nilar papan pesanggrahan lajeng pun ngendikaken Angraini. Wah, pripun to Gus? Dewi Angraini niku pun sedo. Emot pun sedo.
1: Sekar.
0: Mboten bakal bali ten jagat.

0: Agus emot to.
1: Angreni.
0: Kulaturi emot, kulaturi wening penggalihku.
1: Angreni. Ayo bareng dak rangkul. Tindak-tindak klayan pun kakang Ren.
0: Gus,
1: ayo Reni.
0: Gus,
1: ayo Reni.
0: Kok malah Gus?
1: Ayo
0: tindak putih Gus.

aku jane lingsem karo katangku. Aku mau ngendi koyen aku ra tresno piye ning jebulane bareng aku preso. Pasuryane Raden Panji. Aduh. Piyayi kagung kok kaya ngono ya. Lagi sepisan iki aku preso piyayi kagung. Kang tenan bisa meranani penggalihku. Esme ngendikane teteke kang pitekso. Aduh, nyalari penggalihku tadi ora karu-karuan. Ning apa yo Raden Panji tresno marang aku? Wong nalika pinanggih aku, Raden Panji malah cengkar. Terus wo ngendika ngupati kang asmane Anggreni. Anggreni kuwi sapa ya? Apa katresnane? Apa garwane? Ning aku saiki dadi malah bingung. Bareng penggalihku tumelung, aku nduweni rasa tresno. Jebulane Raden Panji ora tresno marang aku. Yen tresno kudune ora jengkar. Mesti gelem ngendika dhisik karo aku. Ning nyatane bareng aku matur yen asmaku Mantoyo Prana. Kok Raden Panji malah jengkar? Ciloko iki. Ciloko tenan aku. Iki bisa Raden Panji kuwi anggone jengkar selaran ora katuju Prana mresani aku. Dadi gampangane mengkone mesti ora kersa mundut garwaku.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Sleman mencatat jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Beralih ke informasi lain, abrasi kembali berdampak terhadap akses kawasan pantai di Bantul. Badan Jalan Penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kalurahan Poncosari, Kapanewon, Serandaan ambles, jalan aspal yang berada di kawasan tepi pantai ambles sepanjang hampir 10 meter. Bagian jalan yang terdampak memiliki kedalaman sekitar 5 meter dengan lebar lebih dari 2 meter. Amblesnya jalan diduga terjadi setelah gelombang pasang mengikis daratan di kawasan tersebut. Abrasi membuat tanah penopang badan jalan berkurang hingga akhirnya bagian jalan mengalami ambles. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026 kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan tentunya semoga aktivitas Anda, tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budaya, sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda dan juga tentu informasi-informasi penting yang sudah kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Dan tentu untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sudah siap untuk hadir Canting Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali kali ini dengan satu bahasan Alun-alun Kraton Mataram.

Keraton Mataram. Toto rakit pusat pemerintahan kerajaan Jawa. Rikala wis ana pengaruh unsur Islam, ana bab kang diarani Catur Gotu. Ya kuwi keraton, alun-alun, pasar lan masjid. Alun-alun dadi salah sijining bagian sing penting ana ing tata rakiting bangunan keraton. Alun-alun wis ana wiwit masa kerajaan sadurunge kerajaan Mataram Islam, kayata kerajaan Demak, kerajaan Majapahit uga wis ana alun-alun. Alun-alun gunane kanggo ruang publik utawa masyarakat lan uga kanggo panggonan yen ana perayaan keraton, umpamane upacara sekaten. Jaman biyen masyarakat yen arep nyuwun keadilan marang raja, nganakake laku PP neng alun-alun nganti raja dawuh nimbali wargane utawa rakyate kang arep suwan. Alun-alun uga disebut platarane kraton. Para bupati Mancanegara, bupati Nayaka sing arep marak suwan menyang kraton ngrawuhi adicara grebeg maulud utawa grebeg sawal uga kudu nunggu ing alun-alun. Para bupati Mancanegara lan uga bupati Nayaka sing marak suwan raja ning kraton umume karo caos glondong pengarengan utawa upeti. Marak suwan raja kuwi kanggo simbol loyalitas utawa kesetiaan marang raja. Latihan perang-perangan para prajurit kraton dilaksanakake ana ing alun-alun, uga kegiatan olah kanuragan. Dadi alun-alun duweni fungsi utawa makna

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Rumba TRI Nguli Budayawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya berkunjung ke daerah Kabupaten Kulon Progo. Tepatnya di daerah

0: Sentolo. Baik, di daerah Sentolo juga banyak sutresno butuhnya pelaku-pelaku UMKM. Tentunya dengan kegiatan mereka, mereka juga butuh nih eksistensi juga melalui Pro 4. Jadi sinergi antara UMKM dan juga Programa 4 RRI Yogyakarta selalu bersinergi, di mana untuk bisa menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM.
1: Dan saat ini saya berada di lokasi langsung ini berkumpulnya pelaku-pelaku UMKM dari Kabupaten Kulon Progo yang ada di Kecamatan Sentolo. Dan saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang memproduksi sebuah kue ini, ya, kue basah juga ya, bukan kue kering ini. Dengan Ibu siapa ini?
2: Catur Retno Istiqomah.
1: Ibu Catur, alamatnya di mana?
2: Kelebaan Salam Rejo RT 6 RW 3 Sentolo.
1: Okay. Usaha buat apa ini, Bu? Namanya?
2: Donat
1: ya. Itu ya. Donat ini
2: ada namanya, apa? Bu, Donat Istiqomah.
1: Oh, Donat
2: ya, sebenarnya
1: Istiqomah,
2: ada stikernya gitu ya.
1: Oke. Okay. Donat Istiqomah. Ini dari tahun berapa ini punya usaha donat?
2: Belum lama, Bu, baru 2024. Baru satu tahunan aja.
1: Kenapa ini kok buat donat yang dipilih? Kenapa terus terjunlah jadi pelaku UMKM? Karena apa?
2: Awalnya itu saya cuman ibu rumah tangga biasa. Terus suami saya itu kan kerja ada fotokopi. Terus saya pikir kan nggak di atas terus ya, dunia berputar. Terus saya pikir mumpung ada modal, saya bikin usaha aja sekarang gitu. Terus saya kenapa donat, karena anak-anak saya suka donat awalnya. Iya, sering beli donat. Terus mending donat aja sekalian, anak-anak suka juga gitu. Terus saya bikin, tapi kalau beli itu kan di dus ya, Bu ya, di dus. Saya bikin biar bisa dibawa kemana-mana dengan aman, nggak nempel-nempel gitu. Terus saya pakai ini cup.
1: Pakai cup.
2: Iya.
1: Oke, dari berawal dari ibu rumah tangga, ternyata punya pemikiran menjadi pelaku UMKM. Setelah merasakan menjadi pelaku UMKM, apa yang dirasakan perubahannya, Bu?
2: Kesibukannya ada.
1: Kesibukan, paling tidak ya. Anaknya yang suka donat sekarang nggak usah beli ya, kemana-mana gitu ya.
2: Terus ini tabungan juga nggak berkurang banyak, bisa mempertahankan tabungan.
1: Ya, berarti ada pendapatan ya. Begitu ya.
2: Iya, ada pendapatan. Ya,
1: ternyata dari usaha sampingan sebagai ibu rumah tangga, punya usaha sampingan menjadi pelaku UMKM, ternyata bisa menghasilkan begitu ya,
2: benar,
1: ya Bu ya.
2: Ya.
1: Oke. Donat ini tahan berapa lama ini, Bu?
2: Tiga hari
1: ya. Gitu ya, dari proses pembuatan sampai expirednya tiga hari.
2: Ya,
1: ini bahan bakunya apa, Bu?
2: Bahan baku tepung, gula, bareng pipan, telur, sama mentega.
1: Gitu.
2: Air ya.
1: Ini toppingnya ada dua, ada apa nih?
2: Banyak sebenarnya, Bu.
1: Iya. Apa aja toppingnya?
2: Kelebihan saya kan ini banyak, ada vanila, stroberi, matcha, ceres coklat, keju, gula halus juga berbagai rasa. Ada stroberi, taro, putih, banyak ya kelebihannya.
1: Kenapa?
2: Itu
1: kenapa pakai topping yang banyak, Ibu?
2: Biar menarik.
1: Tapi yeah, banyak orang yang suka juga gitu ya.
2: Iya, nanti kalau pesan pasti request topping.
1: Gitu. Yeah, seringnya. Request toppingnya maunya yang ini yeah, kayak gitu
2: ada
1: ya.
2: Apa aja, Mbak? Ini saya sebutkan.
1: Oke.
2: Okay. Ada yang bebas, ada yang request.
1: Gitu. Yeah. Sebagai pelaku UMKM, karena ini dengan kue yang apa, mungkin roti yang basah ya, donat itu ya, dan tidak bertahan cukup lama.
2: Iya. Yeah.
1: Menurut Ibu, apa yang dilakukan agar ini tetap konsisten jual terus seperti itu, apa yang dilakukan?
2: Sebenarnya saya punya cita-cita pengen bikin donat vakum itu ya, Bu ya,
1: biar awet ya.
2: Terus bisa di online kan kayak di Shopee, Tokopedia, seperti itu. Pinginnya itu tiap hari kayak market ke itu loh, Bu.
1: Oh gitu.
2: Iya, seperti itu.
1: Kan gitu,
2: iya
1: ya?
2: Kan awet pasti permintaan semakin banyak kan, Ibu. Iya, tapi itu belum. Belum apa ya.
1: Tapi kemungkinan bisa ini di apa divakumkan gitu bisa.
2: Bisa, cuman gitu. Belum tahu itu masalah kayak.
1: Atau dia harus goreng sendiri atau itu tinggal makan atau bagaimana?
2: Tinggal goreng, nanti yang beli tinggal goreng.
1: Tinggal goreng iya. Aja gitu. Toppingnya tinggal ditaruh di situ juga dikasih gitu atau
2: iya,
1: bagaimana?
2: Iya, di plastik sendiri.
1: Di plastik biasanya sendiri. Itu. Jadi iya, mereka iya, akan toppingin sendiri, goreng sendiri begitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Penjualan kemana aja nih?
2: Ini baru saya iklannya lewat WA, ada sih apa TikTok Donat Istiqomah ada, Facebook ada Donat Istiqomah juga. Terus kalau yang laku baru lewat WA.
1: Oh gitu, ya, lewat WA, WA lewat gitu di WA, share gitu.
2: Iya, nanti pesan biasanya untuk acara-acara arisan atau ada tamu gitu kan gitu. Cocok kan ya kalau di meja
1: ya, ini
2: gitu.
1: Paling tidak ya. Ini untuk snack-snack gitu ya.
2: Ya.
1: Cocok juga untuk kasih
2: ya, di selain pesanan gitu. Juga nanti saya bikin dulu stok. Saya tiap hari stok.
1: Oh, tiap hari produksi.
2: Iya. Terus baru saya donat ready seperti itu nanti ada. Mbak saya 10. Mbak saya gitu. 20 dikirim jam segini ya seperti
1: gitu.
2: Iya.
1: Berarti kalau sehari produksi dapat berapa biji
2: 70. Saya baru 1 kilo aja tiap hari kalau enggak ada pesanan lo ya.
1: Iya, kalau enggak ada pesanan itu 1 kilo ya.
2: Iya, 70 biji.
1: Dapat 70 biji.
2: Iya.
1: Luar biasa
2: setengah
1: banyak juga
2: kilo,
1: ya.
2: 35.
1: Oke. Terus sebagai pelaku UMKM Bu Istiqomah ya.
2: Iya.
1: Berkaitan dengan ibu-ibu rumah tangga itu kan kadangkala pada banyak berpikir kepingin nih jadi apa pelaku UMKM tapi kadangkala tidak paham ataupun mungkin tidak ngerti apa yang harus dimulai terlebih dahulu. Karena ibu dulu sebagai ibu rumah tangga akhirnya memilih mempunyai sampingan sebagai pelaku UMKM membuat donat ini. Tips yang bisa diberikan atau disampaikan oleh Sutresno Budoyo seperti apa ibu, ibu-ibu rumah tangga yang lagi kebingungan itu?
2: Oh, iya. Kalau ingin memulai langsung aja, jangan terlalu lama nunggu-nunggu modal kayak atau nunggu waktu yang tepat, langsung aja sekarang langsung memulai gitu. Nanti kita memulai sekarang sama memulai 2 minggu ke depan beda hasilnya.
1: Oke, iya. Berarti segala tekad hari ini kita mulai hari ini.
2: Iya,
1: begitu ya.
2: Mulai aja. Oke. Kalau diundur-undur nanti malah enggak kesampaian.
1: Iya, kesampaian iya. Gitu ya. Oke, baik, sukses selalu geng.
2: Amin.
1: Koma ya. Amin. Terima kasih sharingnya. Baik, seterusnya Budoyo, demikianlah siaran info UMKM. Ternyata tidak hanya menginspirasi pelaku-pelaku UMKM, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kebingungan juga bagaimana sih caranya untuk menghasilkan pendapatan yang lain selain apa dari ekonomian keluarga itu, tapi ternyata ada juga dengan kemampuan membuat donat aja juga bisa menghasilkan pendapatan. Mungkin Anda bisa mencobanya, mungkin punya usaha apa, atau mungkin punya kemampuan apa, bisa dipraktekkan sebagai ibu rumah tangga. Baik, Sutresno Budoyo cekap semanten, semoga menginspirasi dan memotivasi Sutresno Budoyo yang saat ini lagi stay tune, lagi mendengarkan Matur Nuwun Sugeng Siang Sugeng Makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi. Oh.

Sutrisno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kemandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kemandangkan tepat di pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

Sutarsono Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang, sudah kami siapkan untuk menemani Anda uyon-uyon siang. Dan untuk kesempatan kali ini bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta, seterusnya budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sedasno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyon-uyon siang. Wekdal punika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sedasno budaya badhe katuraken gending kapisan jemenika bawa Sekar Retno Asmoro katampen gending Rando Kintir kalajengaken ladrang ayun-ayun laras pelok padhet 6 sutasno budaya sugeng midhangetaken.

Sutesno budaya, sumangga kita lajengaken malih siaran uyon-uyon siang wekdal punika. Badhe katuraken ladrang Sri Hascaryo, kalajengaken ketawang mayar-mayar Laras Lendro Pathet Songo. Sutesno budaya, sugeng midhangetaken.

Sutesno budaya minangka racikan gending ingkang kaping 3 badhe katuraken bo sekar sinom ketampen ladrang onde-onde laras belok padat barang. Sutesno budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Seterusnya untuk setelah tadi kita nikmati bersama Yon Yon Siang, bahwa kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Perempat Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya? Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
1: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam. Sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik Mpok. Sehat diri semuanya.
1: Alhamdulillah. Ayah barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya, betul sekali Mpok. Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya Mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau enggak penting-penting Amir keluar rumah, enggak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Iya, benar.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya enggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
2: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
1: hai. Ya. Ayo yang kompak. Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Enggak ikhlas kayaknya Mpok.
1: Iya, kayak ada yang enggak ikhlas ya sudahlah ya, enggak apa-apalah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya. Yeah,
2: betul sekali.
1: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
2: Lempur
1: ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda

0: dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
1: Iya.
0: Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama, Mpok.
0: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi bisa berkaca.
0: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya, Mas ya?
1: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau Mpok nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
1: Yep,
0: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu, biar baik. Jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Masih belum tersambung, Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung, Pak Das.
0: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke, kita coba nanti ya.
0: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya. Kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
1: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
0: Iya, sambil disiapkan. Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayo dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
1: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi men. Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Iya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon Opa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon Opa? Bisa ya? Oh, bisa, oke. Ya, di belakang lambai tangan. Ya, kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
0: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
1: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
1: Ya, memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: oke.
1: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
0: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya, cuy. Tapi by phone sudah tersambung kah?
1: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
0: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
1: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
0: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan, Bang Ahmad.

0: Belum terdengar di kita ini.
1: Belum saya sambung ya, Pak Das.
0: Ini by phone apa yeah. by Zoom?
1: By phone, Pak.
0: Oh, by phone, oke.
1: Okay. Iya. Yeah.
0: Halo.
1: Halo juga.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
1: Suaranya kecil, Pak, ya?
0: Iya, suaranya kecil banget ini.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Halo, Pak Das, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
0: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Mm-mm. Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
0: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh, Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
0: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih
0: belum. Oke deh, kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
1: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
1: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, acara untuk cuaca daerah masih diselimuti oleh asap kabut tebal ini.
1: Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
1: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
2: Baik, baik Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
1: Siap Pak Das.
2: Untuk mengenal sejarah.
1: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya zaman Sagino.
1: Siap.
2: Nah, zaman Sagino itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagino itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada tiga Sagino. Yang pertama Sagino Basunting.
1: Iya.
2: Di Jarangkang Tinggi.
1: Iya.
2: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagino Balak di Tanjung Kacemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu. Hai. Yang ketiga yaitu Sagino Kilok Pisai di Kota Patus Sungai Kemang.
1: Okay. Nah,
2: ketiga Sagino ini menjadi kerajaan Mojito bukan itu.
1: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Mojito. Nah, kerajaan Mojito inilah yang membawahi tiga Sagino itu.
1: Baik.
2: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sagino Balak. Nah, Sagino Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagino Balak ada seorang gadis cantik jelita.
1: Iya.
2: Yang bernama Putri Suluk Makan.
1: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah dikala itu.
1: Iya.
2: Dan di saat belak mulai datang, Putri Suluk Makan itu mencetak politiknya. Sehingga di sekitar itu kita diserang seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi suluh makin suluh ada di abu gitu.
1: Iya iya.
2: Jadi ibu dari Putri Suluh Makan ini bernama Putri Jindai Alus.
1: Siap.
2: Putri Jindai Alus dia punya anak gadis dan di satu Putri Suluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluk Makan ini adalah satu-satunya dari pemantik di kalak di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang bagi Putri Suluk Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa ulama kota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluk Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari ulama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi besoknya dari utusan ulama kota kerajaan lain membawa cenderamata salah satu gelang. Berikutnya datang lagi putusan dari cenderamata lain yang bawa kalung bintang berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putih puluh makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita madu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku, dan siapa yang mengingatkan, hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita madu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak bagi putih seluruh makan ini. Mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci karena semua tanah sudah dikemini. Banyak cerita, Putri Suluk Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang jika itu, kadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu, lebih baik kita turun di bukit lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan suatu bukti kalau nanti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanda mata dari putra-putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata, calon berlian dan celang, dibuang ke dalam sebuah telaga. Jadi sang gadis cantik Putri Suluk Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu, biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi repitan putra-putra mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminyak. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terkacau lah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh matan menatap telaga biru itu najasnya berkaca di atas najasnya memang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata putih ayah telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kacung. Nah itu makanya bernama Danau Kacung.
1: Oke.
2: Okay. Nah begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kacau itu terbentuk ya, Pak ya?
2: Ya, itu nama Danau Kacau itu terbentuk.
1: Oke, okay. Tapi emang betul, Pak. Danau Kacau ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu, Pak?
2: Bisa. Danau Kacau itu ada 4 mata air di bawah. Hmm. Ya, kalau kita dari atas, itu ya. Apa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh pertama kita ketemu Danau Kacau pasti kita kaget. Kita pengunjung pasti kaget begitu birunya Danau Kacau itu. Di muara Danau Kacau itu ada sungai-sungai nanti tuh justru airnya juga bening tapi tidak sebiru Danau Kacau itu.
1: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
2: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kacau itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini.
1: Baik.
2: Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kacau itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Segar. Kalau dulunya kawasan dilarang itu, dilarang tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada, baik kerek Danau Kacau maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kacau itu, supaya air Danau Kacau itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kacau itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Bayu.
1: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kacau ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
2: Iya, Danau Kacau ini dia mengandung cerita rakyat tadi mungkin tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
2: Mungkin satu janji itu harus betul. Daripada jati tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita merasakan itu sanksi sosialnya.
1: Sanksi sosialnya, oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
2: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita tepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya kepada saya tahu
1: apa
2: ini bernama Danau Kacau, turun temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin ada 3 cerita rakyat lempur itu sebelum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kacau legenda ini, dan kedua Putri Ayu Mariam kepada kami bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Dukuh Serayu dari mana gelar sebagai Agung Mahkota. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
1: Baru
2: semua kita ekstik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
2: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Dukuh Maria bertemu Lempur dengan Putri Dukuh Serayu itu sudah sering saya panggungkan drama panggung di
1: sana. Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
2: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube nanti ada itu Wirawana Lempur. Cerita itu muncul di situ.
1: Siap. Baik, baik, baik, baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacau ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan?
2: sekarang
1: yeah.
2: dan menjadi ikon di provinsi Jambi Kerinci, Banjarnegara maupun lokal itu kan satu. Setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekali. Ramai sekarang ramai pengunjung datang.
1: Oke.
2: Banjarnegara para turis pada dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini pengunjung yang datang itu.
1: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
2: Iya, betul.
1: Mm-hmm.
2: Jadi para pemandu kita ada desa Mandupo namanya itu dan mengelola adat tradisi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
2: Ada beberapa memandu beberapa peraturan gitu. Nampak jangan buat apa yang anda lihat jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi jangan dirusak asrian
1: seperti itu oke
2: iya
1: tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana boleh saya mandi di itu Pak?
2: Boleh diizinkan itu mandi cuma melalui pemandu nanti
1: oke gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya ketika kita berkunjung ke Danau Kaco ya.
2: Enggak.
1: Oke, kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari Desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
2: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo.
1: Enggak sampai 10 kilo.
2: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Bagi masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam setengah, 3 jam nyampe di lokasi.
1: Baik, luar biasa Pak Das.
0: Oke, Bang Ahmad.
1: Siap, Mbak.
0: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil.
0: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
1: Siap, Mbak.
0: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
0: Bisa lebih pelan lagi enggak Bang?
1: Bisa ya. 0811-6707-9920.
0: Oke, okay. Cuma satu okay, nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp Pak, di nomor yang sama.
0: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita 0812112498. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasha Warsha. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopah.
1: Iya, Mpok Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguria, Mpok Nopah. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Ciguria.
3: Bang Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Ciguria.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Ciguria, salam kenal ya.
2: Iya, salam dengan, kenal kembali.
3: Dengan Ciguria Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Ciguria pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Daswansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci
1: iya.
3: Luar biasa nih. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar betul, kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya kasih
1: buat Bapak. Kasih pertanyaan Bu Ria, Bu.
3: Sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Iya. Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat okay. Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mbak. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Iya.
2: Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya kalau salah dengar tadi.
1: Betul. Ya.
4: Yang ke sudah setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan seperti ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat pelatih, masih dipandu ada gasnya, ada pemandunya masih pelatih itu. Nah, itulah tadi itu keindahan campuran ini tadi. Maka Danau Kaisma ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisma, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisma itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu begitu Pak. Ya.
1: Baik. Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja ini membuat sudah saya bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Jadi tetap baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsAppnya. Ada di SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang. Iya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayo nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Ya. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan. Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Iya. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye. Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh, itu ada itu. Ada kok bajunya beda.
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, makanya enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaca begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, SMA 5 Kunti. Ini kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Siap.
4: Mungkin saya akan berkunjung ke Kalina ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kaca itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar.
4: Danau Kaca teman-teman akan hapus pohon kayu dan kadang di kota itu. Maka kelestarian alam harus
1: dijaga. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kaca, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan dikenal itu adalah hutan yang rehun.
1: Alhamdulillah.
4: Hutan yang berkebun. Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adat dan juga sudah kemudaran. Tidak boleh menampak hutan adat dan hutan bulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan, silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini, saya titip pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Pernah melakukan sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan retakan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titip sama teman-teman
1: semua. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan ratapan.
2: Oh, ratapan.
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya, jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, iya silakan.
4: Ya, satu tip pantun satu.
1: Iya, silakan Pak Haji.
4: Ibu danai hujan dirimu.
1: Cakap.
4: Ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sepi.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Selamat sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya. Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia. Sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiawati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya Sutresno Budoyo, keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apo kabar, Mace Bice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Raugut Talifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Mesubu Sararaku, Nopo Karya Bale.
9: Oras dongan, boha kabar Muna.
10: Boha barakan rakan Mendung.
11: Ma, dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Incung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: arep neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iya ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun dipapani, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kemiskinan masih kerap dipandang sebagai persoalan individu, terutama ketika seseorang dianggap kurang bekerja keras, malas atau tidak mampu mengelola kehidupannya dengan baik. Pandangan tersebut membuat persoalan kemiskinan seolah hanya bergantung pada kemauan seseorang. Padahal kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi berbagai faktor yang berada di luar kendali individu. Sosiolog Universitas 11 Maret Derajat Trikartono menjelaskan bahwa kemiskinan tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan kemauan seseorang untuk bekerja. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, termasuk kesempatan dan akses terhadap sumber daya yang tersedia di masyarakat. Beralih ke informasi lain, Indonesia Astri Society resmi dibentuk pada 15 September 2026 sebagai wadah yang menghimpun individu dan berbagai unsur masyarakat untuk mengembangkan gagasan, memperluas pengetahuan, serta memperkuat gotong royong dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Founder and Chairman Indonesia Astri Society, Yuda Prakarsa Kawiguna, mengatakan pembentukan organisasi tersebut berangkat dari gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui pengembangan pemikiran, kolaborasi, serta berbagai inisiatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten sutresno budaya kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suka sami suka Pro 4 Ngayuk Jakarta. Kula suka panjenengan suka sedoyo sami suka. Pinanggih malih wonten sonten menika kula Betty Damayani sinambi laye-laye sugeng midhangetaken lagu-lagu dangdut. Berikut ini sudah kami siapkan lagu pembuka nggih, Aku Dewean, sugeng midhangetaken.

0: beraktivitas. Selamat mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Dan Sutresno Budoyo bisa kirim pesan teks utawi voice ke 0895 0144 1066, atau juga telepon ke 552219. Baik, ada telepon masuk. Nggih. Sugeng sonten.
1: Sugeng sore.
0: Oh, nggih. Mbah Noyo.
1: Dewe sapa lagi?
0: Nggih, Mbah.
1: Gender lagi dewe.
0: Oh, Mbak Andita cuti, Pak.
1: Oh, cuti.
0: Nggih.
1: Ya, pokoknya ya, sing penting ya suani dewe saiki ya toh.
0: Nggih.
1: Siap. Lagunya apa iki?
0: Oh, ini lagunya ada tiga. Ojo kleru, ojo sembrono, akeh dalane pilih mana, Mbah Noyo?
1: Sing akeh dalane kuwi.
0: Akeh dalane nggih. Kakintun, monggo.
1: Kagem Rama Yuwono. Rama Ajeng Adiono, Rama Tujo, Rama Narto Indro. Mami Sartika, Mbah Mustanjung Pinang. Mbah Yono, Mbah Kumbokarno. Yang Sasmito Murti, Mbah Ijem, Ajeng Pak Kasiono Bulawen, Mbak Siti Pak Budi, Mbak Siti Bangun Tapan, Mbak Wati Palian, Bu Saginem, Bu Januase, Bu Wagianti, Bu Bijo, wonten yang Parno, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Dasar Payu, ayo masuk Mbak. Pak Yanto Candiabang, Pak Sunardi Mosari, Mbak Ana Yusirup, Bu Yayu dua-duanya, Lek Yanto, Pak Divaimin, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Sagio, Mbak Suro Kale, Mas Adi Pontosari, Pak Mas Adi Klaten, Ajeng Wonten, Mbak Asih Gubra Arukang Gilas, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Lajeng wonten sinten malih nggih. Wes tinggal kabeh wae ya Mbak ya.
0: Nggih.
1: Pokoke kabeh wae yang belum saya singgol nanti. Oh, yu muda nih Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Itu aja.
0: Gitu salam aja. Sehat. Salam sehat.
1: Sama perempat merdeka.
0: Merdeka nggih. Terima kasih Mbah Noyo. Berikutnya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka jeng Betty Damayani.
0: Nggih, kula suka.
2: Sampeyan suka, kula nggih suka, panjenengan suka sedaya sami suka suka.
0: Nggih, Bu Wege.
2: Kok cuma sendiri sih?
0: Iya. Nggih, ini sendirian. Anditanya sedang cuti.
2: Oh iya iya iya, enggak apa-apa, yang penting semangat lah.
0: Iya.
2: Tak temani di hari kayangan.
0: Oh, kayangan. Oh ya, sudah masak belum?
2: Lah sudah toh, tadi pagi udah masak kok.
0: Oh iya.
2: Sekarang tinggal ngangetin aja.
0: Nggih.
2: Nanti tinggal makan sayur pandang-pandangan.
0: Hah? Sayur pandang-pandangan. Oh, nggih. Ini lagunya mau pilih yang mana?
2: Lagunya Ojo Sembrono lho.
0: Oh, nggih, siap.
2: Nek Sembrono tak laporke karo Mas Flower.
0: Oh, nggih. Monggo Kak Intun.
2: Salamipun kagem Mbah Noyo, niku wau Bunda Dwijo, lajeng Bu Yanwase, Bu Mega, Bu Supriyati, Pak Wening, lajeng Romo Tujo, Romo Adiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mustanjung Pinang, Ugi Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Gopra Asih, Mami Sartika.

0: Kamuna sampun sehat nggih Mami. Lajeng puna nik bajuri Mbak Ije, Mbak Wati Palian, Dimas Surotrise, Mas Adi Ponco. Lajeng ki Kumbakarna ki Joko Budho Dimas Rian Gemes Mbak Yono Piro Saban Dane Glendi Lek Gono. Lajeng Pak Sumardiono, Pak Sumardayu, ugi Kang Gilas, Kang Pak Sawiyo, Kang Sagio Prayo kini pun kak.
1: Aduh, nggih. Terima kasih Bu Wagianti. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Aku randu sokke lunduk tahayu.
1: Nggih.
2: Aku randu sokke lunduk.
1: Oh ya.
2: Ngedewe ketake.
1: Nggih. Bu Dwija. Baik, Bu Dwija juga.
2: Alhamdulillah donga dinongona. Kami pinaringan kesarasan kawilu dan wikawilu dengan danipun.
1: Nggih.
2: Suka sami suka kula suka, nak dadi suka, sedaya sami suka. Lagu niku kula nderek anak wedok menika wau.
1: Aja sembrono nggih.
2: Aja sembrono.
1: Nggih.
2: Atur sami sedhi.
1: Monggo Bu Dwija.
2: Nggih, kagem anak wedoknya wau, matur nuwun kagem Mbah Giman Rama Yuwono Mato Diardo, Rama Nadi Mursari, Rama Heri Sadono, Rama Haji Rama Ruslan, Eyang Rukun Werdo, Pak Citaimin, Mbah Buyut Duru Gentong, Rama KRT Bati Kusumo, adik-adik RTG, Boten Keben kagem Mbah Suro di Mas Dirjo Sumarto, Bapak Untung Raharjo, Bapak Tupar, ugi kagem Nak Wadianti kalau mau sampun nggih. Yang nanti Pak Tupar, Mas Ipul, Dimas Suka, Bapak Sumar, Nak Rian, Bapak Mudiono, ugi Diajeng Widyaningsih wonten ing Kulon Progo. Romo Nato Indra, Mas Bambang Sutarno, Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parit, Pedumangin, Mbah Dio, Bopo Sardio, Mami Satika, Mbah Noyo, Matunwun, Gulik Tudor, Alian Om, Mak Ijem, Ibu Wati Wonten Palian, Mbak Anggun, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, biar di Ajeng Supriyati, Mas Adi Pontosari, Mas Gilas, Mas Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Kakiono KR Joko Budo, Bapak Suwarti Nengan, Pak Tumidi, Bapak Supoyo Kadilayar, Mas Adi Klaten, Dimas Yanto Sayegan, di Ajeng Januase Semanu, Udi Kagem, Mbak Titi, Dimas Yudi, wonten Kweni Ugi, Mami Satika, Lek Gono, Mbak Glendi, Mbak Zati, Romo Nadi Mursari, Yangkong Kansi, Prayogi, Kagem Sedoy, Kemawon, wonten Kapiji-Piji, saya Kulon Tausi, suka sami suka wonten ing sonten niko lagu nipun Odo Sembrono.
1: Nggih.
2: Makaten wong ayu teh ayu.
1: Nggih Bu.
2: Nggih. Sonten sinaosa piyambakan kata ingkang dherekaken saking dalemipun piyambak.
1: Nggih matur nuwun.
2: Matur nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Nggih, matur nuwun Bu Dwija. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Betty.
1: Nggih. Pak BS nggih.
3: Apal.
1: Nggih. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, semangat nanti Mbak Betty sama aku sehat
1: nggih. Nggih, sami. Ini lagunya ada. Pilih mana?
3: Aja sembrono mama.
1: Aja sembrono. Kakintun monggo.
3: Ya, penting kagem Bu Dwija matur nuwun. Siap-siap nggih Bu.
1: Nggih.
3: Terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Titit. Bu Agianti matur nuwun, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Rup, Bu Sri Tarmi, Bu Nani Suri, yang saya mau bersatika, Bu Widyaningsih, Bu Supriyati, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Salamah, Bu Salima, Bu Yanuasih, Mas Ikul, Mbak Noya, Pak Kementerian Keuangan, Pak Damaskus, sama tuh sesuatu sekalian, sama Yono Mas Odehajo, sama Ngadiono, Pak Satyo, Pak Mujiono, Ki Joko Buruke, Gomokara, Mas Kilian, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Pondosari, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Ditaimin, Pak Yasyono, Pak Sagio, Pak Ruslan, Pak Asari, Pak Ondong Samit Galuh, Ki Rukun Wardo, Lan Kagem Setyo Kemawon. Matur nuwun Mbak Peti,
1: Kamayani. Sami-sami Pak Bambang Sutarno. Sugeng sonten suka sami suka. Mami Sartika.
4: Iya. Asam kula kune derek Mbak Wagyanti wau.
1: Nggih, aja sembrono nggih.
4: Nggih. Kula kinten kagem adik dua tutik sosial saturi Romo Ibu Romo Ngasiono Romo Pujo Susagyo Pak Bambang Sutarman terus Tiang Star Tiang Sas terus Pak Masian Pak Yatimus terus Yumudo Pak Yanto Suyo Yanto Pak Sur Pak Stasiono Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Sri, Soyo Sri, Mas Yudi Kueni, Mas Saipul Wonderful, Pandore Polen, terus Rosi Seto, terus Pak Mbak Samaskus, terus Pak Supoyo, terus Pak Basiman, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Sinem, Mbak Kuprawati, Pak Simoneng, Pak Supoyo, Pak Grenzi, Pak Rukun Wedo, terus Pak Suro, Mas Pariono, Pak
1: nggih.
4: Pak Ruslan sing bako. Pak Pak Sedoyo Permana.
1: Nggih.
4: Pun rahayu.
1: Iya. Nggih, matur nuwun Mami Sartika. Nggih, jangan lupa makan, minum vitaminnya juga ya Mami Sartika. Semangat ya. Sugeng sonten, suko sami suko. Oh nggih, terputus nggih. Berikut ini saya bacakan dari WhatsApp nggih, dari yang sudah kirim pesan nggih. Ibu Widyaningsih. Sugeng sonten suko sami suko, lagunipun derek engkang sampun kacawisaken. Derek kintun salam Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujo Subagio kalian ibu, Ibu Yayu Kueni, Ibu Yanuarsi, Bu Duijo, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono, sainipun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun Bu Widyaningsih. Berikutnya Ibu Nani Bajuri. Sonten, suko sami suko, Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Hindro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan Kang Giles, matur nuwun Bu Nani. Berikutnya Mbah Jio. Suko sami suko, sugeng santen Mbak Betty dere absen, ugi atur salam. Atur salam kagem Bu Duijo, Karang Mojo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, ugi sedoyo kemawon. Engkang midangetaken suko sami suko, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbah Jio. Berikutnya Niki ada Mbak Anggun kirim voice nggih. Mbak Anggun kirim apa nggih? Mbak Anggun.
5: As- Assalamualaikum, Mbak Sore.
1: Mbak Selamat Sari. Sore, Mbak Anggun.
5: Suka sami suka. Nanti lagunya yang nomor satu atau ngikut aja deh, Mbak.
1: Sama
5: dikit dulu karena waktu ya, Mbak. Ada Bunda Duja, Bunda Tarmi, Bunda Nen Pajuri. Ada Bunda Yanuarse, Bunda Mega, ada Bunda Supriyati juga ya, ada Bunda Karsiati, ada Mbak Ijab, Bunda Yai semuanya, Bunda Sri juga semuanya, ada Pak Damaskus, Pak Sawiya, ada Mas Mamada, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, ada Mbak Gendi, Mas Yudi, ada Ki Kumbal Karno, ada Ki Rukun Wardo, Pak Mulati, Pak Adi. Dan cuma saja deh ya, ya Mbak ya, salam sehat selalu untuk cuma saja dari Sabang sampai Merauke ya. Buat Mbak Betty, matur kasih semangat, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, waalaikumsalam. Berikutnya Pak Supoyo. Pak Supoyo monggo.
6: Suko sami suko.
1: Nggih.
6: Kula suko Mbak Betty Damayani suko nggih. Panjenengan iki piyambakan, Mbak.
1: Nggih, Pak, lan sendiri.
6: Sugeng tindak kewajiban wonten ing sekawan Ngayu Jakarta. Sari kula nembe tong mergi niki.
1: Niki
6: kula guys wonten ing daerah Gesian Ganti Warno. Salam-salamipun kagem Pak Narsimul Sari, Pak Tujo Subagyo, Kang Gilas Ki Kumbokarno, Tiang Buas Romoyu, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Bijo, Bu Wagyanti, Bu Singgong, Bu Nikilan, Bu Yanu, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Sas, Bu Sri Lestari, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Pak Tumidi, Pak Toro, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Warsono, Bu Harni lan kagem sedaya mawon.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak Supoyo. Baik, Sutrisno Budoyo, ini lagu yang banyak dipilih adalah Ojo Sembrono. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja masih di Suko Sami Suko. Berikut ini lagu yang sudah kami siapkan. Ada Andi-Andi Lumut, kemudian Api sama Ambyar. Sutresna Budaya bisa telepon ke 552219. Sugeng sonten, Suko Sami Suko.
1: Sugeng sonten, Suko Sami Suko. Mbak Betty Suko, Sedoyo Sami Suko.
0: Nggih, Pak.
1: Sehat, Jeng Betty?
0: Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Tembangnya menopo niki wau?
0: Andi-andi lumut, api atau ambiar?
1: Ambiar.
0: Ambiar, oh, nggih. Pak Sinten niki?
1: Pak Sinten.
0: Nggih. Pak Sinten nggih.
1: Sinten gua Sinten ayo.
0: Gua nggih, Pak. Ini tuh Pak Depaimin ya?
1: Leres.
0: Oh, nggih. Pak, di sana banyak kebun enggak sih?
1: Banyak napa?
0: Kebun.
1: Kebun?
0: Nggih.
1: Wah, kathah.
0: Oh.
1: Ada mundut napa?
0: Kebunnya kebun ditanami apa, Pak?
1: Oh, kebun tanaman keras semua.
0: Oh, pohon jati nggih.
1: Jati enten mau ni enten tanah kosong sing didol nggih ogah.
0: Oh, nggih nggih.
1: Di dekat omah.
0: Oh, ya. Rumahnya Bapak deket apa, Pak?
1: Oh, deket Joglo Londo.
0: Oh, Joglo.
1: Jalan Sriwidadi Utara.
0: Oh, ya.
1: Anak Idul Pertamina Rebulu.
0: Oh, deket sana.
1: Anak Idul Jalan Pates.
0: Oh, ya. Jalannya aman ya, Pak ya?
1: Wah, aman jalan. Niku yo wis lumayan jalan kabupaten.
0: Nggih. Monggo, Pak.
1: Jalan kula dalane angel nek jenengan mriki kok glundung.
0: Glundung.
1: Angen tebing nggen kula niku nggowo niku ra nggen tebing.
0: Oh, nggih, Pak. Ya pelan-pelan ya, Pak. Besok ya main ya, Pak ya, ke sana nggih.
1: Alhamdulillah nek kersa tindak mriki.
0: Nggih. Pak Depaimin ini kakentun.
2: Api kelapa muda, Mbak Betty.
0: Oh, kelapa muda. Wah, ini asik ini, enak.
1: Nggih.
0: Oh iya.
1: Nggih, kula tak salam-salam.
0: Monggo, Pak D.
1: Kagem Eyang Duwijo, Mbak Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Mbak Wati, Bu Sri Bonagung, Pak Yono Pedes, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Pak Sakir Guwo, kembaran kulo sing teng jujuran kulon Triwidadi. Wonten Bu Yayu, Pak Sagyo, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagiati, Mbak Ledi, Pak Bambang Sutarno, Mbak Ijem, Mak Terto, Kang Ilas, wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Ki Rukun Werdo, Pak Yanto Yulegi, Pak Wir Jujur, wonten Yusirup, wonten Pak Iman, wonten Salaan Bangun Jiwa, sekalian Ibu Wakira.
0: Nggih.
1: Prayogine nggih kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Kagem Jengkete wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun Pak D. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami, suka cempeti.
0: Nggih.
3: Pripun kabare sehat toh?
0: Sehat, Bapak. Ki juga?
3: Sehat.
0: Nggih.
3: Panas wae sehat. Kali sinten niki sampean?
0: Sendiri.
3: Oh, sendiri jalan yeah. anu toh prei tadi.
0: Jendit-jenditnya cuti, Pak.
3: Cuti.
0: Nggih.
3: Kali ngomong lagi sih dan keluar lagi.
0: Ki bukan ge, bener nggak?
3: Dedek,
0: Pak Dedek. Oh Mbah Mus.
3: Mbah Yono.
0: Oh Mbah Noyo. Oh Mbah Yono. Ge Mbah Yono. Kulong beten hafal le. Ge.
3: Wes petak harus jempe.
0: Iya. Tergantung kalau sama Mas Emi
2: Ingat, kalau sendiri lupa.
3: Lupa, aja sok lupa, kok nek karo pacare lupa repot.
2: Enggak, nggih.
3: Lagune enapa iki?
2: Andi-andi lumut, ape atau ambiar?
3: Andi-andi lumut.
2: Oh, nggih, siap.
3: Nggih.
2: Kak Kintun.
3: Salam-salam nggih, Dengkek.
2: Nggih, Mbah. Yo ono.
3: Kagem Putwijo. Sekarang ojo sugeng sonten. Kagem Bu Wagianti kok pejot iki ngopo sugeng sonten. Lajen kagem Bu Tarmi ing Demangan Baru. Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajen Bu Sri Utami ing Isi. Lajen kagem Mbak Agung. Lajen kagem Mbak Noyo, ya, ini kewarikan kula niku Jembeti.
2: Mbah.
3: Lajeng Mbah Noyo niki.
2: Nggih.
3: Lajeng Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Sardiyo Jati Mulyo, lajeng Romo Yu, lajeng Pak Narto Endro, Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Mas Saiful, lajeng Pak Widi, lajeng kagem Pak Yanto ing Grogol, lajeng kagem Mas Saiful, lajeng kagem Mas Rian Payek sing kenes.
2: Nggih.
3: Lajeng Pak Giyo ing Jalan Samas. Lajeng kagem sedayanipun ingkang midhangetaken pompat mboten kula biji-biji. Kula kentuni sedayanipun. Kajeng Jembeti.
2: Nggih.
3: Sugeng makaryo. Ngantos paripurna pinaringana kesehatan. Lancar rezekinipun.
2: Nggih, amin.
3: Gendang oleh
2: patah. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih, Mbak Yono. Sami-sami. Sugeng santen, suka sami suka.
4: Sugeng santen, suka sami suka, Jembeti.
2: Nggih.
4: Ayo,
2: lali.
4: Sinten
2: nggih? Depannya dulu, Bu.
4: Pokoke Monjali.
2: Bu Sriwi.
4: Iya.
2: Peng 3, Bu. Hati-hati, Bu.
4: Dua pajangan mau teng, Mbak. Sopo ki Mbak Betty survei mau beli tanah di sana itu.
2: Oh iya, yang kebun itu ya. Oh.
4: Dua pajangan hari ini tebing-tebing, makanya pespeng pindu pleset.
2: Walah,
4: terus yang
2: nge.
4: Ini tadi barusan itu siapa? Pak siapa?
2: Mbah Yono.
4: Oh, Mbah Yono ya pleset peng pindu, yuk ini bisa masuk.
2: Oh,
4: ya,
2: nge. Ibu Sriwi ini tadi jalan-jalan apa mbetan?
4: Nggak, hari ini libur Mbak. Arpan ganggu karena jadi dandani, jadi mobil nggak bisa keluar, ya wes di rumah dulu.
2: Oh, diperbaiki karena apa, Bu?
4: Dipasangi persapan sama diganti konbloknya, Mbak.
2: Oh, mungkin biar bentar lagi hujan ya, musim hujan.
4: Ya, mungkin sudah jadwalnya toh.
2: Nggih.
4: Dananya itu setahun yang lalu, baru ini mau dikerjakan.
2: Iya.
4: Jadi aku ya wes ra itu mentu, tapi nggak apa-apa.
2: Iya. Banyak debu, Bu, hati-hati.
4: Kenapa?
2: Banyak debu.
4: Oh iya, wes tak tutup rapet Mbak nek aku, Mbak.
2: Nggih. Lagunya mau pilih mana, Bu? Andi-andi lumut, api, ambiar.
4: Ambiar,
2: nggih.
4: Bu Debio, maaf. Bu Dijo ora ngirimi. Bu Wagianti ora ninggal, Mbak Noya ora ninggal. Padahal biasanya pas dan ninggal saya.
2: Iya toh.
4: Bedo lali karo aku.
2: Betul.
4: Wes aku kirim-kirim walaupun aku ora single, tak single ya.
2: Ya, siap.
4: Putri Jo. Terus Bu Agianti, Mbak Noyo di Gagung Sari, Pak Sagio di Jalan Samas.
2: Nggih.
4: Sri Utami Wetan Kampus Isti. Di Kumbokarno Kota Gede. Mami Sartika, gimana Mami? Istirahat ya. Banyak makan yang sehat. Biar cepet sehat.
2: Iya, minum vitamin, nggih.
4: Vitamin, pokoknya sarean wae ora usah olahraga sik.
2: Nggih.
4: Ajeng itu Mas Saiful di Wates, Mas Mamat. Mas Rian tuh lama enggak masuk juga nih ya.
2: Iya.
4: Terus Pak Supoyo kan di layar. Yayu, Weni, Bu Yayu, semua Bu Yayu, Bu Pak Yanto, semua Pak Yanto.
2: Nggih.
4: Kan kagem sedaya kemawon yang belum sempat Kak Singgul. Itu Mbah sinten Mbah Suro?
2: Mbah Suro?
4: Nggih, Mbah Suro tak Singgul.
2: Nggih.
4: Di saya juga. Pak siapa Pak Yanto yang disayangkan itu juga pernah denger aku Bu Triwi gitu.
2: Oh nggih.
4: Buat Jeng Betty.
2: Nggih.
4: Tak iki wis kendel sendiri wis sip.
2: Iya.
4: PDP-nya sudah selesai nih, wis tampil sendiri terus. Iya ta?
2: Iya.
4: Ya, wis sukses selalu ya.
2: Iya, Bu.
4: Selamat sore, tugeng-tugeng.
2: Nggih, terima kasih Bu Sriwi. Hati-hati ya, Bu, di rumah banyak debu disapu, halamannya juga. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka, Mbak Betty Damayani.
2: Nggih, Pak.
5: Mbak Betty suka, kula nggih suka, sedaya sami suka.
2: Nggih. Kula sinten, Pak?
5: Niki kalih Mbah, mboten Pak.
2: Oh, nggih, Mbah Mus. Bukan.
5: Nah, Mbah sinten?
2: Nggih. Mbah Mus bukan? Mbah?
5: Nggih, mau kan Pak Depaimin kan pun ndangu kula wae.
2: Oh, nggih. Mbah Mus nggih?
5: Nggih.
2: Mbah Mus Tanjung Pinang.
5: Iya. Lek diapalke rapal-apal.
2: Iya, rapal-apal niki kula. Kebanyakan minum apa ini? Minum air putih kali ya. Mbah Mus ini kemarin mati listrik ya?
5: Sak niki pun niki wae nembe urip niki kan nggih.
2: Oh nggih. Berarti cukup lama nggih.
5: Dua hari niki berturut-turut niki wae.
2: Oh nggih. Berarti siap lilin nggih, Pak. Kalau mati lampu.
5: Nggih.
2: Ini lagunya mau pilih mana, Pak? Andi-andi lumut, api atau ambyar?
5: Andi-andi lumut.
2: Ambyar nggih. Oh, andi-andi lumut nggih.
5: Wae wonten Pak Depaimin nggih, matur nuwun Pak Depaimin. Terus wonten Romo Yuwono, Marto Diarjo, wonten Bu Duwijo, wonten Mami Sartika, Mungah-Mungah, wonten Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono, wonten Romo Resi Seto, wonten Ki Joko Budu, wonten Ki Kumbokarno, wonten Ki Rukun Werdo. Langkung saya kangge sedaya kemawon. Ibu-ibu sedaya, Bu Jumirah wonten bangun papan nggih. Matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam Mbah Mus, sehat selalu nggih Mbah Mus. Sugeng sonten. Suka sami suka.
6: Sonten sugeng.
2: Sonten. Nggih.
6: Saking pundi niki?
2: Niki sinten nggih?
6: Bambang Lipuro.
2: Pak Bambang Bambang Lipuro nggih.
6: Nggih.
2: Nggih. Sinten, Pak?
6: Tujuh Subagio.
2: Oh, nggih. Pak. Oh. Nggih. Nggih. Halo, Bu. Sehat nggih, Bu?
6: Alhamdulillah.
2: Nggih. Romo Tujuh.
6: Nggih.
2: Ini mau pilih lagunya mana? Apa? Andi-andi lumut, api atau ambyar? Andi-andi lumut, nggih. Monggo Kakintun.
6: Nggih. Nggih. Mawon Mbah Mus iki.
2: Nggih, Mbah Mus.
6: Nggih, Mbah Tanjung Pinang.
2: Nggih.
6: Kajeng Pak Dipaimin. Romo Yono Marto Diarjo, Romo Haji Ngadiono.
2: Nggih.
6: Kang nembe kula wau Bu Sriwi nggih,
2: Bu Sriwi. Nggih.
6: Nggih, lajeng Pak Tupar, Pak Mamat, Mas Ipul, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Gwen.
2: Nggih.
6: Mas Yudi, Pak Roslan Tembako, Mbah Turo, Teng Buwagianti, Mbah Noyo, Bu Sabinem, Bu Supriyati, Bu Pak Janwarte, Pak Wening, Mbah Noyo, Wilateng, Pak Sukabdo, Imogili, Pak Sudardatilan, Ibu Bokarno, Idoko Budu, Lajeng Bu Sri Utami, Lajeng Bu apa Bu Debangan Bu? Bu Tarmi, Bu Pipit, Nggih, lajeng saenipun kagem sedaya kemawon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, nggih. Matur nuwun Rama tujuh sama Ibu nggih. Ya, Sutrisno Budoyo ini sudah mau mendekati pukul 16 dan ada kabar berita pukul 16. Setelah itu lagu yang banyak dipilih adalah Ande-ande Lumut dan juga Ambyar. Tetap dengerin radio ya di program 4 RRI Yogyakarta.
7: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, bioskop rakyat atau Biosra dengan harga tiket Rp10.000 diusulkan diperluas hingga tingkat Kemantren, Kapanewon, dan Kelurahan di DIY. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menilai, Biosra dapat mendekatkan akses hiburan film kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Saat ini Biosra telah hadir di Kelurahan Taman Tirto, Kasihan Bantul dengan kapasitas 30 kursi dan 4 jadwal pemutaran setiap hari. Ketua Persatuan Film Keliling Indonesia, YN Diarto mengatakan, Biosra dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap film sekaligus membuka ruang bagi sinias menjangkau penonton. DPRD DIY mendorong gagasan tersebut dibahas lebih konkret agar Biosra dapat berkembang di berbagai wilayah. Beralih ke informasi lainnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kulon Progo meningkat hingga 1,3 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dinas Kesehatan Kulon Progo mencatat 84.756 kasus ISPA pada semua kelompok umur hingga pekan ke-39 2026. Sekretaris Dinkes Kulon Progo, Rina Nuryati mengatakan, peningkatan kasus mulai terjadi sejak pekan ke-28. Salah satu faktor resikonya adalah musim kemarau berkepanjangan yang meningkatkan jumlah debu di udara. Warga diminta menggunakan masker, menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi kebutuhan air harian. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri jika mengalami batuk atau sesak nafas yang tidak kunjung membaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: sudah kami siapkan adalah baik-baik saja, banyu, kali sama bubar. Sutrisno Budoyo bisa telepon, bisa kirim pesan ataupun voice. Baik, ada telepon yang masuk nge, sugeng sonten, suko sami suko.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, mbak. Tanggrin, bagi lah gula.
0: Nge?
1: Anak kawan.
0: Lek gono?
1: Betul.
0: Oh, nge.
1: Suaranya mah pada Mbak Glendi dong.
0: Nge, mau mirip sama Mbak Glendi.
1: Nge, kan tunggal kandung ya, mbak.
0: Oh, nge.
1: Ini ki ilate agak mereka tadi suarane rada jelas.
0: Nggih, sariawan nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Banyak
1: berang dino rong mari.
0: Banyak minum jeruk kali ya.
1: Jeruk ra tau ning yo tak obati kaki tiga barang.
0: Nggih. Semoga cepat sembuh. Lagunya baik-baik saja, banyu kali atau bubar, pilih mana?
1: Banyu kali,
0: nggih.
1: Nggih, adus mangke wong yaene, Mbak.
0: Nggih, Mbak.
1: Cile-cile gladu ning kali.
0: Nggih.
1: Cile-cile sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Dene kula wekdal iki.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Absen, nggih. Nggih. Matur nuwun lek gono. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih. Pak Ipul, Mas Ipul, Wates.
2: Wates hadir.
0: Nggih, hadir. Ini lagunya ada tiga, baik-baik saja, banyu kali, bubar.
2: Tak bawain oleh-oleh pantun dulu.
0: Oh, mau dipantun? Boleh, monggo.
2: Pantai Rini ada di Gunung Kidul.
0: Oh, nggih.
2: Di Gunung Kidul membeli senapan.
0: Oh, senapan, oke. Okay.
2: Nama Yani, bestinya Mas Ipul.
0: Oh, nggih.
2: Mas Ipul itu lelaki yang paling tampan.
0: Oh, ya. Bagus.
2: Gimana kabarnya, sehat-sehat?
0: Sehat, Pak Ipul.
2: Mbak Andita mana ini, Mbak Andita?
0: Mbak Andita, kemana, ayo? Cuti,
2: dari,
0: Pak.
2: Dari Kelapa Muda apa, Pak Tuhan?
0: Cuti hari ini, Pak.
2: Berapa hari?
0: Cutinya, waduh, saya kurang tahu kalau hari ini cuti, Pak.
2: Enggak dipamiti, toh?
0: Oh, enggak dipamiti, ya.
2: Wah, maka besok lagi, kalau cuti itu dipamiti, Mbak Anita.
0: Iya, enggak bilang-bilang.
2: Ya, makanya besok tak bilang ini, ya.
0: Ya, besok biar ditraktir mie ayam, ya, Pak, ya.
2: Oke.
0: Ya, Pak, monggo.
2: Apa aja nanti?
0: Baik-baik saja, banyu kali atau bubar.
2: Baik-baik saja,
0: nggih. Monggo kaki
2: inti. Jangan bubar lo ya.
0: Beten, nggih.
2: Waktunya kok bubar.
0: Nggih. Monggo.
2: Kirim ya. Buat Pak Untung yang di Sapi Galuh, selamat sore. Pak Andari, Mami Sartika, Pak Bambang Sutarno. Terus ada Yumudo ya.
0: Iya.
2: Ribon Agung. Ada Bu Sri Widi Monjali. Terus sore juga lupa Depa Imin. Mbak Suro, Pak Tupar ya, Pak Mutiono, Pak Tumiti, Tata Bunani Bajuri, Kirubon Werdo, Sore Sukandu Romo Jingadiono, Romo Tutus Bajuran Ibu, Romo Yuwono Mato Diarjo, terus Sore Sukandu Mbak Pipit, Butarmi Tendemangan, Mbak Yono Wirosaban, ada Raden Joko Budu, Sore Sukandu Ki Kumbo Karno, juga untuk Bu Yaru Jalan Perantritis, Mbak Nek Lendi, Mbak Kiman, Pak Sudarda Silan, Pak Sagio, terus ada Pak Sunardi Mursari, sore juga tulis Gono, ya sudah tulis Gono, ada Pak Sawio juga ya, yang di Serandaan, juga Pak Suwardi, tak lupa buat itu, apa? Kok lupa tuh, ya untuk semuanya saja, ya udah selamat sore semuanya, buat dirimu, tetap semangat ya selalu.
0: Oke, terima kasih. Pokoknya,
2: jangan lupa ya, Kelapa Mudanya besok sama Mbak Dita ya.
0: Iya. Sudah?
2: Demikian, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Nggih, selamat sore. Terima kasih. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Imogi mlebe.
0: Nggih.
3: Pak Sunardi Mursari.
0: Nggih, Pak Sunardi. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Sehat-sehat warga kula. Nggih. Panjenengan ingkang ngaten niki tansah saged nglipur kula panjenengan ing ladang.
0: Nggih. Amin. Ini lagunya.
3: Lagu pun derek Mas Ipul.
0: Nggih, baik-baik saja.
3: Iya, pun dari Mas Ipul, Sugeng Sonten, Mas Ipul, Mas Mamat,
0: okay.
3: Mas

0: más artistas no tan ponzosari, más artistas la ten, la ten paz. Partión ya timo yo, yo no, rosa pan, no yo, bueno, sari, mi trojante ya ni, más tu vacian di, tu chucho, y tu sufrí, no sabes, manía te regalo. Supri
1: Tereng
0: la singgah ke Pak Weneng Mbak Jenny langsung Pak Supoyo Viru Konwerdo singgah ke Pak ya Pak Sagio langsung Mbak Suro Pak Sumaro dan Si Jayu langsung ke Pak Suryo, Pak, mungkin bekas ini Pak, from sini ni, Pak Halal ya. Ia pun tak kemusuhan gimana?
1: Sunarto Hendro Pak.
0: Sunarto Hendro.
1: Gih, Bekasi Jabar.
0: Gih, tak kem, Mbak Ibu Sri Utami Sri Bonagung Yungudo.
1: Gih,
0: pun tak kemusuhan gimana?
1: Gih.
0: Matur.
1: Sami-sami, Pak. Nggih. Berikutnya ada pesan dari WhatsApp nggih, saya bacakan dari Romo Sunarto Hindro. Saking Romo Narto Hindro. Sugeng sonten, atur salam kasugengan saha karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi Kueni, Mas Ardi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Wening Ki Joko Bodo, Mbak Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patung, Mbak Kanaya Bantul saha kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Betty Sugeng Makaryo soho Sugeng Sonten Matur Nuwun Romo Sunarto Hindro. Berikutnya nggih Pak Yuwono. Sugeng Sonten suka sami suka perempat Jogja Mbak Betty saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan Ki Rukun Werdo Bu Dwijo Bu Sartika Bu Sri Bonagung Bu Wagianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Januasi Mbah Noyo Ki Resi Seto Sedoyo Masianto Ki Kumbo Karno Eyang Sasmito Mas Rian Peyek Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Hindro Mas Ipul Wates Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Kagem Sedoyo Pendengar Pro 4 RRI Jogja Wonten Pundi Papan, Sugeng Ngelaras, Kagem Penyiar, Sugeng Makaryo. Nggih, matur nuwun. Berikutnya dari Pak Minarso. Assalamualaikum dari Pak Minarso Kopek Pundong mau kirim lagu kangge Bu Yayu Jalan Paris Pak Kasiono Bolawen Halo Bapak Sagio Jalan Samas Bapak Paimin Guo Bu Wagianti Wareng Bu Mijenem Kopek Mbak Dari Cekap Semanten lagune nderek nggih matur nuwun Pak Minarso berikutnya dari Mbak Wati Assalamualaikum, suko sami suko, sugeng sonten Mbak Betty, nderek kintun-kintun salam kagem Mbah Noyo, matur nuwun senggolanipun Bunda Dwi Bunda Wagianti, ugi matur nuwun Mbah Ijem, Bu Yayu Kueni, Mbak Mami Sartika, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sagio, Pak De Paimin, Bu Dwijo, Pak Tupar, Dek Sarien, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Glendi, lagune nderek Mbak Betty Mawon, matur nuwun, nggih, matur nuwun Mbak Wati. Berikut ini ada juga yang sudah kirim voice nggih. Saya bacakan dari Pak Ruslan. Monggo Pak Ruslan.
2: Sugeng sonten, sugeng sonten. Kula suka sedaya sami suka, Mbak Damayani nggih suka. Kula Pak Ruslan sembako kirim-kirim semateng Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Bu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Bunda Yayu Kueni Legono Yusiru Pak Tujo Subagio sekalian wonten Mbak Mbang Lipuro Ibu Walgiati wonten Wareng Ibu Tuti Jogoyudan Kagem Mas Bambang Sutarno Purworejo pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk. Kula lagune manut kemawon wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Ruslan, berikutnya Mbah Ijem kirim voice nggih, Mbah Ijem.
3: Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka.
1: Nggih.
3: Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae.
1: Nggih.
3: Badhe kintun-kintun nggih. Kintune
1: kagem
3: Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati. Pak Sagio, Pak Depaimen, Mbak Surotrise, Mas Rian Gemes, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Pak Asari, Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Pak Didalino, Montening Semoyo.
1: Nggih.
3: Terus kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem Mbak Betty Damayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam nggih. Berikutnya Mbah Glendi, monggo Mbah.
2: Sugeng
1: sonten Mbah.
2: Nggih. Iki celep dalan Mas.
1: Nggih, Mbah Glendi.
2: Nggih, lagu nderek ingkang sampun cumawis mawon nggih.
1: Nggih.
2: Kintun-kintun.
1: Monggo.
2: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Agun, Mbak Supriyadi. Terus Bu Nani Bajuri, Bu Salama, Bu Wagiandi, Bu Yanwase, Bu Andri, Bu Mega, terus Mami Sartika,
1: Wah,
2: Yomudo, Bu Duwijo, terus Mumare, Bu Wicorobayan, Sungi Sorobayan, Mbak Bukut Lampan,
1: Bu
2: Yayu, Sedoyo Yayu, Sri Sedoyo Bu Sri, terus Mbok Ki Saronto Yusiru, Bu Wagianti, Bu Yanuwase, Pak Sumar, Pak Mudiono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupat, Mbah Suro, Mbah Juru Kentong, Pak Paimin Go, Pak Min Ngajaran, Pak Sakyo, Pak Rian, jalan-jalan sama Sakler Go. Terus kemarin Sinten Mbah Yono, Mbah Noyo, terus Pak Tujo Subagio, Bambang, terus mari Pak Nur Kenteng, yo Pak Mustadung Pinang, Pak ini kok Ardi Gaden, Pak Ardi Pondosari, Pak Sarsio, Pak Rimbang, Pilpun Wedo,
1: Pilpun
2: Wedo, Mas Ateng. Ih, ngoten niku mawon.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Lho, matur nuwun.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dhumateng miyang malih.
1: Nggih.
2: Pae Flipe Purwol Kerto sithik pae watun.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Glendi. Besok agak lebih dikecilkan biar enggak panjang nggih durasinya Mbah Glendi. Berikutnya Mbah Jenggot, monggo Mbah Jenggot.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ngeringaken.
1: Nggih.
4: Jenggot di studio. Tangi podet mawon.
1: Nggih, Mbah.
4: Jenggot matur dumateng Pak Sarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Ernawi.
1: Nggih.
4: Kang Erjana. Pak Jan Ninggiran.
1: Nggih.
4: Kang Basiran, Balikin.
1: Nggih.
4: Mas Karno, Om Nuwar lan sedaya pamit banget sugeng mirengaken.
1: Nggih.
4: Matur nuwun. Wassalam.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Jenggot. Berikut ini sudah kami siapkan lagunya yang banyak dipilih adalah Baik-baik saja nggih dari Darboy Gang. Sugeng midhangetaken.

0: Jogja Sugeng Sonten Sutresno Budoyo. Lagu yang sudah kami siapkan adalah Cundamani Dadio Pelangi dan E Jamune Su. Oh ya, oke. Okay. Monggo Sugeng Sonten suka sami suka.
1: Suka Mbak Ye.
0: Nggih, Pak Yanto.
1: Nggih, wis ketemu saiki dhewe ya.
0: Nggih, Pak Yanto.
1: Nggih, rapopo sing penting sehat kabeh.
0: Nggih, kabaripun Pak
1: Yanto. Alhamdulillah, sumo sedikit gak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Rumah keket mau nggih.
0: Nggih.
1: Lagu ini Cundamani wae.
0: Cundamani nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Kagem Mbak Yuku Yayu.
0: Nggih.
1: Monggo. Ugi kagem semua Jawa Mbak. Jadi yang mendengarkan sore meniko, tak kirimi kabeh saingkang sampun mintuni jauh dereng pulau mintuni. Matur nuwun Mbak Betty,
0: sukses
1: tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Nggih, Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Nggih.
2: Niki saking Lopati.
0: Dari Lopati.
2: Pak Sinten.
0: Dari Pak Lopati, Pak Sawiyo ya?
2: Leres.
0: Oh, nggih.
2: Pun apal nggih?
0: Nggih, kalau Pak Sawiyo sehat?
2: Nggih. Lagunipun dere Mas Pak Yanto kalau wau.
0: Nggih, Cundamani nggih.
2: Nggih. Kakinten ragem Bu.
0: Monggo.
2: Iya. Karanto Bu Yanwati ragem Pak Yanti, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak
0: Kondrisik,
2: Pak Parjono Butuan, Pak Jem, Pak Mutiono, Pak Suko, kalau mau.
0: Nggih.
2: Dan Pak Rimbang. Dari pun Kak Kedoyo yang kami sangat tepen, kalau Indonesia.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur kemawon, matur nuwun, Mbak Betty.
0: Nggih, sami-sami Pak Sawiyo. Ya, Sutresno Budoyo, ini ada yang sudah kirim voice like nggih dari Pak Anas apa Ibu Anas nggih. Monggo.
3: Ko sami suka kula suka panjenengan sekolah Nugi Sedoyo. Sami suka.
0: Nggih.
3: Kula Mas.
0: Oh, Mas.
3: Saking oh, nggih.
0: Mas Anas.
3: Kapan nggih Mbak Betty?
0: Nggih.
3: Kula tembangipun nderek kemawon.
0: Nggih.
3: Saking rentang-rentang nggih Mbak Betty, kula ugi salamipun kagem sedaya kemawon ingkang wonten ing sonten dinten menika
0: nggih
3: sami ngawiji mugi-mugi tansah pun paring kesehatan
0: amin
3: saha dipun paringi rezeki nyata lan bisa barokah lan mugi-mugi ingkang nindakaken pakaryan wonten ing sonten menika tansah dipun paringi kelancaran
4: nggih
3: ngaten niku kemawon Mbak Betty Damayani. Sugeng Sonten.
0: Nggih, Sugeng Sonten Mas Anas, terima kasih. Berikutnya Pak Tupar nggih, monggo Pak Tupar.
5: Suka sami suka kula suka panjenengan suka setyo sami suka Sugeng Sonten Mbak Betty
0: dari atur
5: salam kagem Ibu Jo Buagianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunani Bajuri Bu Mami Sarete Kamongah. Lajeng Bututi Joko Yutan Bu Sri Utami Bu Yayu Sedoyo Yayu Bu Yanuase Lekono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Terisik. Lajeng Pak Kasiono Mbulawen Pak Bambang Sutarno Purworejo Ki Kumbakarna Kresesito Rama Tujo sekeluarga.
0: Nggih.
5: Lajeng Pak Sawiyo Pak Sarjio Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan.
0: Nggih.
5: Mas Adit Ponca. Lajeng Pak Damaskus.
0: Nggih.
5: Pak Sumar Sedayu.
0: Nggih.
5: Pak Sumartiono Sleman Pak Mujiono Brosot Pak Tumi Tinggalur saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Betty.
0: Nggih.
5: Sugeng tugas ngantos pari purna.
0: Nggih.
5: Lan mbok pilih kondur ngatos-atos.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tupar.
5: Matur nggih, Mbak Betty.
0: Lagune
5: nderek mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Pak Kasiono nggih. Monggo, Pak.
6: Suka sami suka, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
6: Kula Pak Kasiono Mbulawen.
0: Nggih.
6: Kintun salam katur
0: monggo.
6: Bapak Sagio Palian Kretek. Ki Rukun Werdo Udai Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto Jalan Timoho Pak Tupar Sendian Kulon Progo Pak Supoyo Kadilayar Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno Mbah Suro Trisik Mbah Noyo Gadung Sari
0: yeah.
6: Pak Sarjio Jatimulyo, Ibu Tutin Jogoyudan, Ibu Sri Utami sak wetan kampus ISI, Ibu M Lestari Mirin Jungan Jedes, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Lembangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Bagian Diwareng. So katur sedaya kemawon sugeng sonten sugeng dangtaken suka sami suka lagunipun derek Mbak Betty Damayani. Mekaten Mbak Betty matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Monggo Pak Sudarmono.
7: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
7: Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan. Dadi derek ngregengaken suka sami suka sonten menika. Kirim dumateng ingkang sami midhangetaken. Lagunipun nderek ingkang sampun jumawis.
0: Nggih, Pak.
7: Matur nuwun Mbak Betty Damayani, sugeng makaryo.
0: Nggih, sami-sami Pak Sudarmono. Berikutnya Bu Tarmi nggih. Monggo Bu Tarmi.
8: Suka sami suka.
0: Nggih.
8: Mbak Betty suka, sedaya sami suka Mbak Betty niki Bu Tarmi
0: nggih.
8: Aku lagune manut Mbak Betty mawon setunggal.
0: Nggih.
8: Kagem Bunda Trijo. Mbak Buya Juru Gendong, Bu Akyanti, Mami Sartika, Pak Ribang,
0: Sri
8: Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Lendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung, Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wanaka, Kang Bilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto, Bu Legi, Bu Yayu Kale-Kale Ipul, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budul, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sutardasilan, Bu Sakine, Mbak Suro, Pak Paimen, Lewir Jujur, Pak Mar, Timur Sari, Mbah Mis Tanjung Pinang, Yang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Jinaryanti, Ing Ledok Bowo, Catur Tunggal di Pok Seman, Matur Suun, Sugeng Santen, Sugeng Makan ya Mbak Bendi Nuwun.
0: Oke, terima kasih Bu Tarmi. Ya, Sutrisno Budoyo ini juga yang ada di perjalanan, hati-hati nggih buat teman-teman teknik yang ada di Demangan, ada yang di Seturan, ini selamat bertugas buat teman-teman yang ada di bidang teknik. Kemudian buat teman-teman dan juga Sutrisno Budoyo yang sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja, hati-hati di jalan, ikuti rambu lalu lintas, semoga sampai tujuan dengan selamat. Sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih.
9: Kakek jalan pleret.
0: Bu Salima.
9: Nggih, leres.
0: Nggih, Bu Salima.
9: Lagunipun dereng sampun cumawis mawon.
0: Nggih, Bu. Monggo kakintun.
9: Nggih. Katemben kagem Bu Tarmi, matur nuwun Bu Tarmi.
0: Nggih.
9: Mesti diparingi senggolan aku kene, rasane romo ngati ana mbayen.
0: Nggih.
9: Monggo mudho Mas Rian, Bu Lasmi sekalian. Pak Bambang Sutarno kalau mau di maringi senggolan matur nuwun Pak. Wonten Ibu Hendi Padangan, Ki Joko Budu, Pak Rusran Sembako, Pak Erjana, Kang Rungkut.
0: Nggih.
9: Okay. Pak Sudar Dajilan tambah di nama Pak Sutarno Jenggrangan. Kagem saya mawon Mbak Betty.
0: Nggih. Okay.
9: Assalamualaikum, sugeng sugeng.
0: Nggih, waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Sutrisno Budoyo, ini di cuaca yang sangat panas seperti ini sepertinya sangat cocok minum es cendol ya. Es cendol yang lebih segar ini pakai es juga. Kemudian es dawet juga. Ini buat mbak-mbak atau mas-mas yang berjualan es cendol ataupun es dawet atau juga es kelapa muda ini. Semoga laris jualannya ya. Ini terutama es kelapa muda ini sangat cocok ini di sore-sore, apalagi yang ada di pantai ini sambil melihat ombak pantai. Dan juga bagi Sutrisno Budoyo, monggo kalau mau telepon sekali lagi boleh. Ada yang telepon tidak? Oh ya, saya putarkan dulu nggih lagunya Cundamani. Sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budoyo, terima kasih sudah kirim pesan, sudah kirim voice, dan juga sudah telepon. Dan matur nuwun sampun sinambi layeh-layeh, makaryo, sinambi masak mungkin nggih sambil berjualan. Terima kasih sudah midhangetaken suka sami suka. Mugi-mugi sedaya Sutresno Budaya keparinga kesehatan, lancar usahanipun, guyub rukun lan matur nuwun. Sampai berjumpa di suka sami suka berikutnya. Saya Betty Damayani pamit, dan berikutnya lagu yang sudah kami siapkan adalah Paijo dan Koyo Jogja Istimewa. Setelah itu kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken Paijo dan Koyo Jogja Istimewa.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamong Praja Bantul akan menertibkan bangunan liar dan semi permanen yang bermunculan di sepanjang jalur jalan lintas selatan. Mayoritas bangunan digunakan sebagai lapak pedagang dan dinilai melanggar aturan mengenai ketentraman dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP Bantul, Erjati Bayu Broto, mengatakan keberadaan bangunan berkaitan dengan aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum maupun ruang milik jalan. Penertiban pada Perda Bantul nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aturan tersebut, setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan maupun tempat usaha di atas fasilitas umum, trotoar, bahu jalan, dan ruang milik jalan apabila keberadaannya berpotensi mengganggu lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Beralih ke informasi lain, Pemkab Sleman masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan formasi calon aparatur sipil negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. BKPP saat ini belum menerima penetapan formasi dari Kemenpan RB. Karena itu, proses pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui jalur ASN masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sleman berharap kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi dapat segera teratasi baik melalui rekrutmen ASN maupun pengadaan tenaga BLUD. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mengantisipasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa mendatang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

namo sebagai hamba, namo sebagai manusia, ngerahos bile korun punika raja, dados junjungan, bahkan mastane dhewe sebagai Allah Ta'ala. Sehingga korun kolowahu pun lenyapakan Allah Ta'ala, keranten kesombongane pun, keranten boten duga kira anggene pun berperilaku kolowahu, lajeng pun lenyapakan wonten ing bumi. Hikayah punika ndadosaken kula dalah panjenengan enget menawi pun paringi rezeki ingkang kathah, pun paringi pangkat ingkang nginggil, pun paringi fasilitas kesenangan keremanan ingkang kathah, ingkang gampil, kula dalah panjenengan kedah enget rasa syukur dumateng Allah Ta'ala. Wiwit kula dalah panjenengan medal saking gua garbanipun ibu menika mboten ngasta punapa-punapa. Lajeng sakmenika pun paringi fasilitas, monggo kula dalah panjenengan enget dumateng perjalanan kehidupan kula dalah panjenengan. Korun kala wau lampun pun azab dumateng Allah, perlepetakan wonten ing bumi sebagai suri tauladan bilih kesombongan, kepangkat dudukan maupun harta kekayaan punika menawi boten pun ginaaken kanthi ingkang saestu sesuai dengan jaluripun Allah Ta'ala, badhe ndadosaken yang bersangkutan punika rugi donyanipun, ugi rugi wonten ing akhiratipun. Pendengar RRI, wonten ing kesempatan punika kesimpulanipun, monggo kula dalah panjenengan ojo ketungkul marang kalungguhan ingkang kita oyak, amarga jabatan iku namung titipan. Ingkang angka kalih, ojo ketungkul marang mburu bondo donya, amarga kabeh iku mung titipan. Ojo ketungkul marang keremenan wonten ing alam donya punika, amarga nikmat donya iku ora langgeng. Poin 3 punika saestu monggo kita katesaken menawi kula dalah panjenengan pun titipi amanah, pun sampiri jabatan, pun paringi rezeki ingkang wiyar, ingkang kata monggo pun tasarafaken wonten ing kesaenan-kesaenan, pun distributaken wonten amal jariah, sedekah maupun wakaf, sehingga dados celengan wonten ing akhiratipun. Pepilih makaten ingkang saged kita ataraken wonten ing kesempatan sonten punika, mugi-mugi dados wasilah kula dalah panjenengan muhasabah kenikmatan-kenikmatan ingkang pun paringaken Allah Ta'ala punika, dadosaken kula dalah panjenengan bersyukur lan saged pun ginaaken kangge ngabekti dumateng Allah Ta'ala sarana kagem ibadah, kagem njunggung dumateng ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ugi sosial kemasyarakatan, ugi mboten pun lirwahaken. Mekaten ingat saya kita aturakan, mungkin-mungkin wonten kinalan manfaatipun. Kita hari subhanakumullahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat.

Setelah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya, untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima, diberikan kesehatan, dan membawa keberkahan. Amin. Amin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berkata,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Nyuwun sutrisno budaya ngaturi pembagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal.

Dikonondo. Kulo paman, aku gelem didadekke senopati. Nanging aku arep matur ngersane Kakang Prabu Dewi. Aku gandeng entas topo turu wetengku ngelih. Aku njaluk serono pangan panggang sewu tumpeng sewu. Yen mekaten prayogi kula dherekaken swangersanipun Kanjeng Rama. Sepatut paman saged wawancara piyambak kalian Rama Prabu Rawana mengkono. Rikono nduk kula nuli ayo tak barengi lagu.

0: Ibi kono, kula Rama, wis tak dereki pamanmu menika sampun ngadep ngarsa dalem Kanjeng Rama. Adikku di bocah bagus, bocah sing jentoro. Waduh, Basuki ku Bokarno. Ya nampa pangedune Kakang Prabu kaya ora ana sedaya sembahku tampan ora. Padha-padha. Kula ngaturaken prembagi Panakrama nggir. Hoi. Pak, kula tampi ngendikanipun Paman Jama Mantri dados nujejimat mekaten. Tak kon bali kowe.
1: Yo.
0: Sing maksude kowe tak dadekke Senopati. Supaya nempuh peperangan mungsuh karo wong Pancawati denduk. Patenana Prabu Rama Lesmana sak wadya balani. Yen pancen sadi bisa mateni Prabu Rama sak kancane, sesuk tak muktekke. Ora mung mukti marang praja ngarep diraja marang negara iki nggonono dadi ratu.
1: Aku ora kepengin dadi ratu. Aku ora kepengin kamukten. Aku pamoto dadi senopati, aku saguh. Nanging aku njaluk pangan. Gandeng aku entas topo. Wetengku krasa ngelih, awakku saya katon lemes. Aku njaluk pangan, panggang sewu, tumpenge sewu.
0: Wah. Panganane wae.
1: Saiki kudu ana.
0: Piye to? Kula dawuh napa ora, Bi? Kon golek mlebi pitik. Ora sak gede-gede.
1: Iki to akan dawuh watone gerep 1000.
0: Nggih. Kalau kon gawe tumpeng 1000 ora ketan cilik-cilik ya.
1: Nggih, beras sak larang.
0: Nggih. Ditunggu sauntara.
1: Yo tak enteni, Kakang.
0: Cinarito wis dumadi. Awit sangka pangriku dari para abdi wis bisa dumadi darani Raden Kumbo Karno tumpeng sewu panggang sewu sigra den cawisaken padha sak naliko.

0: baru.
1: Opo Kakang Prabu.
0: Wis ganti pangan. Kudu entek.
1: Yo.
0: Wong gerantek ngati-ati wae idak-idak kowe. Wong ngarani wong njaluk kudu entek. Iki semene uga iki kudu entek kabeh. Kabeh para wadyabara tin para putra sentana ora kena padha ngemek-mek wis ben dipangan. Nek perlu diintekke sak ajange pisan. Kinari toko capo Raden Kumbakarna pinaringan pengendikan mangkang roko kadidiri nyelentik talingan sak nariko matek aji gua mengo matek aji gua mengo yen diwatek aji gua mengo ojo kok mung panggang sewu tumpeng sewu mbok yo ratu sak perjute sak negarane bisa kolu kabeh wisono Raden Kumbakarna ngasto dedaran orang nganti dadi selalapan bablas manjing telenging jagati Raden Kumbakarna.

0: Wong tas topo tadai kok kaya ngono, Kang. Mbok Karno.
1: Apa?
0: Wis warek.
1: Ya wis tak cukup.
0: Saiki nek pancen warek, gek kowe dandan Senopati. Madya nang peperangan Prabu Rama sak wadya balani Patenana.
1: Aku tak takon Kakang Prabu. Takon apa? Prabu Rama kok kudu kon mateni kuwi dosane apa? Apa njajah ana Ngalengka? Apa dheweke bakal ngancam kamukten Ngalengka?
0: Dadak takon. Arep kowe budhek kudu krungu. Arep picak mripate kudu weruh. Yen Rama arep ngrebut Retyan Warasinta sing ana ing tanganku, lho. Talon bayumu. Sinta gelem ngladeni aku yen Rama wis mati.
1: Kuwi janjane sing luput dudu Prabu Rama. Nanging Kakang Prabu dosa muka. Dadi upama to aku maju perang mungsuh karo Prabu Rama. Aku mbilani Kakang Prabu alah dinilai kutopo. Alah dini nggon kudu klatupli. Aku mbilani wong luput awit Kakang Prabu melanggar anggrane ngurip. Ing atase Ratu Binathara wani ngrebut garwane sak padha-padha ing mongko kanthi ora taliwara tok rada paribeksa. Kuwi dudu watak ing satriya. Dudu watak ing Narpati ning watake wong sing nista bebudene mergo-mergo menggungake ning bondo dunyamu. Yen mungguing pikirku ora cocok. Malah prayogane saking ketak iman. Sinta balekno ngetokno marang kejujuranmu, ngetokno ketemenamu lan kena kanggo tulodo marang para ratu ratu
0: Trigis. Penyakit kintas gaglak berbetudung metenge marang unek-uneke wong tuwa drohon iki. Kowe nek ngomah nang kono aja werna-werna tembungmu. Ngerti nek aku ki wong kudu. Aku wong ora iso guleman alus. Lah kok bareng mangan teuke kok ngamuk-amuk sing makan iki karo wong.
1: Kuwi aku mung njupuk kebenaran. Yen pancen Prabu Rama kuwi ngraman negara Ngalengka Duraja ngancam rusaking praja gedhe bakal ngancam patine Kakang Prabu sing nganggo dasar dekar jajak. Kuwi wajib dibilani kanthi pati. Pecahing dodo luntahing dunia urusan bab putri yang dibelani nganti ngurbanake kemulo arah eman-eman kemulani ngeto akin dosa muka kuih ratu sing rasa golek pertimbangan
0: wes kek balik meneh muka lo
1: opo
0: yang kurang gelem bilani karaku kuih nyelelek karaku ora gelem lah dadeki Senopati lemu gaglak tumpeng sayu pangasi balik ke. Ayo cepet.
1: Aku ora bakal memeng balekake. Tunggu sak wentara mengko. Tak kondurake pangan le maringi.
0: Aku ora butuh kesugihanmu, ora butuh buandamu, ora butuh berasmu. Yen kowe balekke ora perlu kowe munjung karo aku ngolah-olahke ana ning burgoksa. Kudu pangan sing wetengmu tok-tok kabeh. Wutuh kowe mau. Ora wutuh kowe mau ngadak tugelmu.
1: Oh iya. Yeah.

iki bandamu sing tok paringke aku, pangan sing tok paringke aku wis tak kondur iki. Aku rasah tok dawuh aku tak maju Senopati. Nanging aku maju Senopati ora mbilani karo Kakang Dasamuka. Aku mbilani negaraku, mbilani kawulaku kang padha dadi korban. Niatku aku tekan Pontoati arep golek mergaling pati.

mangutas lain trio. Kuila tala. Wong konco wati aku paten ono. Wibisono kowe ono ngendi Dimas? Aku peduken. Ayo wong Pancawati sapa senopatine? Kumbakarna Patenana. Majeng wonten ing Sumadinaga manjing bumi Pancawati datang kendhat tetes sing waspa Raden Kumbakarna. Tangsa katon orang pepaduning paningal kang rayi Raden Wibisana kadang kang den tresnani. Tawang-tawang tangis mone Suramadinaga. Katon kerembyah-kerembyah pindho sang Iwangkala ngejawantah.

Dimas Lesmana Pada Basuki. Kula nuwun ampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa sowan kula. Kepareng aturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha. Iya Dimas tak trimo. Anuman kula nuwun wonten paring pangandika. Sawise ngatur marang kabeh purwadya Balawanara, apa wis ana kedadian Senopati ngalengkon kali marang Praja Pontowati? Ingetipun ingkang abdi kados dene wonten kedadosan kejawi ingkang kawula sirnaken rikala semanten. Jambu manuli pin manuliawan mengkono kula nulungi. Dimas Wibisana nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Suwe anggone padha tunggu kabeh purwadya Balawanara. Langing nyatane durung ana kedadian rakamu Kumbakarna manjing ana ing peperangan. Leri. Mbok menawi namung dereng dumugi titiwanci. Iki jane namung Koko Prabu lan Kang Mas Lesmana sak sampunipun kempal. Kula suwun supados kinging waspada ngatos-atos. Ampun ngantos lino.

Wati Dimas Wibisono aku njaluk mati. Eh, ngaku jenengmu sapa kowe? Ngaku jeneng sapa? Aku njaluk mati Dimas Wibisono. Kowe bocah sing tak tresnani, ayo aku njaluk swarga rampung nyawamu.

patut. Lah sekarang buta semono gedene nyawang anggota padha kan ndelok semut. Eh bocah selagi lho lho lho. Kumpul karo kruyuk, kanca mati bare kumpul karo kruyuk. Ayo ayo ayo.

Pati Jaya Sugriwa dan Embang Sinambi dan rengeng-rengengaken kaya dini momong atma janyura pribadi ing batos kaya inggal bisa ketemu mang ingkang rayi Raden Arya Wibisana.

0: kudang-kudang. Wong bagus, wong kuning anakku, wah patut nek tak ngomong-mungan.
1: Sinari toko sapon repati jaya sugriwo.
0: Den candak dening Raden Kumbakarna.
1: Perkewet ya semedio angangkah sirna Raden Kumbakarna lan kulo semedio kepingin wal songko cengkerang tangan. Saknaliko jaya sugriwo. Nyokot granane Raden Kumbakarna. Grono sempal sautawis Kumbakarna ambruk songko ing jimenengiro. Merpati jaya sugriwo bisa loncat songko astana melajar kapi anjem.

nyokot irungku. Ora patut banget we wong Pancawati aku patenono. Kuwi pisono aku patenono. Ota poso gedruk Raden Kumbakarna. Manjing wonten payudan bumi Pancawati kinarep gedruk Raden Kumbakarna kok njom

0: Mas.
1: Iki mengko teneh ngrusak negara mongko kethek pirang-pirang rano sing wani maju. Merga Kumbakarna ngamuke gegilani kayu seprangkul rong prangkul dijebol disabetake. Mila Kang Mas kula tringasta pusaka ingkang nembe dipunlepasaken Kanjeng Ki Ago Wijaya. Kedah titis wawasan pun Kang Mas, astanipun Kang Mas Kumbakarna prayogi pun itali kemawon. Kinarep toko dapur Raden Lesmana wis nampa atripun ing rayi Raden Wibisana. Merga sangka patitih pangembating jemparing kekalih pisan ketaman pusaka senjata Wijaya. Rantas padha salika Raden

0: apa Bagus? Keglundungan Mbok Karno. Lah kok ya melu maju ngono. Nyuwun, kowe mau kok melu maju. Wah, jeng golek papan sepi aja. Ngisis malah grupyuk-grupyuk. Padha karo ketunjang slender.
1: Kepiye Dimas Wibisana kumbo karena saya ngegilani pengamuk.
0: Aduh. Kang Mas Cobi mangke kula badhe mrebeki. Terangipun kumbo karo Kang Mas kumbo karo kangen kalian kula. Mboten badhe kelampah Kang Mas kumbo karo bongo. Yen to sampun pinanggih kalian kula.
1: Mongso budha
0: Kang Mas kula ingkang mapakaken Kang Mas kumbo karo.

0: Lagi ayu
1: ngaturaken kawuningan ingkang apnepo kang rayi Gusti Kloraden Kumbakarna
0: kepiye

Bikonondo kula paman. Kowe durung kena ngamuk ana peperangan aku durung tekan titi mangsa. Kula badhe labet sirnalipun pepundhen kula Pak Paman Kumbakarna. Pepundhenmu Kang Mas Kumbakarna wis lenggah ana alam paswargan rilakne. Dewa semuruhin pancir bakal ngelabui marang wong atuamu koko prabu. Kena maju nanging yang adimu pitu maju kabeh. Yang adimu pitu durung didadek ke senopati. Kowe durung kena maju, angger maju aja takon desa tak petuk ke dewe mungsumu aki. Yang ngateng lo kedas sampun matung maturwin kan kanjurung. Prayogo saki kadangmu didapuk. Supaya koko prabu Rawono gawe Senopati pitu adimu Trinektro Trisirah Triweneh Trikoyo Dewantoko Dewantumut Norontoko pun pamit wangsul dateng ngalengku yo sing ati-ati.

Burung ngalengkon bulu anakku keponakan Angger Kumbo Karno Sumping Pati ucap prajurit ojo mung enak-enak bayi sikepo kekamaning peperangan Ratu Poncowati dino iki dilulugi obrak abrin negara Poncowati mangke ngebandane sarane.

0: Apoi.
1: Aku Anoman Wisrapa.
0: Senopati ngalengkon Durjo aku maestro nabrang. Ayamu wong Pancawati.
1: Aja takon desa Jelogi Haji Maundri ajur kuandamu.
0: Ake porwak ya bolo kang mangewe prajurit katrajang pangamu Raden Segoro. Ubur papan tanpa dadi.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya, anggota DPR RI Bapak Subardi mujudaken program bantuan aspirasi masyarakat dumateng 177 dusun cacahipun wonten ing Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program menika minangka dukungan pembangunan infrastruktur saha maringaken kebutuhan dasar masyarakat ing tingkat dusun satemah ing mangke saged kawujud tuwuhipun ekonomi lokal. Pawartos salajengipun Dewan Kerajinan Nasional Daerah utawi Dikranasda Kabupaten Bantul ngawontenaken sanggar kerja utawi sinau sesarengan cara batik saputangan kagem para kadang muda. Program menika menengko salah setunggaling kupyong ngestantunaken warisan budaya batik. Sanggar kerja menika kaadani supados ningkataken karemenan tumrap para wiranem anggenipun batik lan tundhanipun saged ngasilaken karya batik piyambak. Dikranasda Kabupaten Bantul suka panjurung dumateng para kadang muda supados mangertosi menapa kemawon potensi-potensi kerajinan lokal saha tansah njagi lestantunipun batik ingkang minangka identitas budaya Indonesia. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sugeng Dalu Sutresno Budaya. Di sejenak kenangan bersama Skeber, malam ini kita akan mendengarkan lagu penyanyi dari Henny Purwandari. Henny Purwandari adalah penyanyi yang populer di Indonesia. Dan berikut ini sudah kami siapkan lagu yang berjudul Bersenandung. Sugeng midhangetaken.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
3: Nggih, Mbah.
2: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
4: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
5: Boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal. Ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati. Ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
6: FM 106,6 MHz.

Judulnya antara lain ada yang Bersenandung, kemudian Bunga Teratai yang sudah kami putarkan tadi. Kemudian ada Burung Kenari, Cinta Suci, Damai di Bumi, Fajar Baru, Gunung Salahutu, Hanya Mimpi, Indahnya Cinta, Jikalau Mataku Memandang, kemudian ada Keroncong Bersenandung, Melati Sebagai Saksi, Pelangi di Batas Kota, dan juga masih banyak karya-karya dari Henny Purwandari. Berikut ini sudah kami siapkan dengan judul Burung Kenari dan juga Damai di Bumi. Sugeng Midangetaken.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu

0: baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Wah, Jan, Yogyakarta dalane rame banget. Belanjaku oke, pokoknya komplit tur pepak. Wis ana Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku niku, Pak. Kiri. Pon mriki niki ngarep niku niku. Nggih, ben diewangi bojo kula, Pak, ning ngedunke.
2: Pak. Iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh mentok? Arepe wong apa?
1: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mudhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Mbok nek blonjo kuwi sak perlune.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Sutresna Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih Sutresna Budaya telah mendengarkan lagu-lagu dari Henny Purwandari. Semoga lagu-lagunya menambah suasana dan menemani kegiatan di malam hari ini. Dan saya Betty Damayani pamit. Terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan lagu-lagu dan info dari sore hari ini. Dan sampai berjumpa di sejenak kenangan bersama di malam hari berikutnya. Dan Sutresno Budaya untuk lagu penutup adalah Pelangi di Batas Kota dan juga Hanya Mimpi. Dan selanjutnya Bangun Desa Nanti dengan tema pengolahan sampah organik dengan petani Pak Mansur. Dan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat dan tetap setia di program 4 RRI Yogyakarta.

perhatikan minumanmu ya. Apakah minuman kesukaanmu termasuk label yang aman dikonsumsi? Mari kita kenali setiap label dari minuman. Perhatikan ya, kalau level A berarti sangat sehat dan aman dikonsumsi setiap hari. Minuman ini tanpa tambahan susu ataupun gula. Level B, minuman dengan kandungan gula atau lemak jenuh yang rendah hingga sedang. Nah, level C artinya perlu dibatasi konsumsinya karena mengandung kadar gula atau lemak yang sedang hingga tinggi. Sedangkan level D, hindari untuk konsumsi setiap hari karena kandungan gula, garam, dan lemak jenuh tertinggi. Mulai sekarang, cek dulu ya label Nutrilevel sebelum membeli. Pilih yang lebih sehat untuk tubuhmu.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.
2: Ingkang kabiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kados pundi pengolahan sampah organik. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani Bapak Mansur.
1: Di kebun sayur organik kelompok tani Sekar Arum, saya wawancara dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Mansur.
1: Pak Mansur, ini sudah lama, Pak, menjadi kelompok tani?
2: Bergabung ke Sekar Arum sudah 4 tahun ini.
1: Okay. Sudah cukup lama ya, Pak, 4 tahun. Ini kegiatannya apa saja, Pak?
2: Ya, kalau di Sekar Arum ya, kegiatannya berkebun ya, menanam bibit atau menanam biji, kemudian membersihkan kebun, memberi makan lele, memberi makan bebek, sama budidaya maggot di sini.
1: Ini Bapak, ke kebun sayur organik kelompok tani Sekar Arum ini setiap hari atau bagaimana, Pak?
2: Kalau saya setiap hari di sini, karena harus memelihara maggot ya, memberi makan maggot dan membuat kompos daun ya dari sampah yang distorkan masyarakat.

0: Salah setunggal tantangan inggih menika keterbatasan lahan kangge pembuangan sampah. Sampah tasih saged dipun manfaataken lan diolah kanthi migunakaken.
1: Ini biasanya ke lahan ini jam berapa? Apakah pagi, siang, sore, atau?
2: Ya, antara jam 8 pagi sampai nanti jam 2 siang itu.
1: Jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya. Ini Bapak, teman-temannya banyak Pak?
2: Ya banyak ibu-ibu, kalau ada yang jelasnya selo, ibu-ibu mengagendakan kerja bakti biasanya. Kalau memang tidak selo ya hanya sesuai jadwal piket yang hadir.
1: Ini kan untuk zero sampah ya. Ini apa yang dilakukan Pak? Ini dari sampah-sampah yang dikumpulkan itu digunakan buat apa?
2: Oke. Kalau zero sampah kan kita terbuka ya 24 jam untuk warga mana saja yang tidak mampu membiayai diri untuk pengolahan sampahnya, silakan setor ke Sekararum dan kita pilah menjadi dua bagian ya, sampah anorganik kita timbang sesuai nama yang setor itu, kemudian organiknya kita olah. Nah, organik kita bagi jadi dua. Untuk kulit buah dan daun-daunan kita jadikan kompos, dan untuk sisa makanan kita buat pakan maggot.
1: Ini untuk tadi ada telur ayam kulitnya ya, cangkangnya itu bagaimana Pak prosesnya?
2: Untuk kulit telur itu kan banyak dari warga itu yang membuang telurnya masih tercampur gitu. Kemudian kita pisah di sini, kita keringkan, kemudian nanti kita hancurkan, kita blender gitu. Untuk pupuk kalsium tanaman seperti itu.

0: ini melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Jadi telurnya itu, cangkang telurnya dipecah menggunakan apa, Pak?
2: Pakai alat untuk penghancur itu. Kemarin kita sudah dikasih alat dari Rumah Zakat untuk menghancurkan cangkang itu. Kita blender, nanti kita haluskan, kemudian kita campurkan ke pupuk organik.
1: Saat memblender itu berarti tidak menggunakan air ya, Pak? Jadi hanya khusus telur gitu?
2: Ya, khusus. Enggak pakai air, khusus cangkang aja.
1: Jadi cangkang telurnya dihancurkan sampai halus atau bagaimana, Pak?
2: Ya, tidak halus banget, enggak. Cuma ya menjadi butiran yang lebih kecil lah gitu.
1: Kemudian kalau sudah di blender, dihaluskan, lalu di proses berikutnya apa, Pak?
2: Kita campurkan ke media tanam seperti itu.
1: Dicampur ke media tanam itu, media tanamnya itu apa, Pak?
2: Media tanamnya kan kita buat sendiri ya, dari kompos, hasil dari pengomposan itu nanti ada terbentuk media, kemudian kita terbentuk pupuk ya, pupuk organik, kemudian kita campur dengan tanah dan kita tambahkan dari apa, hasil dari cangkang telur yang sudah kita haluskan itu.
0: Sutresno Budoyo kangge ngirangi sampah ngriyot saking tigan cangkang tiganipun angsal dipun alesaken kangge pupuk organik. Pemanfaatan limbah saking cangkang tigan keparinga ngirangi volume sampah. Dene sampah saking panganan wonten ngriyot dipun angge kangge pakan magot. Kalian pengolahan sampah organik angsal njagi kelestarian lingkungan. Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika mugi saged pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa candhakipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sudah 7 hari 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin
3: dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia!
4: Iya.
3: Bunuh dia!
4: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
3: Usir!
5: Sabar semua, sabar.
3: Usir dia, bunuh
5: sabar.
3: Dia.
5: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji, saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
4: Iya,
3: usir dia.
4: Usir dia sekarang juga. Kurang ajar.
3: Usir dia.
4: Bunuh,
3: bakar.
4: Kami akan bunuh dia.
5: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
1: Keluarkan, keluarkan aku Sugeng. Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
0: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yakianus. Aku terpaksa melakukan ini.
1: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
0: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
1: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
1: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Nuwun Suter Subudaya yang ngaturaken Pambagya Wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nursito ingkang ndherekaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Sanggar Buan Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenengan ibu Haja Rusmi Yunarti SE sugeng dalu Bu Rusmi.
1: Sugeng
0: dalu. Inggih, kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Inggih, matur nuwun. Ugi panjenenganipun Ibu Nur Kiyanti sugeng dalu Bu Nur. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Syukur matur nuwun. Salajengipun ugi kepareng rawuh panjenenganipun Mbak Rusmala Nurul Anitasari STMM. Sugeng dalu Mbak Mala.
2: Sugeng dalu.
0: Inggih, matur nuwun. Bagaimana kabarnya? Sehat ye?
2: Alhamdulillah luar biasa baik.
0: Syukur-syukur matur nuwun. Panjenengan sampun kaka menopo kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo lan kados sing ngaten saben rawuh panjenengan kuwi sampun kantu ati dening satresna budaya. Wonten ing dalu menika kepareng badhe bawa raos terkait dengan persiapan pagelaran ketoprak yang akan digelar oleh tema saudara-saudara kita dari keluarga Sanggar Puan ye. Ye, matur nuwun. Nah, kepareng kula nyuwun pisah dumateng Ibu Rusmi langkung rumiyin ye. Injing menapa badhe pun gelar tetinggalan utawi pagelaran ketoprak menika kapan itu?
1: Insya Allah nanti tanggal 17 Oktober nggih Om nggih malam Minggu.
0: Yeah.
1: Insya Allah
0: malam
1: nanti.
0: Minggu besok itu nggih. Itu bertempat di
1: Cilian.
0: Cilian.
1: Cilian Umbul Martani Ngemplak.
0: Umbul Martani Ngemplak Sleman ya. Iya, nggih. Ngambil cerita apa atau apa? Menggelar cerita apa?
1: Loro Mendut Putri Boyongan.
0: Loro Mendut.
1: Cih.
0: Wah ini hadir malam ini yang jadi Loro Mendut.
2: Saya langsung tertawa ya.
0: Cih. Dan pun saya Bu Nur. Dan saya Bu. Kayaknya menopo yang dipun gelar kok tertinggalan ketoprak. Kenapa? Ketoprak yang digelar oleh Sanggar Puan.
3: Cih. Amargi sak meniko. Ketoprak menika sampun dangu sangat wonten masyarakat menika mboten pripun nggih
0: mboten kurang anu kurang peminatnya mungkin
3: kurang peminatnya kirang diminati kali apalagi anak-anak muda
0: iya
3: untuk itu campur-campur nggih
0: iya nggih monggo-monggo saprayu
3: kenipun untuk itu kita mengambil ketoprak untuk nguri-uri budaya Jawa terutama ketoprak biar tetap langgeng biar tetap membudaya dan mengenalkan kepada anak-anak muda bahwa ketoprak itu seperti ini begitu.
0: Iya, upayanya sebatas ketoprak tetap lestari. Menika badhe pun gelar nun sewu melibatkan berapa personil atau berapa warga dari Puan itu sendiri?
3: Kurang lebih 46.
0: 46 dari pemain juga pemain, penabuh ya.
3: Penabuh sama
0: krunya.
3: Kru.
0: Lalu mungkin ada yang lain kalau yang biasanya itu kan ketoprak digelar dengan menggunakan iringan gamelan atau mungkin kalau di Sanggar Puan nanti besok pakai apa?
1: Nah, itu ya Om ya. Istimewanya ketoprak di Puan ini itu kita kolaborasi dengan musik gamelan dan lesung. Nah, itu istimewanya. Jadi untuk apa namanya menyerasikan itu memang pertama-tama memang sulit karena memang tapi alhamdulillah ada pakarnya. Jadi ya mudah-mudahan nanti semuanya lancar.
0: Gitu ya. Iya. Nah, ini artis kita ini. Mbak Mala. Nun sewu kok. Mbak Mala kan termasuk muda ya, apa? Generasi muda. Kenapa tertarik ikut ketoprak?
2: Di sini saya juga mau apa ya, Om ya? Saya ini bukan orang yang bisa bahasa Jawa. Gitu.
0: Nah itu.
2: Tidak bisa bahasa Jawa, terus juga tidak dapat pelajaran bahasa Jawa di masa kecil saya. Kebetulan masa kecil saya tidak di Yogyakarta. Di sini saya juga mau mengajak teman-teman. Ternyata memang Yogyakarta itu punya banyak sekali seni budaya yang luar biasa gitu. Terus saya juga tidak dilarang juga, maksudnya gini, untuk harus berbahasa Jawa yang pakem banget pun nanti di Ketoprak ini tidak. Buat teman-teman semua yang aduh nanti kalau saya nonton Ketoprak saya gak ngerti bahasanya gitu kan. Banyak loh anak-anak zaman sekarang nih, walaupun di sekolahnya dapat bahasa Jawa tapi dia gak bisa paham gitu untuk bahasa-bahasa Ketoprak yang pakem-pakem banget gitu kan ya Om ya. Nah nanti di Ketoprak yang akan diselenggarakan oleh Sanggar Puan ini, insya Allah akan pakai bahasa Jawanya tuh bahasa Jawa yang bisa dimengerti teman-teman yang tidak terlalu Jawa banget gitu. Termasuk saya juga, karena saya juga tidak bisa pakemnya, saya nanti akan memadukan bahasa Jawa yang dipakai sehari-hari saja gitu. Jadi insya Allah nanti teman-teman kalau datang, sempat datang ke Cilian, ke nama tempatnya tuh Kebul Deso, itu ada ada di G-Maps nanti itu tanggal 17. Kalau teman-teman Gen Z nih Om yang

0: mempelajari, iya. Tapi saya juga melihat bahwa ketoprak ini hampir tenggelam toh ya Om ya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kita pengen membuat ketoprak ini yang sedikit modern gitu Om. Biar teman-teman yang muda-mudi ini, anak-anak Gen Z ini kesannya, aduh nonton toprak, mana kan? Yeah. Kita akan combine itu biar teman-teman yang usia-usia Gen Z itu tetap tertarik untuk nonton ketoprak untuk apa ya? Untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah hampir ditinggalkan gitu.
1: Nah, teman saya Bu Rosmia. Pada awalnya terus mundi menika kok lajeng kanca-kanca utawi kadang-kadang kula sanggarbuan lajeng sinau ketoprak menika mula bukanipun utawi awalnya bagaimana itu? Prosesnya.
2: Nggih, Om, nyun sewu. Kita flashback nggih.
1: Iya.
2: Waktu pas kita diundang ke RRI yang pertama, itu kami sudah matur kalau memang apa ya, tadinya kita ngumpul mengenyeng kuyung salah satu dewan, terus itu udah selesai, terus kita mau ngapain lagi ya, maksud iya sih setelah selesai ya sudah bubar, padahal kita sudah sama-sama berjuang. Nah terus itu yuk tetap kita tetap kumpul gitu, ngapain ya kumpul ya gitu lah. Terus tadinya ya hanya kecil-kecilan, kita bikin kue lebaran, bikin UMKM kepeyek dan lain sebagainya itu buat lebaran. Terus kita ketemu Romo Budi, terus kita bikin dramatic reading itu yang pertama itu judulnya Bundan Kejawan. Terus yang kedua itu penampilan kedua itu Pembayun Nagih Janji, itu. Terus Gejok Lesung, pokoknya apa aja lah yang kira-kira apalagi ya sampai Hadroh itu juga kita sudah dapat nih, Hadroh juga kita sudah. Terus Romo Budi, ayo ketoprak berani enggak? Aduh, yakin nih, Bismillah. Akhirnya kita mutusin ketoprak ini. Dan ini kan alhamdulillah ketoprak ini juga pemainnya banyak sih, dari kerawitan, dari tarinya gitu kan. Jadi banyak anak-anak muda sampai nanti ada jadilan, dari seni jadilan pun kita rekrut juga gitu. Itu jadilan tuh anak-anak muda juga ya. Anak muda juga. Jadi kita semuanya ini perdana Om. Perdana. Jadi memang deg-degan sih, karena memang budaya ketoprak ini sendiri kan diwarisin dari generasi ke generasi, yang syarat akan makna sih, harapan, doa, kreativitas yang kita milikin gitu. Jadi mari kita sama-sama, termasuk Mbak Mala, Mas Wiyu, Mas Dwi dan lain sebagainya, yang muda-muda itu sedikit agak kita ini loh, kita itu sebenarnya kita itu kayak budaya aja. Ini kan ketoprak ini kan juga bisa untuk ajang promosi nggih Om. Ini Sleman, Yogyakarta, Indonesia, ngaten loh. Karena dari luar sendiri, dari negara luar sendiri kan banyak yang pelajarin ketoprak ini, ngaten Om. Masa iya sih kita kok terus malah tidak mencintai gitu loh. Nah pernah waktu itu juga pernah matur, kalau enggak kita cintai nanti kalau diaku negara lain, nah barulah nanti berkoar-koar kitanya. Awal mulanya cuman santai dan memang apa ya, menggulir begitu aja ya jenur ya. Jadi kenapa sampai sejauh ini, sampai penjenengan juga alhamdulillah aja, ayo ke RRI, waduh alhamdulillah. Matur sembah suwun sangat.
1: Nah nyuwun sewu, kalau mau ketoprak itu nanti ada kolaborasi, ada seni jadilan, ada seni bekso atau tari, kemudian Gejok Lesung. Kesulitannya terus pundi Bu Nur untuk mengkoordinir beberapa cabang seni yang ada di situ. Mungkin ada kesulitan atau apa yang ditemui dalam latihan-latihan itu?
2: Nggih.

0: Panci meniko enten sisi napa nggih kesulitan enten ingkang boten meniko campur aduk om
1: nggih kan melibatkan tiang apa namanya kanca sedulur utawi sedulur kathah to menika nggih
0: enten ugi ingkang memang awalnya memang basicnya bukan seni nggih kita banyakkan rumah tangga dan banyak yang jualan-jualan
1: nggih.
0: Tetesipun memang kita harus ekstra sekali untuk melatihnya atau untuk berkolaborasi dengan misalnya oh ini seni jadilah seperti ini. Sementara kita untuk pertemuannya kan enggak rutin. Jadi kita memang harus memadatkan waktu
1: sabar,
0: untuk harus memadatkan waktu. Nanti harus ini terus untuk yang seni tari juga yang seni tari dari katakanlah ada yang dari ibu rumah tangga yang belum mengenalkan belum kenal tari terus kita berusaha untuk apa belajar tari. Nah ini memang harus kita sabar harus telaten untuk belajar bersama-sama terus ya sampai titik ini alhamdulillah sudah diambang pementasan tatasipun anu udah ada titik alhamdulillah mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar
1: gitu. Nggih, nyuwun sewu menika wonten ing rawuh nggih. Halo, Sugeng Dalu, pendopo?
2: Sugeng Dalu pendopo Mas Diman.
1: Nggih, Sugeng Dalu menika saking
2: Gunung Kidul, Mas.
1: Gunung Kidul, Mbah Noyo.
2: Nggih, leres.
1: Monggo, Mbah.
2: Sugeng Dalu Mbak Mala.
3: Sugeng Dalu.
1: Wah ini langsung Mbak Mala ini. Gunur kalian Ibu Rusmi.
2: Ibu Rusmi Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
2: Kulo sebagai orang tua, saya mengapresiasi dan mendukung atas kegiatan-kegiatan ini. Apalagi yang Mbak Mala itu yang bukan asli Jogja loh Mbak itu.
3: Nggih.
2: Apa wani-wani ini gitu loh Mbak.
1: Wani-wani ini. Iya.
2: Saya sangat salut sekali. Ya, mudah-mudahan kapan di pentasnya itu sukses.
3: Amin.
2: Tidak ada halangan apa-apa ya. Siapa lagi yang mengurangi kalau tidak kita semua. Nanti kalau ditolong bangsa moncong kita akan kelangan.
1: Iya.
2: Mas Rimawon pokoknya kalau sangat mendukung kalau ini teman ketoprak Pak Malah kalau tahun sudah limon ini pun ngapung mil kayak ketoprak naik malam kemis ini apalagi lakonnya itu dulu Amir Rabiah itu saya sampai tamat gitu.
1: Iya.
2: Ya gitu aja Mas Diman.
1: Inggi.
2: Para narasumber.
1: Terima
2: kasih atas kesempatannya mudah-mudahan sukses selalu.
1: Amin. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo yang ada di Gunung gitu. Ye. Mungkin Mbak Mala ada tanggapan monggo Mbak.
3: Matur suwun Mbah Noyo. Ya, kebetulan memang saya kecil dan besar di Jawa Barat. Tapi saya lahir di Jogja. Jadi memang dibilang jauh enggak jauh-jauh banget, tapi dibilang dekat ya memang memang tidak dekat juga. Gitu. Saya memang luar biasa sekali sama budaya-budaya Yogyakarta, Om. Kebetulan saya memang sempat tinggal di Bogor, pernah tinggal di Jakarta, pernah tinggal di Surabaya, lalu saya pindah ke Jogja itu baru sekitar 4 tahun 5 tahun ini. Itu dan saya dengan luar biasa pemerintah daerah Yogyakarta itu punya apresiasi yang tinggi untuk seniman-seniman Yogyakarta gitu ya. Dan mereka sangat ngemong dibanding daerah-daerah lain ya. Gitu. Yang saya lihat itu dibanding daerah-daerah lain nih pemerintahan DIY ini sangat luar biasa gitu. Pementasan-pementasan seni budaya itu diapresiasi, difasilitasi dengan baik gitu kan. Makanya banyak sekali healing-healing teman-teman Jogja yang dalam tanda kutip free ya Om. itu tidak ada di kota besar yang lain loh. Itu jarang sekali gitu. Mungkin kalau di kota lain kita mau apa aja perlu uang, mau apa mau nonton apa perlu mengeluarkan uang untuk hanya sekedar refreshing. Tapi di Jogja ini banyak sekali budaya-budaya yang memang difasilitasi oleh Pemda DIY gitu ya untuk apa masyarakat Jogja untuk refreshing gitu loh Om. Jadi mungkin teman-teman di Jogja punya banyak sekali keuntungan dibanding kota-kota lainnya gitu. Jadi saya sendiri kenapa saya tertarik masuk ke apa ya ke Sanggar Puan ini, karena di Sanggar Puan ini pun benar-benar menarik orang-orang awam seperti saya gitu, seperti yang tadi sudah Bu Nur sampaikan. Terus ada ibu rumah tangga, ada yang apa mahasiswa, iya ada yang anak SMA gitu kan. Lalu kita combine tanpa melihat, oh kamu nggak punya basic nih, kayaknya nggak bisa nih, enggak. Yeah. Jadi semua, ayo yang mau belajar, ayo gitu, di sini kita godok, di sini kita bermain bersama, berlatih bersama, dan alhamdulillah selalu dapat support dari Pemda DIY gitu loh Om.
1: Jadi kata segentika ini pun bunur kali ya, burus nih kalau perlu sabar dengan kerengkuh ya jika tadi. Ya terima turun Mbak Noyo ingin legaman tening gunung gitu sampun ke parang rawu. Selajengi pun menikah Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Menikah Pak Slamet yang ada di Palangkaraya, selamat malam Pak Slamet. Ya matur nuwun rawu ipun. Derek Jumurung kanti wontenipun pentas ketoprak konco-konco Sanggar Puan. Kulo dados Mary, mugi-mugi mbinjing wonten ing Palangkaraya ugi wonten paguyuban ngaten menika. Matur nuwun ya, matur nuwun Pak Slamet. Monggo Sugeng Dalu pendopo.
2: Suwan malih Mas.
1: Oh nggih. Terus pundi Mbah?
2: Nggih. Mawi basa Jawa no basa Indonesia. Mbak malah kan tidak bisa bahasa Jawa kan.
1: Iya.
2: Kata niman Mas, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo lah.
3: Sangat mengerti saya. Terima kasih loh Mbah Noyo.
1: Nah, ini Pak Slamet tadi juga apresiasi bahkan beliau Mary menika kapan mugi-mugi mangke saged katang-katang yang wonten ing Palangkaraya nggih.
3: Amin.
1: Ya terkait Mbah Noyo kalau wau. Bijing ngagem basa Indonesia menika. Kalau wau senasa sampun sekedhik pun aturaken. Tadi sudah sedikit disinggung ya. Pakai bahasa Indonesia tapi apa? Pakai bahasa Jawa tapi ada juga dialog-dialog yang bahasa Indonesia gitu.
3: Ya bahasa Jawanya nggak yang pakem-pakem banget lah, yang masih bisa dimengerti sama teman-teman lah.
1: Iya, kebetulan perannya sebagai Roro Mendut ya.
3: Roro Mendut. Nah ini juga Om, saya tuh nggak tahu awalnya loh Om. Roro Mendut itu apa ya, cerita-cerita rakyat itu kan zaman sekarang sudah sangat ditinggalkan ya Om ya.
1: Iya.
3: Gitu. Terus dengan adanya saya ikut di Sanggar Puan ini, saya jadi tahu tuh banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ternyata sangat menarik gitu. Terus banyak buku-buku cerita rakyat juga yang bisa kita beli. Jadi akhirnya saya juga jadi tertarik dan mengajarkan ke anak-anak gitu ya, ke teman-teman yang lain untuk membaca cerita-cerita rakyat, termasuk Roro Mendut ini pun saya
1: jadi
3: mencari bukunya. Tahu ya. Jadi mencari tahu siapa Roro Mendut ini, apa Roro Mendut ini gitu loh. Jadi ternyata memang budayanya tuh segitu besarnya memang.
1: Dan saya kalau Bu Nur dengan Bu Rusmi ini perannya sebagai apa? Besok juga ikut pentas toh? Ini perannya cepinongko menopo. Casting apa ini?
4: Kalau Jeng Nur itu Arum Ardi, maru-maru saya.
1: Maru, J.
0: Maru yang.
1: Namun dalam menikah runtung-runtung rabu beriki sesarnya. Iya, nuwun sewu. Sak menikah, ini wonten ing rabu menikah nuwun sewu. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini saya Deki dari Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat.
3: Masya Allah.
1: Terima kasih terutama kepada Mbak Mala yang mau nguri-uri budoyo. Saya asli Bantul tapi sekarang di Bandung. Mungkin besok saya juga ingin sekali kalau pas pulang ke Jogja bergabung ke Sanggar Puan.
4: Wah, dengan senang hati.
1: Matur nuwun Mas Deki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah ini sekali salah jengi pun Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Ini Bapak Sudiono yang ada di Mertoyudan Magelang. Sugeng Dalu ibu-ibu narasumber dan juga mbak-mbak, badhe nyuwun prisa Pentasipun menika araipun kalau dari Magelang itu sebelah mana? Terima kasih nggih, matur nuwun. Pak Sudiono ing lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang nggih. Bapak menawi saged pun lancar-lanceri bunur monggo. Ah
0: nggih. Sugeng dalu Bapak Sudiono. Menika ancer-anceripun saking tempel menika, Pak.
1: Nggih.
0: Saking tempel mengetan mengke turi langsung pakem. Pakem mengke wonten pasar pakem. Pasar pakem mengke ke timur ada pom bensin pokok belok ke kanan kurang lebih 200 meter sampai 300 meter di situ. Kopi kebul deso.
1: Ngaten nggih. Dados arahipun menawi saking pakem mliginipun wonten ing kapanipun utawi ke kantor kapanipun pakem menika arah ke timur nggih.
0: Atau ke pasarnya aja.
1: Oh iya nggih, pasar pakemipun.
0: Nggih, pasar pakem ke selatan dikit terus ke timur ada pom bensin pokok itu biasanya
1: pada perso. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ing lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Dan nuwun sewu Bu Rusmi. Kula badhe nyuwun pisa. Panjenengan nuwun sewu karena ya panjenengan sibuk dengan kerjaan dan sebagainya. Kersa ambyur dalam belajar bersama tentang ketoprak. Kesulitan apa yang ditemui dalam proses latihan itu sebenarnya?
4: Apa ya Om ya? Saya memang orang Jogja, tapi juga lama di luar Jogja. Jadi bahasa yang agak sulit memang bahasa gitu. Meskipun 17 tahun di Jogja waktu pas mudanya ngaten kan. Setelah itu merantau. Nah, merantau kebetulan lingkungan saya itu kan alhamdulillah Cina-Cina tapi baik-baik gitu. Nah, itu sudah dengan berjalannya waktu bahasa saya itu jadi bahasa Indonesia terus gitu loh. Nah itu jadi kadang-kadang saya kalau Om Ngatijo itu ngajak bercanda gitu, saya jawabnya itu agak nyon saya Dalijo ngajak bercanda di panggung, saya jawabnya suka glagepan ngeten glagepan. karena tidak sesuai tag ngeten aja. Jadi nanti kalau udah saya matur pakai bahasa Indonesia, Om Dalijo ngerti kok ibu sopo. Itu kalau saya sendiri itu ya Om ya, terus ya silaturahmi yang jelas itu. Kalau kesulitannya tidak ada, cuman berhubung ini sanggar puan ini rata-rata perempuan gitu, namanya juga puan. Itu jadi kalau mau berangkat itu karena latihan, setiap mau latihan itu kalau mau berangkat itu pakai acara drama dulu Om sama anak-anaknya gitu, sehingga kadang-kadang nggak boleh gitu kan, nggak boleh berangkat gitu, suka kasihan juga gitu loh Om. Tapi saya salut dari sanggar puan ini tetap kompak gitu. Jadi meskipun telat-telat gitu tetap berusaha rawuh gitu. Meskipun nanti dengan tergopoh-gopoh, aduh maaf suami saya, aduh maaf anak saya. Pokoknya lucu Om di sanggar puan ini lucu pokoknya. Jadi banyak ketawanya.
1: Iya, nggih, matur nuwun. Menawi Bu Nur nuwun sewu. Bu Nur mbok menawi panjenengan mila kagungan menapa nggih background wonten ing seni nggih.
4: Nah, Gus
1: Senur
4: memang punya
1: background
4: seni.
1: Nggih. Namung sekedhik. Nah, ingkang sekedhik menika mbok menawi menapa nggih saged dipuntularaken kanca-kanca lumantar wonten ing sanggar menika nggih. Nah, menawi Bu Nur saking pamawasipun Bu Nur kados pundi? Semangatipun kadang-kadang wonten ing sanggar puan wonten ing proses menika kados pundi?
0: Alhamdulillah. Semangatipun luar biasa. Salah satu contoh mawon je, kita mau mengadakan pentas untuk tanggal 17 besok itu. Wektal kalau wingi dalu, kalau wau itu misalnya kalau hari ini untuk yang penari kita harus latihan jam segini. Dengan mungkin nggih kesibukan masing-masing, tapi sedaya sami rawuh, sami tindak untuk mengadak ketah kompak, nanti untuk gerakannya ini ketah kompak, yang ini belum hafal harus dihafalkan. Alhamdulillah napa sedaya saged anu saged sarujuk, terus saged semangatipun luar biasa.
1: Nyatane nggih ketinggalan nggih pun antusias latihan utawi prosesipun nggih. Nggih. Nggih, salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sigit, Pak Sigit ingkang lenggah wonten ing Seyegan. Badhe nyuwun pisa dumateng Mbak Mala. Tokoh Roro Mendut itu adalah tokoh yang karismatik dalam cerita itu sendiri. Nah, kesulitan apa ketika Mbak Mala di casting Roro Mendut dalam pentas ini? Terima kasih, nggih, matur nuwun. Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan. Ya, monggo Mbak Mala ini.
3: Selamat malam Pak Sigit. Ya, apa ya? Saya ini pementasan ketiga. Ketiga saya memerankan apa ya dalam suatu cerita gitu ya. Kesulitan terbesar memang di Roro Mendut ini sih Om. Gitu. Ini boleh dikasih tahu bintang tamunya?
1: Monggo, iya boleh, ya, boleh, iya boleh.
3: Jadi kita nanti ada bintang tamunya itu Om Dalijo Angkring gitu. Untuk teman-teman semua yang fans berat sama Om Dalijo silahkan datang nanti gitu ya. Mungkin kesulitan terbesar saya kenapa memerankan Roro Mendut ini itu karena apa ya, dia adalah wanita yang tertekan sama keadaan, tapi dia juga harus berani melawan, gitu. Itu dan harus karismatiknya tuh memang cukup berat keluar, gitu ya. Apalagi dia ditekan, tidak ada yang mendukung, gitu. Tidak punya dukungan, bahkan sampai apa ya, wilayahnya dia bahkan dilempar juga sama rajanya dia gitu kan, untuk diserahkan ke apa kerajaan yang lain. Jadi dia di kerajaan itu tidak punya siapa-siapa, tidak punya dukungan, tapi dia harus tetap melawan, harus bagaimana kalau anak zaman sekarang bilang tuh membangun bisnis gitu loh. Membangun bisnis sendiri untuk membayar atas apa yang menjadi keputusannya dia gitu. Untungnya alhamdulillahnya saya dipasangkan sama Om Dalijo Angkring. Itu yang sangat membimbing saya gitu. Jadi kalau misalnya saya ada-ada oh enggak gini, ekspresinya harus begini, coba kamu seperti ini gitu loh. Jadi Om Dalijo Angkring kan sudah terkenal banget nih gitu ya, seorang seniman yang luar biasa. Tapi beliau sangat membimbing kami teman-teman yang apa ya, yang masih jauh di bawah beliau lah gitu speknya. Jadi
1: ngemong gitu ya.
3: Ngemong banget. Jadi ya segala kesulitan itu alhamdulillah bisa terlewatkan lah gitu.
1: Nggih, matur nuwun kula wau Mbak Sigit ingkang lenggah wonten ing Seyegan sampun kepareng rawuh. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, ketingalipun gayeng dalu menika. Nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Mau tanya Mbak Mala, mungkin dalam cerita Roro Mendut ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekarang. Bagaimana menurut Mbak Mala tokoh perempuan Roro Mendut dengan perempuan-perempuan sekarang harus bagaimana? Apakah harus seperti Roro Mendut atau tidak? Terima kasih. Nggih, matur nuwun Ibu Sulastri. Ingin nggih wonten ing Kalasan menika monggo.
4: Sama dengan Mbak Mala dari Kalasan.
1: Oh iya.
4: Ya, kebetulan saya tinggal di Kalasan, Ibu Sulastri. Selamat malam gitu ya. Untuk Roro Mendut sendiri kalau diaplikasikan untuk teman-teman zaman sekarang itu sudah sangat
3: apa ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh memang sudah roro mendut banget tuh.
1: Iya.
3: Dia break the rules gitu kan. Mereka tuh pokoknya kalau saya punya pendirian, saya maunya A, saya akan perjuangkan gitu. Kalau untuk roro mendutnya sendiri, yang tadi sudah saya sampaikan, itu dia betul-betul apa ya, dia punya pendirian, dia punya keinginan, dia tidak mau dipinang sama
1: Wirogunoh
3: ya. Itu terus, tapi dia juga kalau tidak mau dipinang, tidak mau dinikahkan sama Wirogunoh yang banyak duitnya ini, berarti dia harus mencari duit sendiri untuk membayar pajak. Itu kayaknya memang terjadi, banyak terjadi di zaman sekarang ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang nih kan banyak banget yang akhirnya membuat bisnis sendiri gitu. Ya mungkin apa ya, untuk Roro Mendut sendiri apa menjadi contoh atau cikal bakalnya teman-teman perempuan-perempuan yang berani untuk mempertahankan pendapat dan berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dia ambil gitu.
1: Memang selayaknya ya, apa yang di apa yang dialami oleh Mendut atau yang dilakukan oleh Mendut ini menjadi spirit untuk perempuan sekarang.
3: Betul.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Salajengipun, wah menika ngger nyritakake Roro Mendut kathah ingkang rawuh menika. Nggih. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Mbak Nevi ya, Mbak Nevi yang ada di Lumajang. Terima kasih Mbak Nevi yang ada di Lumajang. Terima kasih generasi muda di Jogja masih ada yang berkenan untuk meneluri budaya Jawa. Nah, semoga menjadi spirit untuk yang lain ikut meneluri kebudayaan. Terus lanjutkan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Sanggar Puan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nevi, panjang kuyungipun ya. Nggih. Menikogi. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Sukarman, Pak Sukarman Sugeng Dalu saking Tempel Sleman. Badhe nyuwun prisa menapa inggih Roro Mendut binjing sadian rokok. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sukarman. Ini ada di Tempel Sleman. Nah, nggih. Pak Nevi dan Pak Karman ini sing rawuh. Monggo-monggo. Mungkin saking bundur mien monggo. Tadi nyengkuyung tapi support ya di mateng kadang puan.
0: Sugeng dalu ya Mbak Nevi, sugeng dalu Bapak Sukirman, matur nuwun sangat supportipun kagem Sanggar Puan. Benjang niki Bapak Sukarman ingkang nangletaken napa leres benjang tetelan rokok ngaten nggih. Nyun sewu menika ingkang benjang menika dipun
4: gantos
0: dados dodolan jatah tempe ngaten Bapak.
1: Jatah tempe
0: nggih.
1: Nggih nggih nggih.
0: Kersanipun memang kalau wonten daerah Pakem nika ingkang terkenal kan jatah tempe nipun.
1: Nah, menika kula malah sarujuk sangat menika dados kedoprak ugi sagetipun menapa dipun angge minangka kados pundi nepangaken potensi lokal setempat nggih. Nggih. Nggih. Matur nuwun rawuhipun kula wau Pak Sukarman ingkang wonten Tempel ugi Mbak Nevi ingkang wonten ing Lumajang. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Mujiono nggih, Pak Mujiono ingkang wonten ing Cangkringan. Cangkringanipun pundi menika Pak Mujiono nggih? Mbok menawi pentas menika kagem umum menapa kalangan terbatas? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Mujiono wonten ing Cangkringan menika. Nggih. Burus monggo.
4: Sugeng dalu Pak Mujiono, ini untuk umum Om. Monggo nanti kalau dari Cangkringan ke Umbul Martani itu tidak jauh. Monggo kalau meresanin nanti Loro Mendut Putri Boyongan, kami tunggu.
1: Nggih, dados menika kepareng pun pesani umum ngaten nggih. Monggo Pak Mujiono mbok menika kepareng rawuh saged menapa mangke mresani sarengan lan dereng ngeluri kabudayan. Salajengipun menika ketingalipun ingkang pungkasan ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Bapak Rudi, Pak atau Mas ya, Pak Rudi yang ada di Moyudan, Sleman. Sanggar Puan itu terdiri dari satu dusun atau dari berbagai wilayah. Lalu bagaimana cara mengumpulkan teman-teman kalau itu dari lain wilayah? Oh, ngaten nggih, nggih. Matur nuwun rawuhipun. Nah, monggo menika.
4: Sugeng dalu Pak Rudi dari Moyudan, Sleman. Kita tiga kecamatan. Tiga kecamatan itu Ngemplak, terus Kalasan, Prambanan. Tapi banyak di Ngemplak nggih. Karena kalau di Prambanan itu jauh gitu. Yang saya matur dari awal tadi kita apa ya, nyun sewu, jadi menyengkuyung salah satu anggota dewan karena sudah selesai. Nah ya, kita lanjut, tetap kita silaturahmi ngaten. Silaturahmi yang bermanfaat sambil ngerumpi. Kalau di Sanggar Puan itu renes om gitu. Jadi karena memang rata-rata anggotanya itu ibu-ibu rumah tangga ngaten je. Kebanyakan kebanyakan ibu rumah tangga. Jadi kadang-kadang aku tadi bawa bikin tahu susur ya, tahu susurnya dibawa. Terus tadi pisangku mateng, pisangnya. Pokoknya di Sanggar Puan itu adanya cuma makan.
1: Dere remen menika kula. Ya, Mbak Mala, mungkin ada harapan khususnya kepada generasi seusia Mbak Mala yang mendengarkan malam ini, mungkin terkait dengan kegiatan seni budaya ataupun pentas ketubrani, monggo silakan.
3: Harapannya sangat besar sekali ya Om ya gitu. Apalagi di kota Yogyakarta setelah saya kembali ke Jogja setelah melalang buana di Jawa Barat, Jakarta, Surabaya, lalu saya kembali ke Jogja gitu. Harapannya sangat besar sekali untuk teman-teman usia-usia muda itu untuk tetap ada di jadi gini. Walaupun kalian nantinya akan menjadi dokter, jadilah dokter yang mengerti budaya. Di mana budaya dan seni itu startnya itu dari ada unggah-ungguh, sopan santun, terus cara kita berkomunikasi bersama teman-teman yang lain. Kalau kamu nantinya akan menjadi polisi atau profesi-profesi yang lain, yang bahkan profesi-profesi hebat sekalipun, kalau kalian itu mengerti budaya, mengerti unggah-ungguhnya, kalian akan menjadi pejabat yang sangat luar biasa hebat, mengerti sopan santun, dan akan selalu ingat dengan masyarakatnya.
1: Ini yang kita harapkan, ini bukan hanya bermain ketoprak tapi bisa mengambil nilai-nilainya.
3: Betul. Luar biasa sekali itu memang Om, masalah budaya, unggah-ungguh, sopan santun, saling menghargai itu ada semua jika kita berseni gitu.
1: Bu Rusmi, mungkin kepada Sutresno Budoyo atau pendengar yang malam ini bergabung, monggo terkait dengan pementasan.
4: Siap. Kalau saya berharap ke peran masyarakat di Om J, supaya masyarakat itu tidak hanya menikmatin, tapi ikut mempromosikan, mengapresiasi, memotivasi sebagai dukungan nyata terhadap seni ketoprak ini. Gitu.
1: Oh, ini ada yang rawuh lagi nih, Pak Tuh Bagus dari Samigalo. Selamat malam, Pak Tuh Bagus dari Samigalo, nuwun sewu. Saderengipun kula matur dumateng Gubernur kula menika. Selamat malam, mau tanya sanggar untuk bisa bertahan lama, strateginya apa? Apakah ada yang membiayai? Sebab dulu pernah ada sanggar awalnya rame, guyub rukun karena ada yang membiayai, punya markas sendiri untuk berbagai kegiatan walaupun kecil. lumayan lama bertahan. Tapi suatu saat ada pihak dari keluarga yang membiayai atau punya markas sanggar ada yang sakit. Lama-kelamaan tidak enak karena ada yang sakit, kemudian markas sanggar pindah ke tempat lain. Setelah pindah, sanggar menjadi sepi. Nah ini, Bu Nur, kiyatipun sanggar sakit awet, langgeng, tembengke sak menika menapa? Batu bagus, sami galuh menika.
0: Alhamdulillah. Sanggar Puan menika berdiri saking 21 April 2022.
1: Iya. Yeah.
0: Sampun sekalian tahun sih. Yeah. Menika pripun nggih? Memang

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jenglaras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu, suami Jenglaras itu korupsi.
0: Suami Jenglaras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jenglaras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT, sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Juda judi, juda judi, ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi, ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mas, apa tenan seliramu tersenuh marang aku? Seliramu ora bakal nyejati janji iki.
1: Nanti, percaya marang aku, ombak segoro kidul kae nyekseni apa kang tak ucapake dina iki. Mengko bali saka Malaysia, aku mesti bakal

Aditi Wancinipun giaran mie campur kapur wakan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

0: kados ngatajaben sadèrèngipun kula aturaken paring kintun panjenengan ugi kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang kapiyarsa ngurawakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal gegulang budaya gung. Akal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisro bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Sugeng dalu keguritan, sugeng dalu Rai Masugiman Dwi Nursito. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken gurit anggitanipun Mas Nono Warnono. Wondene irah-iranipun Negeri Para Begal ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Negeri Para Begal kang ngalilo praupan prasojo jangkep Subosito, lenggah kursi endah mawa topeng paikan, niloho gelis wektu ngejo wantah owah slogo wus kawis toro pengis ngisis nepsu kesumat wilo wilo durat moko sinamu dono kang kawurian ngumawolo ngroso gemati merayat rakyat keserakat tartamtu sulih derajat datan ngelak pangkat sekawet ngurungu panjerit kuwawa lungguh uwah lelewo marga sandiwara utah desa kebak paiko pradoto dadi senjoto kang rinoso nyesek dodo beslah pranoto suko-suko dundum kaskoyo kang rinko doyo dolanan pranatan rinko doyo not ambisi dinasti kabeh dalan panguripan rinampas wengis gusis dalang jumowo ngumpes kabeh paraga kang ditangsi anak putu negeri aji Bapa biung kang wis kadung keduwung bumi kebak memedi lan bunglon nyolowati negeri Para Begal rampas datan kasat moto rinegem para brandal tetopeng Rojo Kadal Pekaten Rai Mas gurit ingkang kula aturaken kepareng kula badhe kintun kitun salam
1: inggih
0: dumateng para kadang dumateng Bunda Dijo ingkang widalem ing Karemaja Bapak Airi Wening Purnama Ibu Wagianti Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, saha Mas Purwanto Petro, ugi dumateng sedaya sutresna budaya Programa 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya.
1: Inggih.
0: Mekaten Rai Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun nggih. Saking panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bapak Sri Katon ingkang nenggah wonten ing Kota Gedhe nggih paring ngandharan lelakon. Monggo kula aturaken peparingipun Pak Sri Katon. Sumangga. So,

Kuwawa dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadhang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur. Percaya sliramu bakale kuwawa nyangga utawa mikul.

saking silo gedung, Suman badan dari ngaturaken lelakon ing dalu menika. Menika kula badhe mendhet irah-irahan inggih menika tau urip keserakan. Kepareng kula wiwit nggih, Mas. Lelakon kanthi irah-irahan tau urip keserakan. Lelakon sing bakal ndak cerita ake iki tak alami ya iku ing tahun 2010 dene ceritane ngene. Dino Selasa Legi tanggal 27 Juli tahun 2010 kuwi mbok wedok krasa menawa bakal ngairke anakku. Nitik onduk lengarane ya wis ketara. Yen wak lengi wiwit wayah taun mak kuwi wis krasa lara. Aku bingung. Mergo kahanane ngomah mung aku karo mbok wedok. Dene si mbok lan adikku sekeluarga podo menyang Ngawi Jawa Timur amarga bapak besan duwe gawe mantu. Bareng wis rada esuk padang mbok wedok saya bingungi. Mula aku agi-agi melayu jaluk tulung parang sedulurku ya iku Mbak Ilasih sing wose jaluk tulung kepiye carane nulungi Mbak Wedok sing arep bayen kur mau. Aku uga sarembuk karo adikku sing ragil sing omahe bisa pekarangan kalau aku udah koro ya 100 meter sih ke omahku. Baru masih lembu kali kermali hasilnya lembuk mau mbok wedok kudu digowo menyang rumah sakit Pangembahan Senopati Bantul. Mau banjur njaluk tulung marang bapak Sanjaya sing kagungan kendaraan. Termaleh mbok wedok anggone nyambut gawe ya nderek keluargane Pak Sanjaya kula mau. Neng dalal ora lak critakake ya mung anggone budal dikancani adikku sak koron kan adikku IP adini mbok wedok dewi tekan rumah sakit dibuka banyak lembut di UGD lang matur malang singir joko menawa yen wis wangjene arep lahiran mbok wedok mau. Mula suster banjur aki-aki nangani kani becik banjur digawa menyang ruang bersalin. Aku lan adik-adikku mau ngelak dia njaba ya mau adikku ipe sing ngajak dia lebu. Aku dhewe yen ora kendhat-kendhat anggonku nenuwun marang saleh Gusti Allah muga-muga mbok wedok anggone lahiran bisa lumaku kali lancar ora ana alangan suwi apa. Nanging kalau suwi banget saka esok tekan awan durung ana keterangan yen mbok

0: itu lahiran apa durung. Nanti ing wayah sore udah kalau jam telu wis mati sak asar. Aku ora bekal demi milah sang donga nang ngersane Gusti Allah terus. Lah karena wis umur sak asar. Mula aku banjur sewan ing musola rumah sakit. Nanging wong aku dhewe. Dumadakan ana aran sing musola. Oh, sakono nek musola mau rumah anjing tak lenku. Mula bareng wis ana aran aku uga banjur melu jamaah maneh. Jadi anggonku sewak asar ing dina iku malah kaping pindho. Ya wis ora apa-apa mau anger iki nek nunggu mandi. Wektu ne. Rampung melu jamaah sewak asar ing rumah sakit. Mau dumadakan adikku ipe mlari-mlari karo omong marang aku. Kang Mbak Ayu wis lahiran. Alhamdulillah akhirnya wadon. Kandane adikku kupuh-kupuh. Ya alhamdulillah le alhamdulillah rabbil alamin. Aku ngucapke syukur marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Sing gak ada trip do. Ana ing rumah sakit Panembahan Senepati Bantul suwene telung dino. Ing wektu telung dino kuwi aku malah bisa ketemu karo putrane Bapak Warijo Budi Prasetno yaiku adikku nak sana Dokter Nining kang lagi praktek ing rumah sakit Panembahan Senepati mau. Sawise telung dino aku mbok wedok lan adik-adikku uga bali bali sawise beresi administrasi ing rumah sakit. Tekan omah jebul simbok moro tua lan biang di biang lu tonggol baru wis podo olah-olah sing tujuane kanggo gawe bacaan sing diarani tradisi brukowan. Aku ya memanut wae wong kuwi kersane simbok moro tua kangge ikhlas air batin saking senengnya duwe putu maneh amarga putu mesti mbok moro-moro ya saka anak-anakku amarga adik gue kuwi nuwun sewu ora kaparingan momongan. Sabise dikepiak Agus Simbah Dukun acara berukuan ya wis lumaku apik. Bengine banjur nganakake jagongan alhamdulillah sing rawuh padha jagong ya cukup akeh mrene para pinis sepuh sing padha sugih cerita mulikinnya di lakasnya zaman dia. Waktu terus lumaku kahanannya panguri pangku yang tahun kuwi saya rekoso gulik gawean ya ora oleh-oleh amarga ya badan lagi sepi malah nalika ngaji sasi poso pulau wasasi Ramadhan kuwi ibu-ibu podo besok. paring daharan takjilan nanging mbok wedok ora bisa mergo pancen ora duwe-duwe tenan. Anggonku mangan saben dinane beras wae sing maringi sing mbokku dhewe lan sing mbok morot uwo. Aku sok delok-delok ning ngemberan jembok sok bajul nedake bareng aku karo kondo kene. Ya wis le ora usah dipikir banget-banget. Sesuk nek wis duwe rezeki isih uga sing mburi lak iso melu lak asilan meneh karo sing uwe-uwe. Raya orang dah bawa uang pun juga kalau ngendi kita terus ngendi kalau sih buat barang aku, iya buat aku matur kalau matur. Dialah penghargaan di Nori atau itu fitri kubi aku juga bisa lupa apa-apa saya nukuk hake kandangan anakku yang baik-baik ya suka simbuk tegasnya saya nukuk hake mbak nih aku lalu ada orang luku apa-apa ya mau suka si wong luo yang dibaring ke malam aku. Aku sanggup wisin kebalik gue senengi uang biasa ni mulu ya di Norioyo. Gue aku tak bisa menai barang simbok lalu simbok masuk uang ni tahun ini belas orang biasa barang itu kosok balen. Aku kadang-kadang tak berpesmi. Arab sambat ya sambat karo sopo. Lau ik sabut jeneng dino aku nyuwun bantuan marang bapak wali sebudi prayek aku sewani dalem ini dia lai ketemu suwong orang ketemu aku jeneng bakli nangis urut dalan lelaku diwong ki lagi orang gitu kok wayang ini rasanya singkali cerita. Lelakon urip sing pahit kuwi alami ora desak utara. Kamangka sak durunge anak kula lair. Ya iku nalika mbok wedok mbokot rezeki kula ya langgar wae. Iya. Nuwun sewu waleh-waleh apa ing taun-taun kuwi aku gak duwe usaha. Son senajan nemu cilik-cilikan nang yo alhamdulillah dek semono kuwi asile ya kena kanggo kulo kanggo wong sing yo nimbali aku lembunge nanggap pip son ku mau sebabe aku ora pasang larip wong-wong son dirimen ya sakawe tak lombok kalimat luhun. Dek semono relasi kuwi yen sakit bojok sak tampa nganti 800.000 barang taun kuwi. Nah iki suwe-suwe ya dadi sepi amar kok wis ora sae nganti luwih apik. Tahanan panguripanku sing tak alami dek semono kuwi ya ora desak kok lara wektu. Nangis suwe-suwe ya banjur iso tangi meneh iso oleh pagawean sing mulwat. Anak-anakku uga saya kopen. Ya bener ngendikane para pinisepuh wae ulama ngendikane simbah-simbah biyen yen wong urip ning alam padang iki di upamake rodo. Kadang rodo kuwi neng dhuwur, kadang ya neng ngisor. Kaya sing alami kuwi neng ngisor wae kok tak lambah keceblok dadi angel anggone mentas. Ning alhamdulillah aku duwe keyakinan yo tak eling-eling ngendikane simbok yang wong urip yo bakal rekoset terus mesti Gusti Allah bakal paling rezeki sekolah dalam apa baik karena Bengkulu aku saya tambah yakin yang wong urip di alam dunia itu kahanane ora asik mula bener ngelikane simbahku bian aja bunga-bunga ini aku kesinuan ini kok aja banget-banget nelongso menawa aki nopo pacoban sekolah ngesalih Gusti Yang Maha Kuwasa namo makalel masuk giman dengan usik nomengga sekedik lelakon yang sakit kula aturaken wonten kalepatan pun kula nyuwun pangapunten wekdal kula pun nuraken matur nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Ngadino nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran kekuritan lan lelakon wonten ing dalem menika kanthi paring kintunan lelakon.

Merih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan ben

0: Prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan podho ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur, nora putus ing pangrengko.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo. Tanpa jigo pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bako. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aroh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluh.

Mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane setulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra-mitraku, najan toto lahir siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra-mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra-mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramu lan aku sakutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bidul papan lan ayahan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsono Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi seterusnya budaya sugeng enjang, senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang satu apapun dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutrisno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini, mengawali pertemuan kita, sudah kami siapkan Bade Babakan Niti Kabecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda ikuti di aplikasi RRI Digital. Baik, tersambut ya, sudah kami siapkan untuk Anda babagan etika kebajikan untuk agama Konghucu. Kali ini bersama dengan Wenza Aji Chandra mengangkat tema mengutamakan kepentingan umum.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapeten, khususipun panjenengan para tojin umat agami konghucu ing pundi kemawon. Sugeng injang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara batik konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo injang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara batik konghucu injang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Sainggo enjang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila dipun keparengaken kula ngaturaken salam seiman ing agami konghucu injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete Tong Dien Sanjay. Sutresno Budaya, pagi hari ini kami ingin mengawali acara batik konghucu ini dengan membacakan kisah tentang perjalanan Nabi Konghucu bersama murid-muridnya ketika beliau mengembara meninggalkan negeri Lu selama hampir 14 tahun untuk mengajarkan kebajikan kepada siapapun yang mau mendengarnya. Ayat ini saya ambil dari Kitab Sabda Suci 18 pasal yang ke-6. Demikian tertulis, Tiang Chi dan Kiat Lik sedang mengerjakan sawahnya. Nabi Konghucu melewati mereka lalu menyuruh muridnya yang bernama Culo untuk menanyakan letak tempat penyeberangan. Tiang Chi membalas bertanya kepada Culo, siapakah yang memegang kendali kereta itu? Culo menjawab, dialah Gong Qiu atau Nabi Konghucu. Oh, Gong Qiu dari negeri Lo itu, benar. Dia tentu sudah tahu tempat penyeberangannya. Kenapa harus tanya ke saya? Culo kemudian bertanya kepada Kiat Lik. Kiat Lik bertanya, siapakah Tuan? Saya Culo atau Tiong Yu? Oh, penganut Gong Chu dari negeri Lo itu, benar. Kemudian Kiat Lik berkata, banjir sudah melanda segala sesuatu di dunia ini. Siapakah yang dapat memperbaiki? Daripada engkau mengikuti orang yang hendak menyingkiri orang-orang jahat dengan pergi ke tempat-tempat lain, bukankah lebih baik ikut aku menyingkiri masyarakat? Lalu ia melanjutkan pekerjaannya. Culo melaporkan hal ini kepada Nabi Konghucu. Nabi Konghucu setelah menghela napas, beliau bersabda, kita ini manusia, tidak dapat hanya hidup bersama dengan burung dan hewan. Bukankah aku ini manusia? Kepada siapakah aku harus berkumpul? Kalau dunia di dalam jalan suci, aku tidak usah berusaha memperbaikinya. Nah, Sutresno Budaya, kenapa Nabi Konghucu meninggalkan negeri Lo? Padahal beliau di negeri Lo punya posisi atau punya kedudukan yang cukup penting sebagai perdana menteri, merangkap menteri kehakiman, menteri pertanian dan lain sebagainya. karena raja negeri lo tidak mau menerima ajaran dari Nabi Kongcu, tidak mau menerima saran atau pendapat dari Nabi Kongcu. Maka Nabi daripada berdebat, beliau mengajak muridnya untuk mengembara meninggalkan negeri lo. Dan di perjalanan seperti yang tadi saya bacakan, beliau bertemu dengan orang-orang yang sengaja pengen menyingkiri kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi petani dan lain sebagainya. Tetapi Nabi punya pendirian yang teguh. Kita ini manusia, tidak bisa kita bercampur dengan hewan. Kalau kita tidak bercampur dengan manusia, itu berarti kita bukan manusia. Nah, Sutresno Budoyo, dari kisah tentang Nabi Kongcu dengan muridnya ketika akan meninggalkan negeri lur mencari tempat penyeberangan, kita bisa mengambil satu hikmah, satu makna yang penting, bahwa ternyata Nabi Kongcu adalah orang yang sangat perhatian untuk kepentingan umum. Beliau rela meninggalkan negerinya, beliau rela meninggalkan jabatannya, beliau rela meninggalkan rumah tangganya untuk mengembangkan kebajikan, untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada sesama manusia. Dan tadi beliau dengan tegas berkata, kita ini manusia, tidak bisa hidup kalau tidak dengan manusia. Maka dari sabda beliau, kita juga bisa mengambil satu kesimpulan yang benar, bahwa yang namanya manusia, kalau tidak bergaul dengan sesama manusia, kalau manusia tidak repot, tidak pusing dengan urusan duniawi, berarti kita ini belum sempurna yang jadi manusia. Sekali lagi Sutresno Budoyo, ajaran Nabi Kongcu mengutamakan bagaimana hidup bermasyarakat dengan benar, bagaimana hidup mengatur supaya membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi kita. Dan di dalam hidup ini orang punya peran yang bermacam-macam. Peran ini memungkinkan manusia menyatakan bakti dan hormatnya kepada Tuhan dengan menjalankan peran yang positif itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Maka pada ayat yang berikutnya, ya, Nabi Kongcu melanjutkan sabdanya. Kali ini pada kitab Sabda Suci 13 pasal 9. Nabi sedang di negeri Wei. Seorang muridnya yang bernama Jam Yu menemani beliau sambil menjadi sais atau kusir keretanya. Ya, perlu sekali lagi kita ketahui bahwa transportasi zaman dulu ribuan tahun yang lalu itu hanya kereta yang ditarik oleh kerbau atau kuda. Demikian juga dengan Nabi Kongcu. Maka di sini dituliskan bahwa Jiam Yu menjadi sais dari kereta Nabi Kongcu. Ketika lewat di negeri Wei, Nabi Kongcu bersabda, sungguh padat penduduknya. Muridnya yang bernama Jiam Yu itu lalu bertanya, setelah padat penduduknya, apa yang harus dilakukan guru? Tingkatkan kemakmurannya. Setelah makmur, apa yang harus dilakukan guru? Tingkatkan pendidikannya. Sutresno Budoyo, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Nabi Kongcu sangat peduli kepada masalah pendidikan. Nabi Kongcu sangat peduli kepada sumber daya manusia. Maka tidak hanya makmur, tidak hanya padat penduduknya. Nabi ingin penduduk yang ada di kota itu punya pendidikan yang layak, punya pendidikan yang tinggi. Dan ini sekarang di negara kita, Republik Indonesia, juga sudah dilakukan. Sutresno Budoyo. Di balik hal-hal yang mungkin kita tidak suka dengan kelakuan para pejabat, kita harus berterima kasih kepada negara. Sekarang ada program ya, wajib belajar. Kalau dulu hanya sampai sekolah dasar, kemudian meningkat sampai sekolah menengah pertama, sekarang sampai SMA atau sekolah menengah atas. Murid-murid harus belajar dengan serius supaya menjadi orang yang baik, supaya menjadi anak yang pandai. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Maka kalau kita melihat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara, itu pendidikan punya program yang memerlukan biaya yang sangat banyak. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, ada program makanan bergizi gratis. Coba bayangkan, berapa triliun kalau semua anak sekolah diberi makan bergizi gratis. Coba bayangkan orang-orang yang ya selanjutnya harus bekerja memasak dan mempersiapkan segalanya, sehingga terkadang karena masakan itu dimasak tengah malam, siangnya baru disajikan, ada yang kesalahan kemudian menjadikan beracun dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, sekali lagi kita berterima kasih kepada pemerintah. Yang terakhir, kita juga program itu penjaminan-jaminan sosial, kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Semua sekarang di pick up oleh pemerintah. Sutresno Budoyo, 1,5 tahun yang lalu saya kecelakaan, harus melakukan operasi karena bonggol di paha kiri saya pecah, diganti dengan besi titanium. Saya berterima kasih karena saya ikut BPJS, saya tidak keluar uang sepeser pun. Ini bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya. Pemerintah memperhatikan kepentingan umum. Saya hanya membayangkan kalau waktu itu saya tidak pakai BPJS, berapa puluh juta yang harus saya keluarkan. Maka kepada Anda yang tentunya ikut program BPJS, bayarlah iuran BPJS tepat waktu. Karena suatu saat, sekali lagi, yin dan yang, manusia tidak selamanya sehat. Kadangkala sakit, dan kalau sedang sakit memerlukan pengobatan, kemudian memerlukan bantuan rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau kita punya BPJS, sedikit meringankan beban kita, mungkin banyak dan lain sebagainya. Maka kalau tadi Nabi Gongcu mengatakan orang itu harus pandai, maka anak-anak itu harus dididik, sumber daya manusianya ditingkatkan. Oleh sebab itulah Nabi Gongcu kemudian mendapat gelar sebagai guru agung sepanjang masa, Wan Se Se Piao, guru teladan sepanjang masa. Jadi sekali lagi Sutresno Budoyo, yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Yang namanya manusia itu butuh teman, butuh bantuan orang lain. Ketika orang lahir tanpa bantuan bidan, tanpa bantuan dokter, bayinya tidak bisa lahir. Ketika orang meninggal, Kalau tidak digotong oleh orang lain, apakah mayat itu akan berjalan sendiri masuk ke kuburan? Jadi semua itu butuh orang lain. Maka hidup bermasyarakat itu perlu kita belajar banyak. Kita perlu mengenal budaya orang lain, kita perlu mengenal tradisi dari orang lain. Dan yang paling penting, sekali lagi pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan umum. Sehingga seharusnya rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 250 juta, kalau semua ikut mengatur pemerintahan malah jadi kacau. Maka mereka mempercayakan hak mereka mengatur negara, urun rembuk dan lain sebagainya lewat Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya mampu menerima aspirasi masyarakat, mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itulah kepentingan umum. Kemarin ya, saya mengisi sebuah acara di seminar tentang lintas agama. Banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah saatnya manusia itu mengenal agama orang lain. Manusia belajar tentang agama orang lain tanpa, dalam tanda kutip, mengatur agama orang lain, tanpa mengintervensi agama orang lain. Ada yang mengatakan, kita ini orang agama A, tidak perlu kalau pas hari rayanya agama B kita ikut mengucapkan. Ada yang menyanggah, kalau hanya sekedar mengucapkan, apa itu dosa Pak? Ya tidak dosa, tapi ngapain kita mengucapkan? Ada yang menyanggah, hanya sekedar mengucapkan ya tidak apa-apa, wong tidak mengucapkan aja ya boleh. Nah, pendengar, jadi sekali lagi, yang namanya manusia itu punya watak, punya tipe, punya ya tradisi yang berbeda-beda, sehingga pendapat yang berbeda itu, selama demi persatuan, selama demi kesatuan, kita harus menerimanya. Apalagi, mohon maaf, kalau kita jadi pejabat, kita jadi pemimpin.

tanpa ngisoran. Ngisoran ora iso mlaku tanpa nduren. Ini dicontohkan dalam dagelan gareng Petruk. Kalau kita hanya pakai atasan saja, bawahnya ndak pakai apa-apa, kita akan berjalan menutup bagian vital kita. Sementara bagi ibu-ibu, kalau hanya pakai bawahan saja tanpa pakai atasan, ini juga ndak bisa berjalan nyaman. Maka antara atasan dan bawahan itu harus ada kerjasama yang baik. Menjadi pemimpin tidak gampang. Menjadi bawahan juga tidak gampang. Dua belah pihak perlu mengatur kehidupan ini, perlu memposisikan bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, Sutresno Budoyo, saya ingin mengajak Anda membaca sebuah ayat yang ada di kitab Bingcu 7B pasal 38. Rasul Bingcu adalah penulis kitab suci agama Konghucu bagian keempat, ya, seperti yang kita ketahui kitab suci agama Konghucu itu disebut Suci, kitab yang berisi empat bagian. Yang pertama adalah Taihak, ajaran besar berisi tentang bagaimana mengatur kehidupan ini. Yang kedua, kitab Tiong Yong atau Tengah Sempurna berisi pelajaran keimanan agama Konghucu. Yang ketiga, kitab Lungi yang berisi sabda-sabda Nabi Konghucu. Dan yang keempat, kitab Bingcu, kitab yang ditulis oleh Rasul Bingcu yang hidup seabad setelah Nabi Konghucu wafat. Dalam kitab Bingcu 7P pasal 38, Bingcu berkata, seorang raja harusnya memandang tiga hal sebagai mustikanya, sebagai barang yang paling berharga. Apa saja? Yang pertama adalah tanah air, yang kedua rakyat, dan yang ketiga pemerintahan. Tiga hal ini harus diperhatikan karena ini yang paling berharga. Kalau raja hanya memandang permata dan batu giok saja, bahaya akan menimpa dirinya. Jadi kalau pejabat atau raja hanya memandang harta, memandang kekayaan tanpa perhatian kepada masalah pemerintahan, tanpa perhatian kepada kondisi rakyatnya, ya, dikatakan Bingcu, bahaya akan menimpa dia. Maka dengan demikian, sekali lagi, Sutresno Budoyo, orang Konghucu diwajibkan untuk hidup mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Maka tidak heran kalau sekarang ini banyak saya mengatakan tokoh-tokoh agama Konghucu yang mulai dipercaya sehingga menjadi ASN atau apa itu, aparatur sipil negara atau pegawai negeri. Di tempat kami ada beberapa anak muda sarjana yang menjadi pegawai negeri, yang paling banyak adalah di bidang pendidikan dan keagamaan, dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Konghucu. Orang hidup itu harus perhatian kepada sesamanya. Yang disebut perhatian itu tidak hanya menyumbang, tidak hanya membantu dalam hal materi, tetapi yang paling penting bagaimana yang kita inginkan itu orang lain juga bisa melaksanakannya. Jadi sekali lagi Sutresno Budoyo, pagi hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian bersama-sama merenungkan bahwa kepentingan umum adalah sarana untuk kita bisa sukses menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia. Sarana bagaimana kita menyatakan bakti dan hormat kita.

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan pagi hari ini saya tutup dengan salam seiman Wetetungdien. Hanya kebajikan Tuhan memberkati Sang Jai.

Sutur Seno Budur, setelah tadi kita ikuti babakan di tiga pejian, babak kita di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Gending Soran sudah siap untuk hadir, Gending Sidomukti Laras Lindru Patet 6. Sutur Seno Budur Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ikan sidat yang banyak ditemukan di perairan Indonesia memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, termasuk omega 3. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani menyebut, kandungan gizi sidat bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah ikan yang selama ini dikenal kaya omega 3. Kandungan omega 3 pada ikan sidat terdiri atas DHA dan EPA. Selain omega 3, sidat mengandung berbagai nutrisi penting lainnya, di antaranya vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, fosfor, dan kalori. Kandungan nutrisi tersebut, kata Gadis, membuat ikan sidat berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber pangan bergizi. Beralih ke informasi lain, rapat paripurna ke-9 DPR RI menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sturman menjelaskan, bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali data yang keliru. Untuk itu, lanjutnya keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Putrio, Sugeng Injang. Kembali di kesempatan pagi hari ini, saya Sebi Prabowo ingkang sowan di Madokado Perempat RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Putrio, semoga hari ini tansah penaringan kabagas warasan jih Sutresno Putrio sedoyo ingkang ingkang enjang menika sampun sumadyo begitu nggih untuk beraktivitas, dan semoga tansah diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Pagi hari ini cuaca di Kota Baru sudah mulai terik, tersebutnya sudah mulai tinggi matahari dan sudah mulai kelihatan terang benderang begitu nggih. Nah, pagi hari ini sembari panjenengan bersiap diri untuk beraktivitas dan juga mungkin ada yang berolahraga atau juga yang sudah berada di perjalanan sambil mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta, saya akan ajak Anda untuk tebak-tebakan pagi hari ini di Madok Gado. Pertanyaannya mudah saja ya. Ini mungkin juga berbasiskan pengalaman, pengalaman panjenengan sebagai orang tua atau pengalaman panjenengan yang dulu pernah menjadi anak laki-laki begitu ya, ketika waktu mungkin masih usia-usia remaja begitu nggih. Bisa dari situ pengalamannya untuk menjawab pertanyaan pagi hari ini Sutresno Budoyo. Pertanyaannya mudah saja. Menurut panjenengan ya, apa alasan anak laki-laki itu tidak mau mengantar ibunya ke pasar? Wih, pasti macam-macam ya itu jawabannya. Saya ulangi pertanyaannya adalah, menurut panjenengan apa alasan anak laki-laki tidak mau mengantar ibunya ke pasar? 552219 saya buka, atau bisa juga di 0895014410660. Sugeng Injang Madok Gadok.
1: Sugeng Esuk.
0: Sugeng Esuk.
1: Madok Gadok.
0: Dos pundi pawartos Mbah Noyo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Mas gimana? Pak Yastri pun sehat ugi.
1: Cuaca gimana?
0: Cuaca cerah luar biasa.
1: Nek jalur gasa sih redup Mas ya.
0: Weh lah redup toh. Weh lah kok ora kompak nih kok.
1: Ora kompak lah ya ora pikir
0: aja. Oh ngaten iki.
1: Pasti Pak Imin mbuh iki ning diki rong jedul iki. Karo Mbak Siti tak tunggu ayo.
0: Ditunggu.
1: Pak Yanto kalau Mbak Asih Gupra.
0: Kita
1: salam sih Pak Naryo Purbosari Mas.
0: Pak Naryo Purbosari mantur nuwun.
1: Mantur
0: nuwun sehat-sehat selalu. Kulo
1: jawabe.
0: Mergo napa?
1: Mergo niki sok gengsi iki Mas, nek kepethuk kancane nek diolok.
0: Gengsi.
1: Heeh. Nggih.
0: Rata isin dadi anu mergo gengsi. Nggih.
1: Bare sok diolok kancane nang sekolahan. Mau ngeser ke ibunya belanja.
0: Sehat
1: lagi. Itu aja Mas. Salam sehat.
0: Salam
1: bersama
0: sehat.
1: Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun. Sandari Gadung Sari, kita geser kemana? Sugeng Injang Madok Gadok.
2: Sugeng Injang Madok Gadok, suka Gadung Sari, mletik nang mendut.
0: Wah, niki. Napa pacitane niku Pak?
2: Pripun?
0: Napa pacitane?
2: Pacitane. Biasa.
0: Biasa.
2: Telo.
0: Lah kok
2: rutin niki telo ro kimpul iki werna loro.
0: Telo jendal.
2: Iya, dewe jendal. Wis pakem iki sudah dino iki.
0: Lah kok kula kok padha ya.
2: Margi to Mas.
0: Nggih niki wae jan. Niki wae wis keganjel balok telu ini.
2: Nora balok kayu jati.
0: Waduh. Niku balok iki blandar.
2: Oke, sehat-sehat Mas Amin.
0: Ayo to depo sik kondur pari Bang Uki.
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Wis jawaban iki yo akeh ngono kuwi.
0: Napa?
2: Ayo koyo Mbah Noyo kuwi mau jawabane akeh kok ngono kuwi.
0: Oke, Den.
2: Alhamdulillah, kula niku wingi mbiyen kirikon keteri simbok seneng banget.
0: Oh, lah jalarane mergan apa?
2: Jalarane ana rasane teko iki ya. Teko iki ya, niku.
0: Oh, angetan
2: iki. Padha karo anak kula niki sak niki nek wis niru dina ra ngeterke. Komentar berak mak ngono. Anak kula niku
0: padahal. Oh, ngeten nggih.
2: Ya beda kok ya.
0: Benten
2: nggih. Benten ya. Mungkin mengin Pak Karisma bapakne biyen dicok ngono jare anak ya ngono.
0: Ya karang.
2: Nek koyo iki ana janjine. Coba ya mak ngono.
0: Oh, anjir. Anjir. Gitu saja Mas Semi. Sami-sami Pak Rimbang, memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sugeng Injang Madok Gadok.
2: Sugeng Injang Madok Gadok untuk nomor 3.
0: Nomor 3 Pak Puji tas pundi? Oh iya sehat-sehat Pak Puji.
2: Alhamdulillah sehat. Iso gembrat-gembrat bengak-bengak
0: nang to Bapak. Sik. Nek gembrat-gembrat niku ora ya patrapane dienggo Sin. Aduh, malah ngaku loh, J. Pak Puji monggo napa niki jenengan jawabannya? Oh, teng genteyong. Oh, ada.
2: Heeh.
0: Wegah dadi ya piye. Rasa beran. Oh, ngaten nggih.
2: Sing
0: ngopi pit ontel niku. Oh, pit ontel
2: niku. Kula
0: oleh men
2: warti
0: mbok kula ora
2: tau to.
0: Wo. Seneng. Nggih. Ngaten nggih. Nek
2: kabeh
0: oke ya njenengan tak ngewangi
2: gowo
0: mlebu. Heeh. Nggih. Sami-sami Pak Puji Graitan sih. Ini kan jadi nostalgia pengalaman zaman dulu nggih. Sugeng njam atau gadok?
3: Sugeng njing matur gadok Mas Sami Prabu minulya.
0: Sip, ya nasi terus benti Pak Wartos.
3: Alhamdulillah sehat bal ngafiat niki
0: pun.
3: Ngomong lurup tenggene putune wong ditinggal tugas dalu.
0: Oh, lho wayahe ingkang ten pun dibuk menika.
3: Celak mriki. Niki nitian Semanu.
0: Oh, nitian Semanu. Oh, nggih.
3: Barat timur.
0: Nggih.
3: Weh Mas Sami, dek menyang Budut Preso.
0: Nek
3: Semanu tekan le mlaku numpak motor berapa kilo apa 2 meter nganggo barisan.
0: Nggih.
3: Niku nek Semanu tekan Mido Martan ini sejak 5 kilo.
0: Sejak 5?
3: Nggih, terus lek keblasuk 3 kilo.
0: Dadak aku keblasuk barang niku lho.
3: Nganu gak lamun dong minggu iki ndak malah kerenge kiri iki ke kanan. Lah tekan jalan Kaliurang Maleh.
0: Wae balik meneh.
3: Balik Maleh terus anu tekan Kalasan tekan Semanu niku nggih sekitar 5 kilo. Nggih tak total niku anu sekitar 5 ping pindo 130 ditambah 3 kilo. 133 Mas.
0: Waduh.
3: Betul kepon ngoten mawon.
0: Wis nggih.
3: Ya niki petekan kula.
0: Napa Bu?
3: Nek ngetarke mboke utawa ibune niku nek cah lanang niku ibu itu kesuwan le nganyang di ngeten ibu
0: dari
3: tengok tengah nganyangan jadi ibu ini tukang nganyang buat sesuatu apa di anu regani tak dibayar lo jadi ini tepat ngeten ibu
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Ya nasi matur nuwun. 552219 matur gaduh selamat pagi.
4: Matur gaduh sugeng enjing Mas Prabu.
0: Enjing Pak Mujiono sehat-sehat.
4: Alhamdulillah. Penyenangan ge sehat.
0: Bang istri pun sehat ugi. Monggo Pak Mujiono napa menika jenengan jawabannya.
4: Gengsi niku wau.
0: Gengsi.
4: Alu e kula tau melu ten pasar yo do duneke. Sudilan kungkung.
0: Ngeten to. Kalah pengalaman.
4: Nggih. Kendelan tengkung.
0: Nggih. Sami-sami Pak Mujiono. Ya to, akhirnya kita akan buka. Kita akan buka ya to, pengalaman-pengalaman panjenengan yang bapak-bapak ya to. Sugeng enjang matur gathuk.
5: Nginjang matuk gaduk Mas Emi.
0: Nggih, dos pun Pak Yanto sehat-sehat.
5: Alhamdulillah, konekin. Trenteng nek iki wis panas.
0: Nggih, terantang-terantang nggih, monggo.
5: Bisa keluarga nggih sehat nggih.
0: Ayah stune pun sehat, Pak Yanto nggih.
5: Salam kepon India wau.
0: Oh nggih. Sudah bidal nggih, matur nuwun.
5: Derek jawab Mas Emi.
0: Napa nek jenengan, Pak?
5: Sajae isine nek kula mbiyen mboten isine ning derek sibuk ten pasar ten budi-budi niku
0: wis. Heeh.
5: Sok derek dadi rosin sajae iki anu. Sajae nek sing dora gelem iki apa isin apa
0: merga isin. Ngaten nggih.
5: Yang penting nek kula riyen purun.
0: Heeh.
5: Karo wong tuane kok ngoten niku. Nggih. Lha iki jawabane mesti warna-warna
0: Mas. Lha nggih.
5: Pengalaman iki
0: dewe-dewe ngaten nggih.
5: Amarga ngeten iki saya sangat pertanyaan iku Mas ini.
0: Berbasis pengalaman pribadi masing-masing. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing Grogol Marga Dadi Seyekan Ji. 552219 matok gadok sugeng enjing.
6: Sugeng enjing matok gadok.
0: Sugeng enjing menika
6: dari atas Piyungan.
0: Dari Patok Enjing Mbak Yeni sehat-sehat Mbak Yeni.
6: Alhamdulillah sak seripun Mas Yeni.
0: Pangestripun ugi sehat nggih.
6: Nek iki niki kanu jawabannya selalu ajeng benten kali rencangnya mau
0: terus undi Mbak Yeni
6: rencangnya ngaten nek kan nganter ten-ten buatan purun tapi nek kan lande no utawi ten warung pisan itu ibu yang buatan sakit numpak motor diambak tapi kan ya nek kan warung kan pun ditas regane Mas.
0: Oh ngaten
6: nggih saya tak dinyang
0: oh sih. Ngaten. Nggih. Waalaikumsalam. Dari Patok Mbak Yeni matur nuwun. Di belakangnya Sugeng Enjing matur gaduh.
7: Halo.
0: Halo.
7: Sugeng Enjing Mas Yeni matur gaduh.
0: Sugeng Enjing Bu, wah blender mengidul. Sehat-sehat Bu.
7: Alhamdulillah sehat. Mas Yeni sekeluarga iki sehat nggih.
0: Paestunipun sehat ugi
7: Bu. Pendengar perompak sedaya sami sehat. Niki rebo redup Mas Yeni.
0: Rebo redup nggih mriku.
7: Dari tase arah sarasen.
0: Waduh. Nggih.
7: Nek yen kula niku nganu Mas Yeni. Heeh. Mbok menawi sampun bosen nggih.
0: Nggih.
7: Rikala alit kan kula sering kula ajak tenteken. Terus SMP niku pun rada napa nggih. Isen ngoten ya.
0: Terus isen.
7: Ageng-ageng niki pun purun malih tapi
0: oh, kadang nggih.
7: Napa nggih? Dadak rewel ngoten Mas Yeni nek diajak.
0: Soalnya
7: nganu napa? Nek nenggo ibuke kan nek blonjo niku kelamaan to Mas Yeni.
0: Oh nggih.
7: Nggih, dados ngaten niku nggih mboten purun ngoten.
0: Nggih.
7: Nek melawi kula nggih. Napa nggih? Bertahap anginipun mboten purun.
0: Nganterakan nggih. Nggih. Selamat pagi. Pagi, matur nuwun. Biayu wonten ing Jalan Paris, matur nuwun. Kita buka lagi 552219. Sugeng Enjing matur gaduh.
8: Halo, Sugeng Enjing Mas Yeni.
0: Sugeng Enjing Pak Mulati. Oke.
8: Okay.
0: Sehat. Pak Mulati sehat nggih.
8: Alhamdulillah sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Sehat-sehat ugi Pak Stoni pun matur nuwun nggih. Monggo Pak Mulati. Jawaban jenengan apa?
8: Kula nggih. Tak melu jawab niku. Nah, kula rumiyin menawi dipun kan ngeterke tembasan ini nggih. Kula seneng malah iso mlebu ndelok-ndelok pasar. Terus kan napa dengan luka ke Dawet. Rumiyin iki kok enak tenan Dawet niku.
0: Ten pekan pundi Pak Mulati?
8: Nggih, pekan Niten.
0: Oh, pekan Niten nggih.
8: Nggih, kan serba murah.
0: Ngaten, nggih, pengalaman zaman rumiyin ngaten nggih. Sami-sami Pak Mulati. Waalaikumsalam. Kalau Pak Mulati zaman dulu malah seneng ya toh. Kemudian nanti minta dijajak ke Dawet. Terus napa bakmi ya toh. Getrok. Zaman semanten. Sugeng Enjing matur gaduh.
9: Wilujeng Enjing matur gaduh.
0: Pak D. Paimin
9: sehat Mas Yeni.
0: Pak Estune pun kontur Pak D. Paimin juga nggih sehat.
9: Alhamdulillah. Lawa bunceng Mbah Noyo baning gembos ngoten e.
0: Wolah niku.
9: Nggih kula didun nggih jur bunceng malih piyayi wau niku nggih. Wah banku gembos medun wae ngoten.
0: Oh, wis ngalari.
9: Kula mangkat piyambak.
0: Nggih.
9: Nunut Pak sinten?
0: Pak Mulati.
9: Niku ketemu teng kasungan kula tak nunut bunceng ngalor. Malah ketemu Pak Sakirman kalih Pak Sliman.
0: Weh lah badhe ndak pundi.
9: Kabeh kembaran kula ya malah nambal ban teng jejuran kula.
0: Oh ngaten nggih.
9: Nek kula riyen nek kan ngeterke niku le wangsulan ngene ten Mas.
0: Pripun?
9: Urung at. Gus
0: padahal
9: izin ketemu koncone rumah. Namung ngoten niku mantuk kula ya kemati kalih kula.
0: Alasane kok ya warna-warna
9: nggih. Nggih ngoten mawon Mas Yeni matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Dipemen nama urung adus e. Padahal jan ya aduse sengaja ora adus-adus ya ta sekeng enjang matur gaduh.
10: Sugeng Enjing matuk gaduk Mas Yeni Prabowo Gandeng.
0: Mami, kabar di baik Mami?
10: Kabar di baik, sehat walandong.
0: Nggih, sehat-sehat Mami.
10: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Penyiar sehat, pendengar sehat. Sekitar ini lancir sedaya niku.
0: Amin, amin sih.
10: Kula tak malu jawab.
0: Monggo Mami.
10: Nah, isin ngoten mawon malu.
0: Malu. Oh, nggih. Okay. Okay.

0: niku wau.
1: Walaiya.
0: Mangga Mbak Siti napa nek njenengan? Kira-kira
1: anak lanang ini ya. Berdasarkan pengalaman tetangga.
0: Heeh.
1: Ndak dikira pacaran karo ibu.
0: Ngaten niku.
1: Nggih.
0: Eh.
1: Nggih,
0: terima kasih kembali. Mbak Siti bangun tapan. Satu lagi 552219. Sugeng Enjang matur gaduh.
2: Genjang matur gaduh.
0: Sugeng Enjang, wah saking Lopati menika.
2: Terus.
0: Sehat-sehat.
2: Menawi kula riyen nek amir niku gak ten tekan niku kula mboten purun.
0: Lah kenging menapa?
2: Nek nyuwun jajan niku mboten ditumbaske.
0: Wo, lah kok.
2: Nggih.
0: Ngeten.
2: Naten mawon
0: Mas. Sami-sami Pak Sawiyo Lopati, sehat-sehat selalu nggih. Kita beralih ke WA di 0895 01 44 10 66. Kita akan baca dari yang pertama tadi sudah bergabung nggih. Sugeng Enjing dari Mbak Purwanti, jawabannya atau Bu Purwanti jawabannya adalah malu Mas. Nggih, Mbak Anggun jawabannya malu kali. Oh nggih, Pak Weri, wah ingkang tansah nenggo status ya to anggere jam 5 seprapat wis takon status e. Nggih. Tadi agak telat ya. Ditunggu-tunggu. Jawabannya apa Pak Ferry moga?
3: Ora gelem nganter ibu neneng pasar ki. Soale ditunggu koncone selak arep mancing.
0: Wah, wis niku saka jaman cilik nom antos saniki wis ngateni kualasane mancing pokoke. Mancing nomor 1. Pas sepana wontene wedi malu alias isin ada Bu Mami di Sewon. Tidak semua laki-laki loh, masa ada anak laki-laki yang mau antar ibunya ke pasar onji. Wah, ini anak berbakti pada orang tua gitu. Bu Sarmiatun wonten ing Kulon Progo isin Mas Malu, Mas Pri wonten ing pelayan karena pasar bukan tempat favorit bagi anak laki-laki. Okay. Tapi sekarang juga banyak laki-laki yang ke pasar, tapi pasarnya biasanya pasar unggas ya toh gitu. Tapi kalau pasar yang gon sayur mayur gitu ya mungkin agak gimana gitu nggih. Boti di Sleman rata-rata malu Mas. Nggih, Bu Winari sekengincing jawabannya adalah absen mawon. Ada Pak Sutarno jawabannya adalah jawabnya usah pengen turu. Nggih. Masih pagi. Mbak Jia Sugeng Enjing, anaknya susah dikasih tahu. Oh, anaknya susah dikasih tahu, maunya tempe. Boleh. Pak Enggar, kalau dulu biasanya males bau. Oh, nggih. Kalau dulu ya, kalau sekarang sudah enggak ada yang bau-bau gitu. Dari Mbah Lan ditambah Bantul, biasanya anak perempuan lebih dekat sama ibunya, anak laki-laki biasanya keset, males. Oke. Okay. Nek ra mboten gambar iki piyambak to, gitu. Dek Tiar wontene PSJ Sugeng Enjing karena ibunya sudah tua kecuali ibunya masih muda dari Dek Tiar PSJ. Oh, ngaten. Alasannya gitu nggih. Oh, Mas, selamat pagi, Om. Oh, jawabannya gengsi, Mas. Oke. Okay. Matur nuwun. RRI Prompat di Klaten Cemengkling. Wah, matur nuwun informasinya. Klaten sebelah mana menika, Bu? Ada Pak Trimulyadi wonten ing Kricak. Oh, minta sepatu baru lebih dari 1 10 pasang bangkrut. Oke. Ki Prawara wonten nang Salam Karahayon sebab ten peken sik kata ibu-ibu ning yang ten mall mesti remen sebab kata calon ibu sik ayo-ayo ngaten nggih. Pusat kinem sedeng enjing. Awet motore mboten wonten boncengane Mas, namung kangge tiyang setunggal wonci. Niki berdasarkan gambar. Pak Kasiana voice note monggo.
4: Matuk gaduk Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo kula Pak Kasyono Mbulawen badhe ngaturaken jawaban miturut kula menika anak sing gemleleng niku gleleng maki isinan isin nek weruh pacare.
0: Oh alah
4: ngaten Mas Semi Prabowo Sugeng Enjing berkah dalem
0: matur nuwun Pak Kasyono Mas Enget wes jenengku cetok keset. Oke okay. Pak Buir Sugeng Enjing nggih Buir wonten Bambang Lipuro jawabannya adalah absen mawon nggih matur nuwun. Ada Pak Frans wonten ing Wonosari. Ibu kalau berbelanja lama, aku jenuh nunggunya. Oh nggih, ta. Ada Bu Naomi Sugeng Enjing, berkah dalem nggih, Bu. Anak laki-laki enggak mau ngantar itu karena kerja, Mas. Oh nggih, oh sulak kerja aku nggih. Bu Widiyati Sugeng Enjing, jawabannya adalah anak laki-laki sibuk main laptop. Ibu Widya Sugeng Enjing, absen dulu nggih, baru enggak enak badan nggih, tansah sehat-sehat nggih, Bu. Mungkin ngel paringi dangen. Pak Sudarmono monggo voice note.
5: Sugeng Enjing matok gaduh.

0: Pak Darmono saking Panembahan.
1: Monggo.
0: Badhe nderek jawab Mas Semi Prabowo. Mbok bilih kirang sabar. Matur nuwun, Ninjang, Makaryo, Mas Semi Prabowo. Nggih,
1: matur nuwun. Sekarang nggih ngatur kok jenenge blonjo iki suwe banget ya nganggo nyang-nyangan, nganggo jagongan ketemu kancane gitu. Dadi ra sabar putrane. Nggih, Kang Men, matur nuwun sekeng Enjang. Jawabannya adalah menawi wonten ingkang boten purun dugaike mungkin isin, Mas, tapi nek kula si disuwuni kalih simbok tetep purun. Wah niki saiki Mbah Suruh Harga Lawu tidak terlambat sekolah. Oh nggih, alasannya gitu. Bu Wiwit sugeng enjing, jawabannya adalah alasannya warni-warni, Mas. Benten lari benten alasan. Miturut kula mesti alasannya blonjone suwe ndadak ngenyang. Loro isin yang ketemu konco cewek. Oh, padahal sekarang justru oh malah sama ibunya gitu ya. Wah, jadi simpatik ya tuh ceweknya. Pak Gatot Anjono, jawabannya malu kalau dilihat temannya. Pak Bukiran Sugeng Enjing merasa malu, Mas. Pokoknya nguyu rasa tuku. Bu Sunardi di Semarang, Sugeng Enjing, jawabannya adalah karena malu. Mungkin begitu nggih maksudnya. Ada Mbak Kong Nyutran Karipan, Mas. Mas sukawanan nih, oh, nggih. Ada Bu Pipit Sugeng Enjing, nggak tahu Mas soalnya duwe randu anak lanang nih, anak elor wedok kabeh. Lah kan besok bakalnya punya anak laki-laki, Bu. Kemudian ada Pak Wiana, takut terlambat sekolah, alasannya gitu. KMT Projo Nelusoto mau berangkat sekolah, Mas, usah kawanan nih, mau sekolah gitu. Bukit Tontonnya Surabaya Sugeng Enjing, menanti belanja kelamaan, Mas, tidak sabar. Tapi kalau anak saya dulu pasti mau, soalnya saya kalau belanja apa-apa perlu nih, Mas, pokoknya sat-sat das-das. Nanti nih kongge rasa ngenyang, pokoknya pira-pira dibayar. Ada Bu Dewi Sugeng Enjing, ya laki-laki yang sifatnya ngeleleng saja. Kalau yang wajar ya mau nganter ibunya ke pasar. Woga melihat ramainya sikon pasar mungkin loh ya, Mas. Oh nggih. Pak Bambang Sutarno, cuma takut diajak teman-teman sebayanya, Mas. Itu prinsip saya. Wow, diajak ini. Bu Azumi jawabannya males. Jawabannya ini Pak Anwar Yanto dikira oh, mboten lah. Jurangan itu loh, wong beda usianya jauh loh. Pak Toyo di luar, karena ibunya kalau belanja suka lama sekali dan banyak. Ah, mboten, maksud banyak cerawatnya. Mboten itu pun biasa. Pak Sunaryana Mundilan, jawabannya males, Mas. Biasanya bocah-bocah niku. Bu Widiani suka nginjing, mergo motore si cili. Abang niku lho ten gambar wong nggih saged tuku ajre menawi piye blonjo kedangon anggene pun ngentosi. Oh ngaten nggih. Abah Sarjiman atuke semo isin, Mas, malu. Pak Untung Sugeng Enjing menawa mahasiswa jawabannya malu. Pak Agus Prastowo, karena ibu lebih berpengalaman untuk mengantar seperti pada waktu kecilnya dulu ibu yang mengantar sekolah. Oh ngaten nggih. Mbah Kong tidak sabar menunggu. Ada Bapak Elita wonten ing Bantul, karena malas nunggu, Mas. Oh nggih. Pun kita ke lagu dulu guys, tersebut deh ya. Nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca bergabung di WA. Kita ke lagunya War Widowati dengan Ego. Tansanya Wicu Untening Madogado Perompat RRI Jogja Karta.

0: Pit, tapi ya tak kuat ide. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayangnya.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon, delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Sutresno budaya kula dalih jangkring.
1: Sampun kesupen lho.
0: Suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
0: Semoga hasil.

0: Seterusnya Budo ya, untuk saat ini kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi begitu nggih. Sekarang kita lihat ya, para penjual-penjual itu UMKM dan di tempat belanja itu sekarang sudah menyediakan yang namanya pembayaran dengan cashless atau menggunakan kris begitu nggih. Nah, dari data yang kami dapatkan ternyata sebetulnya pengguna kris di daerah istimewa Yogyakarta ini tercatat 1,2 juta orang atau kalau dari persentase itu tumbuh 23,59% dari tahun lalu. Sementara untuk merchant atau pelaku usaha ini mencapai 1,17 juta atau tumbuh 19,99%. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo dan juga memastikan bahwa pertumbuhan volume transaksi kris sebesar 667,73 juta transaksi. Kalau di total nominalnya itu menggunakan kris itu transaksinya mencapai 6,85 triliun. Begitu nggih. Jadi memang sekarang sudah semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan kris begitu nggih untuk pembayaran yang tidak memakai uang cash ya. Mungkin karena praktis begitu nggih dan ya lebih gampang begitu nggih. Dan di mana pun sekarang juga sudah banyak yang menyediakan fasilitas atau menyediakan untuk transaksinya menggunakan kris begitu. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 masih dengan pertanyaan yang sama tersebut ya. Menurut panjenengan apa alasan anak laki-laki tidak mau mengantar ibunya ke pasar? Sugeng Enja Matok Gadok. Sugeng Enjang Yumuda. Wah bar bar blonjo apa ini ke bang? Oh, ompon. Wow, kejam enam wow, yang meruput ya bakule sayur. Walah sih, mangga ya mau don apa jawaban jenengan? Nggih, napa kok anak laki-laki enggak mau nganter?
1: Nak jenguk lagi purun.
0: Oh purun.
1: Terus nak bapak neniku nak dino minggu niku malah pengen ngatur ke belanja.
0: Wih lah, diopain apa?
1: Ya mbak, oleh-oleh.
0: Oleh-oleh.
1: Nah, mau ini ngutan gak bawa pasar niku.
0: Pekan pun di?
1: Penagung.
0: Oh, nje Benagung nggih.
1: Yeah, tapi nek kula iki nek ditunggu ki malah sok kemrungsung. Lah kula nek aja nyampe dhewe. Heeh. Wis. Saniki wong kok gak kesuwen ngemeni ngoten niku ta.
0: Ah, nggih. Oh, ngaten nggih.
1: Nggih,
0: sehat selalu. Matur nuwun yumudha wonten ing minggir, berajan minggir. Sugeng Enjang Matok Gadok.
2: Sugeng Enjang Matok Gadok.
0: Sugeng Enjang Pak Sagio.
2: Mboten klentu.
0: Terus pundi Pak Wartos?
2: Nggih, Pak Walto saya nek kula niku klerek-klerek bar sing jombor kalin jumuk.
0: Wel.
2: Tetu wingi kreasi kalih kanca-kanca.
0: Welah ngaten sih.
2: Kadane malang lumbru.
0: Walah ya kedaleren kesel kok nggih. Nggih.
2: Sayang
0: nggih. Tinggal paringi sehat.
2: Tapi kok nek kula Mas Eni.
0: Nggih.
2: Heeh. Sok ngetok se kudu tubuhe.
0: Ngaten. Nggih.
2: Nggih, kula tak derek jawab.
0: Heeh.
2: Gengsi wau.
0: Gengsi, ngaten nggih.
2: Heeh. Contone anak kula dhewe.
0: Oh.
2: Monggo puciwi.
0: Heeh.
2: Nggih. Monggo matur nuwun Mas Eni.
0: Sami-sami, Pak Sagio wonten ing jalan wong Samas sih. Sugeng Enjang Matok Gadok.
3: Sugeng Enjang mantuk.
0: Sugeng Enjang.
3: Dari orang popo.
0: Wah, tetap oman Pak Yanto. Pokoknya.
3: Jadi macet kau nak? Apa macet nak ngarap tetap orang oman mas?
0: Kelak pun kok orang oman?
3: Oman nak neng guring ngeten.
0: Oh gitu. Niki pun apal kali napa selah-selai kata diku gini.
3: Angger angger, kaya melebu aku paling agak
0: isom
3: melebu.
0: Titi tadi. Angger
3: titi nak mas loyok. Apa mulai HP ni jatuh ngeten
0: lagi. Eh, pokoknya ngerumang sani rotok keren-keren mungkin tetap melebat. Iya.
3: Apa-apa yang penting ngerungok ke mas.
0: Ngaten gini.
3: Sehat mas Semi.
0: Pak Heston pun Pak Yanto. Tunggu Pak Heston jenengan. Oke, sehat. Yuk lagi, sehat nggih.
3: sehat kabeh Mas, tapi kula kadang-kadang kaya kaya watuk pilek.
0: Wah, lah niku sih.
3: Kari dhewe Mas.
0: Niku
3: niki pun lumayan kok.
0: Mbok menawa diomani kok nggih.
3: Lah wong nek sebate kena ora ya kena kabeh
0: Mas. Nggih ya tadi ku ming muter ya. Ya
3: ra ketan jelet-jelet.
0: Heeh. Monggo Pak Yanto.
3: Kula nek sak umur-umur niku dereng tau ngeter-keten pasar Cimbok Mas.
0: Wo,
3: dereng tau. Soalnya kan Cimbok niku nek mangkat seneng mlaku dhewe, mlaku jaman biyen niku
0: pentiungan
3: niku.
0: Oh, nggih nggih.
3: Dadi nek rane anak-anak sing ngeterke niku.
0: Yo ngaten malah.
3: Mangkat dhewe. Lah mengke oleh-oleh nek ra ketok lempeng karak,
0: entok-entok. Wah, niku. Entok-entok nek anger. Kadang ganjel. Nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami sugeng jeneng Pak Yanto lan ugi yo legi sedaya keluarga tansah sehat-sehat nggih. Sugeng jeneng matur kadok.
4: Sugeng jeneng matur mantul.
0: Sugeng jeneng Rama. Anggi keri-keri, monggo. Sehat-sehat ya Rama?
4: Ya alhamdulillah sehat.
0: Monggo, nek ini jenengan apa jawabannya Rama?
4: Kula niku nek ngeterke mboten. Soalnya dodolan niku sing kok abot niku. Anak metuk niku kula seneng.
0: Oh, metuk, nggih, metuk.
4: Karena itu oleh-oleh
0: sisa. Wah, oleh-oleh napa menika Rama?
4: Iku yo anu niku wae. Mas Yanto ni
0: wau entok-entok
4: gedok
0: tiwul lagi nggih ngaten
4: nyatemawon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kita buka satu penelpon terakhir 552219. Selamat pagi matur gaduk.
5: Sugeng njang Mas Emi Prabu.
0: Sugeng njang Pak Sukap. Sehat-sehat nggih Pak Sukap nggih.
5: Alhamdulillah Mas Emi iki sak keluarga sehat iki.
0: Pangestunipun alhamdulillah menika sehat sedaya. Monggo.
5: Kula riyen ngeten. Kene mbok kula nggih sakul ten pekena.
0: Nggih.
5: Kula kerawanan kula wong bakmi gondor.
0: Bakmi gondor.
5: Lempeng kalih doa alon. Kali dadak
0: nggih. Oh, nggih. Bakmi gondor ngentrak napa ndi?
5: Anu
0: sing nggih
5: lere
0: sak rene sing entak. Nggih. Ya
5: kata atare jangu. Nggih nggih.
0: Niku iki. Ya terus kok kene iki
5: sing ning
0: rasa Jawa iki ketok tok nek mbok. Wah, niku nggih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Sukap wonten ing kirim matur nuwun. Sudah nggih, sedaya di telepon karena waktunya harus saya bagi dengan yang bergabung di WA. Saya bacakan lanjut yang bergabung dewa dari Mbah Mulyana Gautirta. Jawabannya biasanya malu Mas. Oke, putih tiwantannya jamegatan. Sugeng njang jawabannya adalah alasannya pun biasanya izin Mas. Oke, Bu Darmini jawabannya bosen le nunggu niku lho. Bu Salama jawabannya adalah males izin Mas karena tidak terbiasa nganter. Oke, Pak Arif jawabannya lagi kerja. Kalau Bu Sini jawabannya lagi sibuk. Ada Pak Barno ditempel. Jawabannya adalah wedi diberi nama anak mami. Nggih. Pak Kelin jajaran kita sugeng sih biasanya karena malu Mas kalau ketemu dengan temennya atau pacarnya. Nggih. Bu Siti wontene pakem sugeng njing. Jawabannya adalah karena terlalu lama nek membosankan nek nunggu nggih. Pak Tupar menika wonten ing Kulon Progo monggo.
6: Sugeng njing Mas Emi Prabowo sugeng njing matuk gatuk.
0: Nggih.
6: Nek menurut kula alasane isin Mas,
0: soalnya
6: wong Pak ning pasar iki akeh wong wedok-wedok ngono Mas.
0: Iya
6: ora kabeh anak laki-laki ra gelem ngeterke Mas.
0: Nggih.
6: Yo sebagian yo isih ana sing gelem ngeterke. Ngoten niku mawon nggih Mas Emi Prabowo, niki sinawi wedangan.
0: Wedangan nggih.
6: Ngoten niku Mas Emi, niki warga Senden sami do nyetel wis siaran jenengan jare kepenak. Marake anis ning ati.
0: Walhala. Matur nuwun warga Senden, warga Karang nggih. Pun diwakili Pak Tupar Z tansah penarangan sehat matur nuwun sudah bergabung pagi hari ini. Ning nggih kala-kala menika mlebet piyambak wonten lho mboten perwakilan mawon. Pak Janu, ya enggak betul masa dulu mau antar mbok kuok berdagang di pasar kota gede wan sih jempolan gitu. Bu Jumira monggo voice note.
7: Sugeng enjang. Mas Elmi, sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat.
0: Nggih.
7: Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan kula badhe nderek jawab malu ngoten Mas kalau anak laki-laki ngantar ibunya ke pasar itu.
0: Malu sih, matur nuwun Pak Eko Mulyono sugeng enjing Mas Bro ndherek jawab. Karena enggak mau nungguin Mas wis kelamaan, wis kesuwen nggih butuh diwontenin Joko Yudan sugeng enjing. Jawabannya adalah pundi menika nggih? Oh, absen mawon nggih ndherek negengaken salam nggih matur nuwun. Pak Indra Sutapa jawabane biasanya isin Mas diololok kancane nggih. Pengalaman pemugi wonten ing kasihan sugeng enjing kirang sabar amargi ibuniku yen blonjo suwi Mas nyaris sedaya barang ditumbas nggih dados pating greweng nggih. Bu Partina wonten ing Delingo sugeng enjing menawi kan ngeterke niku purun mawon kok Mas nek anu kula wong nggih matur nuwun. Mas Lawar Godian monggo.
8: Pagi Mas Emi.
0: Pagi.
8: Salam sehat.
0: Sehat-sehat
8: sehat, nggih. Wah niki yo persis kali anak kula lanang Mas Lutfi sing sakniki kita langkah teng BPN yo. Nek kon ngeterke ibune Rin moh beli blonjo suwi banget ngene yo. Pilah-pilih teng pasar suwe nganti iso sak jam bareng Mas Emi.
0: Yo ngaten nggih.
8: Lan Mas Emi
0: matur nuwun. Terima kasih kembali Mas Klawar Godian ji. Salam katul kagem sedaya keluarga. Bu Agianti mangga Bu.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng
9: enjing matur kados Mas Sami Prabowo
0: ingkang enjing
9: dari absen nggih. Nek bonceng ke ibu niku dikira bonceng ke pacare ngoten lho Mas. Sedine mboten purun.
0: Napa nggih?
9: Apa kancane sing akrab ki nesu.
0: Oh ngaten nggih.
9: Niki kula absen ajeng teng Pantai Selatan badhe nirekaken para-para saking Polres Gunung itu.
0: Oh ngeten mau healing
9: dan.
0: Ya Bu Wagianti mau healing kata. Matur nuwun ada Mbak Wakira sekalinya jawabannya ibunya boncengnya enggak stabil loh. Goyang-goyang kan si Pak supaya kan dilayar.
10: Sugeng enjang.
0: Sugeng enjang.
10: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Okay.
10: Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Salam damai lan tansah mangi rezeki panjenengan sugeng tugasnya kewajiban wonten ing pro sekawan ngayu Jakarta.
0: Nggih.
10: Jawaban kula menika nggih wegah mawon. Pekaten jawaban kula matur nuwun lho panjenengan ngapunten terus matur nuwun guyur ratuku keplok ora tombok
0: seneng
10: atine. Tetap gue sih Mas Emi
0: Maturun Pak supaya Maturun Bu Sukarini suka nginjing alasannya karena nanya buru-buru masuk sekolah sih Pak Untung sami galau monggo
11: suka nginjing matuk gaduk nek kulon duga ke pekan biung niku isin uang dunek ke tuyul weh tuyule melu biungnya kui ditutup wae men jembreng-jembreng
0: ngaten
11: Maturun suka nginjing kemakaryo Mas Emi
0: Pak untuk Maturun Bu Sri Sugiyarti jawabannya karena itu kebutuhan perempuan Mas. Oh ngaten nggih ada Pak Tukiman karena motornya tidak ada joknya untuk duduk itu gambarnya nggih. Mbak Sariti gengsi Mas nggih. Ada Bu Hana monggo wonten ing Beran Kidul.
12: Sugeng enjing Mas Semi Prabowo niki Bu Hana di Beran Kidul Trika di Sleman. Mas jawabanku menawi anak kulo niku nek ken nganter niku ngengken cepet-cepet lih blonjo mboten sah ngenyang.
0: Oh ngaten sih matur nuwun ada pas saya tema di Kali Kota jawabane kakean alasan. Ada Bu Eni Taman Tirta jawabannya anak saya dua-duanya perempuan jadi enggak tahu nggih. Pak Min Suratno jawabannya karena acah males saja kuwi. Nggih Bu Mas Ria wonten ing Karang Pinang Surabaya nggih sugeng enjing absen mawon matur nuwun Pak Azhari Mantingan monggo voice note.
13: Sugeng enjing
0: matur nuwun. Sugeng enjing.
13: Nggih. Kula Bapak Azhari Mantingan.
0: Heeh.
13: Derek gabung lan kula jeng nyeritake pengalaman kula.
0: Nggih.
13: Taun 70 niku kula cak ngaturke simbok teng pasar.
0: Nggih.
13: Gawake dagangan tekan pasar.
0: Nggih.
13: Tekan pasar kula ndur dijajake bar jajan kula ndur mulih.
0: Oh ngaten.
13: Mboten kemawon.
0: Matur nuwun Pak Sri Arjana wonten Madi Kusmo jawabannya karena di pasar yang ketemu mak-mak yang pakai kain kebaya. Oh nggih, beda kalau masuk ke mall. Bupati suka nginjing jawabannya adalah gengsi utawi isin Mbak Popi di Muntilan jawabannya adalah karena ada alasan sendiri atau nggih ya mau sama teman-temannya sepak bola mancing dan lain sebagainya. Pak Mursidi wonten Sleman jawabannya adalah amargi ibunya enggak dandan karena cuma ke pasar nggih Pak Untung Raharjo. Kalau ke pasar itu jadi anak enggak tidak sabar Mas, jadi malas nungguin. Nah ini Pak Barta nonton ini mau kiri malu ya, tapi saya sendiri tidak punya pengalaman mengantar ibu ke pasar. Onji, soalnya daleme mburi pasar Mangiran cerah. Buning sih wonten ing Wonosari kelamaan nunggu Mas, biasanya utawa isin nggih pasti terus gamping. Dasar pecah lanang keset ora gemati karo ibune nggih Pak R sikit panjatan. Gengsi Mas nggih, ada Mas Guru Katipiro jaga gengsi dong nggih. Bu Rami wonten yang melati jawabannya absen mawon. Ada Pak Joko Kadilobo menunggu wong blonjoke membosankan ya Mas, soalnya pernah ngantar istri belanjane wakai ra umum jebul malam mlebu pasar meneh isih ana sing kurang jen marai kapok. Wah niki ya, kalau denger gimana Mbak Mus?
14: Matuk gatuk sugeng enjing.
0: Sugeng enjing
14: Mbak Mus. Njang Mas Emi Prabowo. Nggih. Mbah Mus ndelok jawab niki.
0: Monggo.
14: Sungkan Mas,
0: sungkan. Nggih.
14: Mboten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian sugengnya dari Pak Minarso, pundong jawabane wegah mergo gawanane ting grendel. Nggih Pak Yulianto wonten ing Srumbung absen mawon nggih Mas Emi, nggih matur nuwun. Butin wonten ing kelompok anak kulanang mau kok Mas nganter ibuke. Wah niki sae ya toh. Bu Yanti Candituri jawabane karena malu. Yo sirup monggo voice note.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam.
15: Kulo ikut jawab nggih Mas. Nggih. Niku gengsi ngeten mawon.
0: Onji, matur nuwun.
15: Salam budaya.
0: Lestari budaya kunci Pak Babang Sutarno cuma takut diajak teman-teman sebayanya Mas. Oh, nggih, matur nuwun. Ada Bu Artini wonten ing salam. Jawabannya alasan isin Mas. Nggih, Bu Atun. Jawabannya dalam motornya cendik tur ora ana boncengane nggih. Butuhnya sugeng enjing, saya selalu karena perbedaan yang akan dibeli dan sok membosankan. Biasanya ibu-ibu kalau belanja teliti memakan waktu yang lama. Oh, membosankan. Bu Surajima sugeng enjing, males Mas biasanya blonjone suwi nggih. Ada Pak Ruf Jalsa sugeng enjing wonten Anggulan, sungkan Mas nggih. Bu Sri wonten Monjali sugeng enjing. Jawabannya adalah kenapa menikah? Oh, nggih, wah, wow, telepon ketabrak terus sih. Putri Surup Jamu jawabannya malu, Pak Cahyana sono sewu sugeng enjing, menika absen mawon. Nggih. Oh, amargi kraos ribet nalika nyang-nyangan lan asring wong salwasul madosi ingkang benten. Oh, nggih niku Mas Suyanto wontene pundong takut disuruh membawakan tas belanjaan warna-warna Mas sing bikin gengsi turun, apalagi rusinya bakal lama karena ibunya betah menawar harga. Wis ngoten niku nggih to. Kompleks. Pak Suwardono Raharjo sugeng iki jawabannya karena pemalu. Ada Pak Sumardiono wontene Gito Ganti.
16: Sugeng jeng matur kados.
0: Sugeng
16: jeng. Nggih. Heeh. Derek jawab nih. Nah, Rian ni pun dah bocah lanang ni pun di kalangan terima pasal istilah darah ni ketuk Mas.
0: Oh,
16: ini saat ni kita jemput dan dua bulan jadi pasal lanang itu pun biasa. Matur.
0: Sami sami si. Jawabannya adalah jawabannya adalah dari Pak Benang Prawoto. Monggo.
17: Pagi.
0: Pagi.
18: Halo.
0: Halo.
18: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
18: Sugeng Mas Emi Prabowo. Sugeng
0: enjing nggih.
18: Menawi wong biyen. Niku lingarani sanes gengsi, sanes.
0: Heeh.
18: Lha isin mau piye?
0: Ning napa?
18: Istilah wong biyen niku le dengarani ketok.
0: Ketok. Oke. Istilah ketok maturun sih. Mbak Glenny voice note monggo.
19: Sugeng
0: enjing.
19: Prabowo iki celep jalan sama. Nek Mbak Glenny niku ten pasar.
0: Nggih.
19: Blojo napa wawon gandeng nabung jera. Namung mlaku.
0: Oh, mlaku mawon.
19: Kali lagi olahraga, mana kalau mboten usah nembak nopo-nopo.
0: Oh, sih, matur nuwun Mbak Glendi. Tersaudara sudah kita baca semuanya bergabung di WA. Dan kalau kita rekap begitu, ternyata paling nggak ada dua alasan yang paling banyak itu. Satu karena malu, isin atau gengsi. Yang kedua itu karena bosen nunggunya lama. Yaitu kalau ibunya itu belanja di pasar. Ya kadang ya nawarnya sama lama, ketemu sama teman-temannya, ngobrol dulu begitu. Baik, terima kasih sudah bergabung kesempatan pagi hari ini di Madogado. Semoga jawaban-jawaban ini bisa menjadi satu satu apa kenangan kita begitu nggih, baik itu ke keluarga, ke putra wayah atau mungkin juga ketika dulu waktu kecil begitu nggih. Semoga pagi hari ini diberikan kelancaran untuk aktivitasnya sampai nanti sore tersebut ya. Dan kita akan ketemu lagi di Madogado edisi berikutnya di hari yang lain. Sugeng Iji dan Sugeng Makaryo, matur nuwun.
20: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
21: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Riparkap untuk menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun ke depan. Kepala Dinas Pariwisata Sleman Edi Winario mengatakan, penyusunan Riparkap saat ini masih dalam tahap sinkronisasi setelah pembahasan bersama Pansus DPRD Sleman selesai. Dokumen tersebut masih menunggu arahan Bupati Sleman sebelum kembali disinkronisasikan bersama dengan DPRD dan difasilitasi pemerintah daerah DIY. Riparkap nantinya dapat disesuaikan secara berkala, termasuk melalui revisi setiap 5 tahun. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kulon Progo mendorong perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM di kawasan perbukitan Menoreh. Langkah ini dinilai penting karena masih ada keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih, terutama pada saat musim kemarau. Dinas PUPKP Kulon Progo tahun ini telah menyelesaikan pembangunan SPAM di 6 kelurahan dengan total 570 sambungan rumah. 6 lokasi tersebut berada di Jatimulyo, Ngargosari, Pendowo Rejo, Sidoharjo, Kalirejo, dan Purwosari. Pembangunan SPAM diharapkan terus dilanjutkan hingga seluruh masyarakat di kawasan Menoreh mendapatkan akses air bersih. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.